0: kay law kate le adora gubay law lanigwa gusudara. Aran senyo kuma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu tiwa salvara gile le ichu gubay darangile. Kay si laran seno sudara dan le la doiru no li sabadu. Lawgin sun kate barihu may hafinye kay larga dani sudara li dandina le gibugin. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu may hemenigi dun luagu hasalbanu kay la doiru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichigu. Barihu may melerenu bungyu kay efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humay sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwevinye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon. Le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteu, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyo gara da tohun, kuguya iduka nyo ha Filipo banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gong huago netengi runi nubungyo te, Sunga da na yumra gu lun bungi huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina, aburu chaguago de uganu le lan na salvaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi lan le agume serubei adige lubuidu luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa li dan la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na lan, keisirigu dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri lan nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina li dan ayumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu li dan subudi lumagun farandu li dan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihalilun lideha lida la pulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na pulichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun ha pulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luagu nisi ya habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarun hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lida, aninagunda rameme ba ginye. la diga subudi no muti lago e se furuni be la sun kate ileno. Sereme ilu hayumra gulubungi unuago, luma la diga lider agunina lani Jesu Cristo sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagura bubai, lun madigun na ni kata, lun famuga na negun bus.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kama nufu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Itarati, dame le nagiribu duhumu, garicha timaha dume lun hagunda arun lida Cristo nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma larufu daha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamu ganagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Cristo, gayarati mama rigulun hafinya luluagu, gayarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ayintiruja liluwe Cristo bafu hun luhichu gun gurasu, ahin idarago lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hogwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia, malugun ti larga dini lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisi nya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbarunibai le tima timati. Bungi ucho gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laa muga duru huwagu ni megeiti. Lirahanyu humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihun madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise.

0: genegel muti ginye nun luago lunti la nona ni nibiri Epafroditu larigon humon. Ke hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, lehona bay hugu ya guanar gunun lun leteniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun, luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuagu bay, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adhan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kata ile hasi nubay adiga, lugundu disenyu hinyala nubay.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kata iniduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, aniruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa haway only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lau sun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnieti na harasa Israelina, hada gnieti na lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinyati na luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, Ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei mi kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma, gueto, Gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubay, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama nariagu yon luago chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bay, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon lun na ganye irun ladiga ganye ila dina Kristu. Niduhanyo? Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni, ani resipi neime le lun bay lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagari dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagari dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lu lichu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duganyu hisi ya tinyanu, haa wagubanya weiri la nalugu nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi unganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madisa liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan leha furia idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni duganyo, samina huma lagu sun le inare nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagia, gunfli huma lau le narinya gubai hun, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangilai. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuagu, mania gutina lwagu buli ikumadina layebe, madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei, ani ha la yebedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi ati sun lehemege irubai kun keisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburanyo gara da tohun, huguya idukanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lida gen emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bai hun. laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo itara ke la susere don hida lumage hagambu ni ladimo de hon luago linsi habu bungi aba hasubu diru ni luago inairo ni tila insi habu ni legia lege kate le larufu da habe epafura si le hinsi e bai won leginya nadagi menghali bai wama ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seri bidubala lung kristu buidu haganagua Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla liba isi firihun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani si firihun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon larue ha lidag lehinsinye bailun, lea salbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai arue ha ni gumadi luruduburi luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, Lida ge Kristu aba laranda ragudni bungyu sungu bo dayargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda ragudaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubai, le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hobai lida sungubou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigi. Le idan bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Nania gwen buri kata e lekun lun meye dun lanun niaba lau buri di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gwen, lu gajera lan hamuga harikinina, anahin kuma lida nani sifi, ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata e kuma ani deregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungiu sun wa da. Goni gi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya he yeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma la diga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigon, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, Ruha li bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bongyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sun burikate le liyawa diriginye le lumbay liabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimori ha luagu nege burikate le ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse runi bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu a humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lengi burikata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Uguya adiga burihumuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikata ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buridimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei. Ani anihe ginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Logien sun kate hisi habu huma Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangil Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangil geten giradi huma ginye. Bungi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka luagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu Agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kamaha munga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigia. Subudi humaa li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudiragu duni laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadawiruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala honabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisano, hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniwa gua le hun luago marcosu, ahen nindu arihun, recibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, leginya giri bay justu hun. Hagia reginyanu hada ge kuriyo afinyet nya ha nyadagi me banya numa luago la ruai habungi. Ani hayabin nu kei aba onwe budugi dago. Mabui galinya epafurasi hupaisan ole eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsua da la furi dun huago lun dereg dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsi bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha onde ragubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me, lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulurubo hon, aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun, lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luago na dairunya la binilo ubungio itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburan yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanignu kei garicha tinya lun hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri ragudun ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun uguya le asufri rubai itara kai wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun wabure me Jesusu, siyelu gia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi Kristu, lari huba luweri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bay hun luagu. Lige lebu bay sunha da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyu te luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhanyo, libugiru lagiri budun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma. Amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na laruwe hatida li tempu lu bungiu, icha goi na lungwa kama bungi. Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha bulikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin lam galubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri sa lufuriti ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbaru. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bayi hafinya yu lagu inarani. Hinsi nye regu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi ya tinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inare ni le wago bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lung hasalbanu lau uganu le wapuliti ya bai. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itaraniya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, lau dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Rule gie ama lihoni le magumcha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digidago tun hanigi, derebugu dalong me lung haniyaguni luma lung hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate iniduhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichugu ba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waniyagu bai hun ani luagu adiga meme bai la. Idera gwa long bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura suhuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwai wamagin. Subudi humuti dalia la luwuyeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gwa wagia ari ebuweyogu, lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempu luhun lun hafalaruni. Dan meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni duhenu, me megen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati arievo. Dame nyaha la grigi arinaga.
3: Lida e darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dun ayu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lunigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lunigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagin ya hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyag baibungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loi sun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reidei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gunduru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinia loi burikata ile. Aba hicha agun hongu wa lidon burisigene imalati. Busetia burilun arufu dahatinia hama lidan lurudu le lichuk baibungi lun moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu dahabai luagu lurudu ligia lausarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidubai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha jie banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigubany amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu. Anaba nei, ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubei. Ligia luweini bei nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesu Kristu. Inari ni kate ile, le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bei luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dumbay lun bungiu lugayara bay la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigon tia. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Ligen ruwa man lubay uweirigu ni luma inebesay lun bungiu le. Waruwa itebay, lun sunda, le moweda dibay, sinyali giya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigu hamagasu, lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lu bungi hawagu sun gerigia hawagu gumadi matinya. Luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le derege wati lun bungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigie. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungu wa lun longwe lun la faye runi le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidani. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au kei si aba afinyeti luago Kristu inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun wugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadigun urinya ha, derege guanya banya hongua lun bungiu. Lunti mani hama urinya danle larufu da honi wa hon. lunti jeresi biruni arufu dahani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta arufu dahavuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunta guma diruni wuri uguri, lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubay mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniva aba taburha lidon figo. Lausun lida hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu dahagia insin habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kataile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti labusa irumbay ladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginya la nugun aba I bagari suruti. Buidu ligia li chigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun la rufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dinavuidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa Sarago luago lubara, aba me laburiha labugin inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hamaha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligie bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig mari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu leviwa bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniva, Luago weirigu la inarini le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aniyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banyahama ha subudi balin inaroni. lau etengiro ni lo bongi luago. Sun kate lela digbi bongi buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag da lumuti lererun bongi luma a furia iduni. Ahim barufu da kate le kong wa duhanyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seribi tuti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wa finye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata I buiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luege nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tigine tafuri idun ariabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri gine kata ile hon. Maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikeiburi hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganyahadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye maraswa lugu hama, adahay hayuma lidon sun katey, adimure katey lemon lumuti. Ligem nabusa inumbay lukamari idun ya ulinya nibule ginya banya ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru lukaba, lung michugu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lunjadimore.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ariña Gatugine.
2: Garita tinadang meiti lulibini la faye iruaba.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lidan figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigia. Arihua ti forangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tiña ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tiña, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregne lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ayin arufu da haba garigia kata imarichati animuwa nati luma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agumfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi ti lasigene ha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen geigin wa bai gadauragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, haba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbalin hagibu gien sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwa igu habure me abure me igu. Ligia rigini mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungyu sinyati ginye larihini.

0: wa ruwala uwediku nilu arufu duwa la lubafu lunsunda itarala ha gama banya irisi nilana ubole anye gaba hon lumanangu hama hongwa luagu michugu hamai mehemenigi luagu irisi ni machoru tiligia lunhichugu ni hemenigi luagu bungiu levivambai ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luagu anye gaba hon lun risi hama lida le buidubai lun buidu la hoserun le timatimat lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafani yun hani le hama bai itara luba hondaragun irisini hongua sielu le aduraru bai lun sundan itara luba habihini ibagari magumu chaditi Timoteu gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le binila bubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo lo Timoteu. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsin bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri lun wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun na purijani uganu le au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumbal ni sun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudana Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganye nu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare geme lira, halu habai aruku da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lun harufu da ni le riga habuserun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo ba bungwa lun bapulichia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. au malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumun lebeha, areida nali erufuda anile lanna wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lanna richagu, le lumbe inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabalin liabin lau insi habuni. Houcha babiabin ariha na furese, igira ladna demasi, hinsinye timati kate le lanna ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguinye numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai. Dan le furumia tinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung suwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Paulu lu Titu. Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirau le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dumbuidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vigiri le hinsi habuti lunle buidube. Lumbuidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada timaharasa kuriju ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi lunti ladauruni wa hayuma ladiga chagagwa gdatinya saragwi dukanyo lau harufu dahani lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muarani anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubai gweto hawago lupaisanu
3: grigia kuretan suanda je hama machila ngunti haliluati maguali hagi
0: ani inairo ni larinya gubai lige lubai ti badenha hon here lunhaudi lau arufu dahani le richabai lwagu wafinye lungiye meberese hama lau buri ura gale hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga lwagu inairo ni keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bai anigi ain hon grigia ha ichugu bali hanaga lwagu inairo ni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lwagu subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lwagu ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
2: Tito Kapitulo 2
0: Ahen buguya Tito lunti barufu du nile uwara guabe aninya gaba hon alidi hatinya lwagu lunti la derega da gula hauseru inebe wahagie me buidu hachigu derega da gulida hafinya lwagu Kristu buin lau insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufu liruni ibi ni ginya gulinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu lunti mamara sualu guhama mabacharu wadun hagie me lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hereru lun harufu da hon gulinya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon hisi harahuni hon lun buidu la hachigu haruma hagia aranse hagia habinye areida hagia gagamba di hagia mekon hamarigu lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba lwagu luganu tebungi arufu da haba hon nibune ginya lun buidu la hachigu ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate arufu da habai lerigu inairu ni bai hon lau aba igabri deregdati adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti itar luba hanagun baga ni nyubusiganu ani sinyambe hadimre ha uriba wawagu veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon mona bagun hamanyame lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, lwagu buidu la arufu da hani le lwagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wa kaimi kata.
2: Tito Capítulo 3
0: Harita guaga da banya finya tinya, lwagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha digun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lwagu niyaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, laulari cara gua gudeni wa bungju ligi bugian laulari ini. Galagan te wabai lida ibagari magumu cha ditile wa guda bahabai luma ge bungju sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdu. Lung halan afinye bayan lagu bungju, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare inguo, luma buri uribu loegen le lurdu moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fare inguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai, ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nounahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun, mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegie Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na puri jihan luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kon buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lunga muga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau ti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bun gua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe ilida Kristu. na birha ya bun lugundu choru na luago bagambadi ani subudi tinu luago badig balasig laule uago bai namuri ya buma aranse haba ginye ubaru nuba lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri dun furisu nugogin laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugo luege la purichiha luago Jesucristo Mabui galinha guinha Marco Subun, Arisu Taruku, Demasi Luma Lucasi, Ha Idera Gubalina, Binilo Waburame Jesucristo, Itarala.
1: Gara da Honra Adimure Rabali Eboreu, Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le suguhalibui, Adimure Hatimeha Buingi Hon Waguchago, Saraguayasu. Luma lida sarago luyer hada gen profeta quento lidomburi lagumu hudanle adimure hali won lida ge liro le ida ge boy ladugai ubo ani rule lulgi bala kalaganti sunkati arufu da lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu ligia meme buingiu boy ligia dugbali sunkate laulerero le kabafu boy lari ge lachibuni wafigon Aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba wai yasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria nguligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chilungu. Ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sunani angeligu nungu.
3: Laniya gahawagu angeligu.
5: Adu gati lu itar hama lani angeligu kama garabali. Adu gati lu itar hama eseri virutinya lungu kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira arinya gati etar.
5: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani nabichagu. Hisi ti le bui kubai pun, ye le goli gile bui kubai pun. Lige ni ki kubai, au le bui pun yute, gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
5: Bugu ya, abore mi, lida lagu meseha, adaga pun uti bo, lau buha buba daga isiebe. Lagu mu chuba sielu, lumo bo, ahi bugu ya, bera yu wadu sundan, lawaya tu publike i dalgu, babaru cha kubai, te ya ba idil. La sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madibu, magungu chuboi bibahagani.
3: Maria kutibuingi uni aba woyasu, luni aba angeli.
5: Nyuruba lege nungwele, dari nechubu niye bagani, labu niye bugudi.
3: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi uhagi. Ouna huti nya lung, hidera guninya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy madire iru wa mamuga luoi umu chouru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boy hada age angelegu lita meha amuda ani ha adira gubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafaye halogu wafigon Ahi munigiru wa ma, onwe basalbaru nile resibi wa mali boy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boy, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin, aba hachowuru ni, won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiu, uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubin won, lau amu yeguanu luye, ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi, le meme waguboy wadimureha, labun hagumadiha angali. Lubare gelira, larien hentidan lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa dirige lubebele sebala hawagu, aduga umuti ya unna buba hawai ahili, damalumu dagu gata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya nao jesun kata yi.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labugi. Lausun lira, ari hawa muti logo mama gili la sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gama lumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wongu, aha tilu lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe buga la sufuiru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le ona habwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa lubwe nibusi garilan lira u. Bwingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Ariya gaini.
6: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Nere mpapawagu kweli hundina adamu nini.
3: Ariya gati ginye.
6: Nemeni kitupawagu bwingi.
3: Ariya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bwingi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye. Wugri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganobo ya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti conigi wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apurichi ho alguien yuganu logo ta salbaruni un kaisi gubairu hon wagochago gamalumu. Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligie na afinye luboi, dila niganyi, luago mebelu kwa jelaha, lidon fulasule emera kwa gali.
3: Lausun gumulani buingi luadig meiluma geveju le lagumu chubali ladegu ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedung veju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisedung veju.
3: Ariya wagoi ya ligia tida lereru itara.
6: Mebelu kwenye nidon fulasule emera kwa gali.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa la fulasulani na emera aguni. Aba agrigia, hawa gichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Lige laransi rubu ibuingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, adimure hati ibuingyo, lida gen le meha larinya gubai Davidi saragu dan lari gen tida lereru ibuingyo.
6: Ugunye, ahi agamba le larinya gubai ibuingyo, metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladega, lunga munga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingyo logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingyo luwe iluadigumari. Lunti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lun le lumbi lagusera gudunio. Jesus le liru buingiu, le beluha li baisie lung, li ge wafati e boin le timat. Li ge lung ti lubae, derega da gumeme wama, lidan li gaburi wafinye. Kayera ati kudeme heblan Jesu Kristu, le wafati e un, logu we debili. Lugundu li ge guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku ngati. Lige lun ti lube wayara fatun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule inse ha bube ngon. Lugudeme ha bulan ngon, idere kwa lawa me lau larei ni lida veme geirun.
2: Hebreos capítulo 5.
3: La diga sun fatiri le inyu timabwe anua da horo yukuti wada agen lun ligi ya balan wachikudu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichugu ni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudun ilo agu figo. Kai debi li lan fatiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Kayera ati kudeme hebu lan hon ka figo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luogu li figo guanarugu kai gubarugu luogu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladara gu aba grigia lungu fatiri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
5: Fadri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
3: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, lu masarago agu iro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi Ukristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti warinya guni huu. Ani heri yangu tilarinya wagumu furangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan luma gen asalbaru. Lu nti hamunga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboe tida angelereru mbuingi unhu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufranda hamani lereru mbuingi ubuidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru mbuingi ubuidu. Subudi hamai arufu dahani ile buitu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
3: Waboru ogon wama lubai tilida wa subudi un tuagu lereru buingiu. Igira wama mgai arufu dahani ile mere ingu bai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani logu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinyatinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiyo. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga abaye weyasu, hahaucha hama alibe ilubafu buingiyo, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha here guboya ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubaha ni buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lu nikata. Laburi haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidu inu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logo ndo richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai lo maisi habuni le arufa da humali bai lo lau hidre gunia hidu henyu logo afiyani kata le ahungo lubai adiga busienti walu itra meme la ka aba hidagen arufa da afiyani le dari lumo lagumu hon lo gayara bai la hibihi ni le hagura bai mabuse ruti walu hamagwali du busienra gutu walu haye hani hagaburi ha meha afiyani bai logo buingio awanda hamai sun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingi hon dame hale frama selubai buingi lu avran logo labini rubaila finyuti logo gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu la finyuru luago aba lariyango
5: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
3: agura bahati avramu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu dans les hafinyo grigia logaba le wiri kutima te hawe hafinyo ani choru he lige ti aba kate la ufinyo uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru ba li buingi ulereru la ufinyo lugundu busin la la rufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante abraham luogo la gufu li rubai la lereru masa siruga ni kata lidangi rula li buingi ulereru won rule la finyo luogo kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi ladiga sinyala leye habungiu ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu hasal baru kayarati harigu dungurasu wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani derek dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata sielu le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba ani henyi ngweto afadri hawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadri nginye buingiu le inyu timabai dan le lagiri budube abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwe gu aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubaye lidan uribu lu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha lagubri gubanya ibidi yati gine kala lagucha gubanya. Ibidi yati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lomwe. Liye wa liro buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti hakuburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida ge sun kate lausun haduhenyu hama ladiga wagun abrahamu haladi aheti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewi aguburu halumuti lidin sifareti luwe abrahamu aba labini luni Melkisedek abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habai sige laule abini rubai jawada fadri guha resi birubali ka lidi sifareti wugurin gowe ditin aheti logo Melkisedek tatimur halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka lidi sifareti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi ya banya lidan lugu budan le lafri dumboy Melkisedek lubaru hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi bire israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awadiga marikai fadri gu memegeru wali hamuga lachila gu amu fadri mama libe aron libe Melkisedek lugundu dan le lasansi rung afadri hani sansi tiginye lurudu tarihe lere rubuingi ulogu lida gela amu tribu Israel na liabi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle latimu reha bailuago afadiri ani. Ani furango tu mati danle liabui Jesus Cristo lu lafadiri haba kaisi Melchisedek. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala ida gi adiga wagun liabui. Liabui lu lafadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Ani ha le lariya gube buingio logo Jesus Cristo.
5: Aba fadiri buguya lusunda. Itel emelu kisedeko.
3: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi leli luru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Jesusu bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu Mafinyuru wati dale lichugun boy habara hon. Ahen ti logo Jesusu, le lau boy finyu lichugu wa lubara lun. Lari hen ti dale reru mwingyo.
5: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboy, laritabu, aba fadil mwuyo, lusu wanda.
3: Ligi ya Jesusu luboy achoru luboy, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahiti Jesusu, kai miwa la lusunda masa giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubudirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo uti. Inyuru waligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logu hafigo ngwanarugu. Larige logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adaga lumuti Jesusu adagara guduni. Abangu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudi ntima abai lida age sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha lilue igia lome relala na larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesus Christu lu buingiu. Luha muga nyanyi la Jesus Christu bowagu mama yin hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi lubabu ingiyo, aba larinya gumbu ingiyo lun.
5: Adigu baitia, sun kata i, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu gugu.
3: Gama lumu, wairi guti lafadiri ha Jesus Christu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga aba anya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
5: La dia menyari habule mebungio. La cilu bawenyo, luna dudu iseri darada, amalila na buda, luma Israel. Mita abai kei darada le na dudu bai hama hakuchagu, le veyu le, nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Le jeti ligi bubani ya kongua, linye la liyebu habule me.
3: Aniha darada le lumbo ina dugu ni hama, Linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abure imi.
5: Nichu kubwe niluludu, litong hasahina. aba menga buru ga niti da hanigi au ba ti habungi te hagi e menana me megi nuo boi lula rufu da boni wa nuago maria mu boi buguri luli tuhe ni luli bini subudi boi bungi ule abule me lugundu ha subudi luba na sungu boi lumo ga le jiri tima gidi boi dari lumo le boi di tima boi adara feruto na nu boi guriba ni le hetu boi marita kutugi adiname lwaku hafigo lusunda
3: Adimure ha liligi ya buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
3: Laduga li luru no Moisesi, li yawa di rugunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingio, Lidagi hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingio segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwara kwa hama sun sui na gubai itar. Luhamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagi hafigun. Masandere guha nya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dan le lebelu luboi ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adakara gudini ni itewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda hatibu langwe adakara gudini ugu dawaribote. Niburi lau adakara gudini luagu figo. Aba tindarinya bu, niubi hatina ubo wagun, luna duguni bugunda nubungi ito. Itera kaisi buru ini ala muagu titambelenu.
3: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
5: Nyubi hatina lu naduguni bugunda bungiu.
3: Mini la lira, Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi u lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielun, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong, danle lariyangu.
5: Anja dara tu le nuve na tukni hama lari kepo ime layu liki linya lari ya kuwa kore. Nechi kubayi niluru tu tito hanigi abahe na pulit ni lita hasamina.
3: Lari ginye lari yaga.
5: Marita ku tuki ya dina me logo hafiko ni logo kuri uribat le hatugute.
3: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingiu, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingiu. Lige lunti lubae, wayara fadun lu buingiu, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lauduru logu figo larigen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma derek dagu lidan wafinye masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafagu viteregu ninyo vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia maulumunti wafalaruni hemplo hani haa Hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwen to ti ma lao ariha wa mani luogu jarafa lilan lue yuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wa sigira figo ha, lao wagunda larigen wa subudiruni inaruni uwa le amu lue yari atakara guduni lumferudu na lani wa figo. Aba riga alikate ilu wagura baha.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Lau ama la neri me igaño.

0: nga hamo isun le frama selubo ibungi hon. Gamalumo, ari hamuti liya bu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gun logu mama la haga ira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti logu halu hameme ya la aba aga ira lu haga ira me. Lunghamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da haga ira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga aga ira bui tumati habuse rubai, aga ira ule siya luboi. Ligi ya uwa luboi nibuse gari la buingio lu habugi ute boi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lira ule Isaku hila gubailun la dagara gudu ni lun. Afinya memeti luagu buingio. Rugu ati ebe lungwa luledere geruni lira ule abana guti. Lausu aninya galilambuga buingio lungu luagu saragu mayala ladiga wagun lidange Isaka. Subudiri gulinyali Abrahamu luagu gabafu la buingio lungu la saragudu ni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni buingio lau lichugu ni Isaka lari igu lu Abrahamu lubarege yebe lafaruni. Lau lafinye Isaka frama se luboi abini nuni lun hakogo luma Esau. Lau lafinye hakogo, da meha le lowe la, bini lumutika aba hada ge lirahun yose, aba ladimure han luogo lueri gubuingiu. Ragunyu luogo ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare ge boi lowe, arinyaga ti luogo hafri dubala, Israeli na hiptugi. Arinyaga ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi tira ulira uluruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru una buguni luige Kristu le lumbui liabui. Sigu lau laganon lida sun lirisi Egypt. Lugundu logo afaye ruaho le lumbui lichuni buingi ulun lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingiu aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti derek dagulida laritagun kama hamuga aria gulinya lumbuingi ule marihimbui. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubeneri haba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga ni aba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israelina logo buingio, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafin logo seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinya Rahabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Samson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilaku bai tau efengi. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adawiruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tawe fein, rete itinya eibu ganyan hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha. nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadu ghanya meha ledan buri fulasu magairawat. Arabu, ledan buri lagadabu gen dubu wainamuti, luma ledan buri huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewa aliboy, Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hong. Harita ko huma hawagun adurutinya kaisi kubairi gu hamu gaginye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamu ga hasufri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubay buingi ule emege rubay hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi bungu. Migi rundubadi.
0: Kayarati lubayti warinya gung lau afinyani.
3: Nabure me buingi vitere kubalene. Manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diganau.
0: Harita go huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru italinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da gwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dhani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lido mflasu sandu timati. Barilei adakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse nu boi buingi wamagi. Ruwama luboi ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikate ile au boi lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibu ge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubo hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboy buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abay la nidin arihan madisa. Ayumura guatina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guatina lun heresibiruni, Dimure le aburha naalibe hun tida murusun karadato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logo furi halila waduhe Timoteo furi sugugi. Ahinyu bui frese nanugubui numagwa damele nidi arihon. Mabui ganinya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabui gahanya Italia na hon. Binelo buingiu sunhuguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa burem Jesu Kristu le wairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lungharia gulung.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu ya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile dibu, ke bisi ago bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gamalumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bubafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayarubai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti lela digbe. Ani mamare gulagu lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidiregu nia luha giri budu lidage amu uma. itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahe la saragu hida ichagu tenhongu arufuda teme lereru bungyo. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayarati wa buguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye ugune. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayarati sata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayarati tagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufuda le lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, la digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lumu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenhe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansigo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichug nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Leadimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. ain hadug lira lubarage hadug nile lubai belurudu hicha gunya hungu kaisi agusara gudati abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia lerig gabafu belula salbaha olu lagunichagu ai buguya katin dibuge lu badari ruliduru amu bento agambo humai katele huguyele ariengube
5: odi balida aita gaflasu ugunya o haruga aba mevereru nyei aba irum wadagu bamaraso lau wasensu nyei lu wabihi lau
4: idalesa hasubu diruni kabala susire dharuga kate nyenge hibagari itaraneke hemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu ariengar gutu hamuga
5: ahi buse bungio wabagaridu aba me wadugu nile olir
4: ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu katele harita gubai hadugu ani sun pantu le mabuiduti le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele ugi risi te havuriba be gaburi chulu hali ora lu hayahu ha wago huge me logo buri la misa lule lu be hasufuri runi nyalali buri hirisi hou hamaru hamuti ri hadura gu tofinubo gahu ali higo lulu mahani plata ani lige babu yaram aba me hagurin chawagu loige kama hamuga la watu gemeti ondara gwagu dandu saragu risi ni lido buri lagu mo danle lausum lira mafairu humuti ha nyadagi me bali hichari lagua hanya lubai tifai tilige ichiga hiduru ani agamba lali bungiu hamuri hanya dagi meti hagie huago rugwa du hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago ani dibuni duke anima luha aransa nyelu hafaru siadi humanya ha madurum banya afarago humanya hilagube madugga hagia ni kata hawege guwa lige lubai tiniduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu abuna gutile agura bubeli bihi alubahani buiti lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadrigu luma lagum ho huya luagu lun lafunadu gagura suhuma ginye terebu guhugia me luguntu madise liliabi wabureme niduhenyu mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu magusira wagudu humamuga jarafa lilidani bungi lula gusira gudu niduhenyu Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meke isi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni ke isi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Louge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani ya furi da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai liyabi amulu lagiri budaguduni subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu.
8: Luka gamba di huma luma lun la numa da gudunan laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunan Jesu Cristo li dage oveni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba luwa vive la alaga le aranse la libe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ning asal barune le aranse la libe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. Ladiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. La lubaiti havandu ne laucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, da imele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweni hafinye luago Cristo. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu homo gurinya hagia le lube la sufri runi Cristo lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Cristo ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilego muti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara guduni ya sun girigia, lunti huara du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Lau lita Cristo la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la dugne ibungi ubo. Aba laranse rulun Cristo bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Cristo lido lagumu hou dale. Lida gine Cristo, Aba hiabi nuha finyinu luagu bungyu le asare gudubale in Kristu li dage oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lungha finyeru eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunghe nyunluegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisi yangu humahongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sun dan. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itarahanya sun girigi ya te higu. Liabi hawairi ke ilufuli rihidu. Dan lelasa ilufidu abalabili ilufuli rihidu.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimure ile, ligie uganu lelani la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luweyeri buribani. Sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luweri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyanabela hawena mudu, itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungyu buidu luga nyanabela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luagu buidula aburemei. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida ginye Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye nikye loago, buidu belidi hon.
8: Weriti le begi dubu ligia hon, huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebele se hama abunu utinya, ligia le dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye,
10: aba dubu achuge wagli ligia, aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tinye luagu, feridi hagu ya lusunda, Keisi laranseruni bungyu. Ahin ti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nuwa dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungyu. Le agure bihun lidagien luburiga, Lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungyu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buhali bungyu hun. Nidunghe yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chirinu veyu lu lagusara gudu. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma
11: lu sung gumadi ja ubobobo. Gufli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matiha, luna habanya lu habai chuniha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buit. La diga busienti bungiu, luha diga nile lu baibe. Luhama ni chagudinia, hai bide wabanya au, habusen banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livrei luha digini leburiba bei. Ubaragen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegen Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runen lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligien ni aba weyasu. Alehanabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugu wafigon luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun ha feri dihanyi. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
11: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni, kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibe saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhalibe. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abatagua rulun nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida hafori idu. Abagri de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu igu dakuma abini runi. Lugundu lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti la bagari gu abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lan kundun lunti lungi giri nubi nyenye wile dimure abribani marinya galiginya me iyeni. Disela loi uribani aduga lele buidu bui. Alu halai terangiru abu melafalabani. Ketika gongi rumoti yang berbore me, bungi hari cago bani. Agam balai afori dulu. Anganya hadi gue bani buri bati, magu dati bungi ha.
11: Kapa gie kanyana hadi gue buri bati hun, ahun icha go hun gua luha hadi gue ne bui ti sumada. Gamalumu, flesi batu ahun ya sufiri la hadi gue suru la hikaburi. Manduf de dahuma loi niaba. Madihi religia me harita gue. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Segulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribai. Lula negri va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto. Au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro capítulo 4.
11: Igia lubeiti. Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyo amalu wa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari duning, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisi yabai hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua honguariua. Kwento. Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumne habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto, luganyana baila, gabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung a furi duni. Logi en sun kate, nye la sarago isieni hi da hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isieni lau sarago figo. Resibigu wa humahungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe si le heresibirvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividuhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eserividuti, adiga lei la usun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei li da aba I gabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna balin, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidunga yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, Tamele la gira do Cristo obo ogu la usun luenigu. Fulesa ivatun, ahanabu loegien lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luago anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin a sufri raba hida gien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dura aguni libri lurudu. Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahienti a sufri ramuti luege en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahienti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulubei ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo o banya. Halubei ti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mo me habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
11: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga. Haburiya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutiu ha. Una bugu banya.
11: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru danli gia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. ha sufri rubai idu henyu luegi nye Kristu li da sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luago murusu da, la dugu babungiu lu uwa la mege iti luago lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luago aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagu wa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru, capítulo aba.
11: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru yung gara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu nen Jesu Kristu, le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufri ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagu, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye. Subudi lamo lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itaragwarg higaburi. Eni mama bay ginye luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luago bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itra maburi handigu badu. Itra luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu chadibay, ligia narita guagda meme badin lubay luwagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunun, luagu luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lobeiti, nadugu bay nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichugu bay hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu, Ariha omuti danle lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
3: Ariha dirai, lehisi ebeine, leaube ome bulani ugunda.
11: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. buiti ha diga luha turi ha nin herenu vugini ha gya. La diga itra linya uganu ligia keisi aba lampu, le durang utili daba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngwa dagudun tau hanigi. Laugi nye sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hatia.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lago umale inaruni behadiga. Laulisi yasen suhon. Hasagaru basen suhuei lau harufu daha le malabei. Gamalumon. Choru tulagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen. Agura bahe lueiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungiu. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itaraheya keisi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti igadu wa hama. Kirige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula dugunen le vuribawai. Aba tiladeng haba burigu, maria gatitilung, luagu lifigong. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilu nilau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimuri buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuribati mabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigubay hon. Hawagu la guflira.

0: linaru dimurile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agara bahatu buir hu swampru gulari getagule harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inarinit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya gubai profeta gu. Luma luago luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalva regule. Le meha varufu da habai vagui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gubai. Rutima humei le harita gurugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluri ba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luago la digini la bungi usun kate lida lidani lun la digini wa. A diga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A diga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. A henti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju, luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selalibei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, Haba girigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigi. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini chawaguba la sunkate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini chawaguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agora baamuti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uara guabe sun kate nyen. Eni buidu bai sun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agora bai burikate le. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luago la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru ha baduje Pablo le hisi ha bube von saragu kun. Au subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere ha titida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Ha tibide oga banya au ha mahalogo banya hafinye. Karabo goti la nichugu la burha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburuhanyi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye bawabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudun ala, wafiko. Animamarugu wafiko, ferudun watigye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru ni lida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di wala aba luma. Le ariya kuti logo lida nya la aba luma buingyo, Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudu nya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi gudu ni. Ahinti le yere habuti lung liduhe. Itara linya kaisi grige le eibu gube lida luburi ga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburha ya huu lugundu subudi humali la Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi humali la uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi humali la buingyo, uguchili. Naburha bai huu, agibrigo, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be luma panta luogu irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subudi ti sunkate hun, naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu boy, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara eredaru baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili. Eresi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heye dunu. ahi ti huguya ani sifri sandu le lichu kubi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufu da hun, lugundu arufu da halumuti sifri sandu sunkate hun, ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali boi hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi logo, lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
2: 1 Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi lu buingi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wamon lirahunyu buingi, an inari ni logo lirahunyu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le, agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lou kata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi egili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lulagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kai, ani buiti le ladigube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habube lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunti ginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge bu ingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu siguta waningi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu waningi duru wawagu, niduhe ilu gayara abai wajabu indigibu kiyo buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Agufuli ribali en lao luguma din buingio, agana watinya lida buingio, agana waligia buingio hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifre sandule rula aliboy uon.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduheinu, hinsetinganu, mafinera huma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur heboi hayum lugugi. Hocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugun dubui linya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi kristu bo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lige sifri le lida bo grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio mahati lagamboni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingio. Ani subudi tiginye buingio lu. Le misi habuti ibidi agili buingio lu. Lugundu isi yani buingio. Arufu da lumuti buingio, visi yan lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun, gabagari wa mama ga lidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la, hinsi habubo ilu buingio. Luagu ligia la, hinsi habubo ingon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Lunti ginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya go wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi. Lumbuingi. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingyo. Harinya kawamoi luago lula la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi luago liliru la buingyo Jesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingyo. Isi yani buingyo. Ani le abagari tu lida isi yani, labagari dunya lida buingyo. Ani labagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufu de luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima te lida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyan du lufrumi. Ahin ariya ga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya ti grigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyambay gen hinsiyan la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi haboti lu buingyo, lun tiginye hinsi la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sun haafinya banya logo Jesusu lan Kristu bay, age li rahunyu banya buingyo. ani sunha hinse abu banya lung aba uguchi, hinse abu banya ginye hong lirang yu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinse la bungi wong, ani adiga wamai le lubai bai, hinse ye hama ginye lirang yu bungi yu wong. La digu no le lubai bai bungi yu, ligi ya hinse habu ni bai lung. Ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi. Lugun du sun le lirai bai bungi yu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye bai logu hesusu la lirai bai bungi yu, ligira gunye gayara laganye runu logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu, gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu. Choru lumuti tida laniji logu inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingi u logo lirau. Le larinya kwe buingi u logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kuku ya le afinye bwe luwago lirau buingiu, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luwago buingiu, lugundu subuti wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingiu wafuri yedu, subuti wa muti jinye luwago launa bubadi wala. Ahengari haba agrigi ya logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingiu. Aba lichuku buingiu ibagari lun grigi ya ligia. Ani hifigo lani na oveni. Malati lu lafure idunu wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
4: Tibiye maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sunha ta. Binila buingi uguchili, luma wabure me Yesu Kristu le liru uguchili. Ruha maime hareini, Agute mehabu luma hadarangi lun, hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anya hain sarago, eje hatinya ubowovo, ama finye banya logo kailan grigia, tima tima tin liabu in Jesu Kristu ubowovo. Le itara bay, lije leje bay, le lagani bay Kristu. Koni guhuma hawai, luay heferi diruni le, nyugui bay hun lidagen, huadigmari, logo Kristu. Recibi humay me, afaye ruaha da yergu bay. Frume gwarugu, le adire iruti ani meredati lida la rufu daha, Kristu, uati buingi uluma. Ahen tile eredo ti lau la rufu daha Kristu, anihen buingi uguchili luma, luma buingi irahu. Ahen achili raba ngrige humo, mama lau arufu daha ni le meresi bira humay ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarau kata ilunti nariyangu ni huu. Gama lumu, mabuse runti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanuwa huma, luu lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu, toa ginye lanuwa dirubu buingiu, itarala.
4: Turuwali garada apostolu huan.
3: Aule tabu tiligilisi na buru hanyongara da tobu numada gayu le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouserun lida servi duni le badugubay, hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Adiga bay flasi le nu, idera gobanya laule emeke rubay. Luhasigiru ni Hawaiyesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya, luheseri widun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama keha ibidi habubanya lubuingiu. Lige lunti lubai wetenirun, hon lun videreguninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaibai, Lugundu busienti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luwagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bawgu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lo. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inare ni logo buidu la ligaburi. Gefenti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inare ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti narinyangu nibu. Gama lumu mabuse runti na Abiru harugu nani, lugundu, agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanya.
4: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu dira gada ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susire du madise, subu diga da lali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihu bui, ani gefeti luago lugano te bongi le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese watinya ha alihati, hama ha agambu ti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au huan, na burha yung hong tila na sede ligi listo asya mo. Resibi yung maa rey ni luma darangi le luma ge bungi le viwa boy luma ge lubara ge lagumi serunda. Viwa ligi ya gweto ani le luba iliabi luma ge hama ge sede zifirigu ha ligi buge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fendi le gunfuli boy le frumia boy asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwalu Kristu. Ani chibala adiwa lidange wafigon laulita. Adiga ladwa uruwe gume luma fadiri gume luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yuku. Harigu bai sungirigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luwagu. Itaraluba.
6: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinha daí o bungi le sunti capa. Le viva pa ilume que lo pare que la cume soronta. Viva ligi e cuento ani le nube liabi.
5: Ao Juan, hidu he luegi Jesu Cristo, gafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na guia gurasu lumagi. Redi na derua luago buhu le girbi patmos. Luegi na puricheni le neno bungi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago aba veio dimasu, aba nere de no labugi. Lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
6: Aburha boi sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da toguya hong tila na sedu li vili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wagu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya ngaba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin. Amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade. Gamalumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
6: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au abumu honi, ani le wima bay, ilat na meha, gamalumu gwenton wima at na lusun da. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bai lupai ti le barihu bai, le gueto bai lumele lube la suserodo. Anihal, anichi ubai sedu warugu maha barihu banyali danu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angheliu, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Boburha lu angheli le tina biligilis to efesibo, baniaga mehon. Itera lia nania gong, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule nowene. Le ginye eibu gubai labagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadir gubai. Subuti muti le tere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hau riba mai. Subuti muti luagu hausha kwa humanya la haa ania gubai luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liuna huwati marinuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira, aning aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara. Ahi guberi ge hasanstri higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere hu kate lebu harutu bai Nikolai tegu hum. Luma bui kate le hadiga bai legia iere gubai no.
7: Le garike iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinya gong, au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva ya, subuti numuti ha sufiri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidige landigu hama mafie. Manu de da huma loile lumbe ha sufero ni. Lada ra guba mafia fio hada ni fulisi rugu lun loucha ogun ha fin ya sun hugui. Ani ha sufero ruba sarago lo agutisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi hon, hafai ruwa hame.
7: Le gariga iru guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
6: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburu haluang nelile tida ame ligilisi to perga mubon. Baninga mehon, ita lalinga nariyago, au legama baru efe ito gagi ribon, to biango bon amana. Sebutin mu tini elua mulut dalam fulah lain ini lupa ilalan ala ruh yang mafia hagano. Ane lau sulira, numa memenye dun. Ni ruh mangli hafian nuago. Ni ipi nili dalam lelah faru yang ti pasi lek efe bay buit nuago lida fulah lain ini lupa. Lain ini lupa lagu madi ham mafia. Kamalumu, ane ibu kata hadir gamagun tak nalau. Lawannya ni lau fiu gurigia, huma yara pergamu. Hama banyak hikir ni kata leme halu tapi balam. Le ichi gue dimuri, nubalaku. Lulafiko gudunia Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Lumaluha bagre to lida ahoru hali. Anya hengine hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruta wa Nikolaita guhuma nye. Ligia lupaiti asake ya huma ahimadiku huma iter nidu bagu wago madise. Aba menagainta guhama gurige hadiku balibu li kati ile tawe feint to afrudomo ni imbulu mkine.
7: Lekarige iru gubailu lagambu. Agamba lele larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo ti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba menichi hon aba dhubu na ruti lon lau aba ili iseri buruwa nyuluwago. Le ibidi ya tini kaa hon luwedi ge lon le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya nariyago au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke ibronse le ilcha wakuwala. Sebutin umuti sulle hadugu bay, sebutin umuti hisi ya bu, afinye, eseri bitun lau haburasu, sebutin umuti hiya lau hadugu ya lah kate buiti huento loi meha furumi. Kamalumu, ani yaba kate hadugu magunda atna lau. Agambu nuhesa wili to ariya hukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabay, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi ni ama hagabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rumpali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagini asubu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamori gudaguni kesi saudi rule lau timon. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
7: Le gariga iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang helile tita meligilisi to saru disipon. Baninya kamyo hon, ita lalia narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu walugu. Subuti nmuti son leha tigu bai. Sebuti numuti lau hilang hingga lah lausung arinya aku wala lagu miba huma. Aga kutuwa huma, ruhuma eri lupri katele aniha kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Harita kuwa huma ilu bayi tele ruta ube hum. Fala huma asakri ha hukuya me. Anga huma kakutun, nitu bahu wago ke ili abin haba hiwe ritulipidi on ore hum. Lausung lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi. Amadase yungu hamagi ruha taurabu. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gon. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayara ti la dobi ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subudi ni muti sun le hadiru bai. Rod na aba benna da anyi ni gibu nye, le lasi anu ni aba adoro. Datika lau son lau wala here, adiga adungasu lau nungumati, ani gunfli tu numa. Nadiga balun hayabi lani bu mafi haye banya, harin bu banya lua kukuri vama, ani mabaga le dutinya keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa uti ni hajibu kia luna subi turu ni lau kukuri lani muti niya banya, isi ya tino. Aeta huma li nunguma di luga gura su huma, liga nareitu patua lubei, lwe litani ocha wakuni le nungu iliabi lua musu upo, lohocha wakuni wansoha upo wakubanya. Matisa bini abi, akuta hakumui le huma bai, walanguga abairu tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru zutigia ya menyigi, abe mandaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu ha luang heli le tita abai ligilis to lao di se abon. Bariya ga mehon, itra liya nariya gon au ge feinti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wa suku bai hadun la. Gamalumo, e bashari gubai, madili tun, masu hukuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya ga tun lagu risi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu na mengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudeme tun, marihi tun, surusu hukuya. Ize nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun howali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi hagai ha dogu harutu numa, lung hadore gun lau hasurusu ha. Lua aya ni lu hichu ni li don hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma asate ha hubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu ruba lumo. Aba menegi luma hau ligye me numa. Aganyi rutinya ni ichi kubo ubaro hon numa guwa luagu lala na narui ha. Itra gini aganyi ron abananyoro luma nugu chi luagu lala.
7: Le gariga iruguti lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu siel. Le abiti umala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu ne abai nu, aba larinya gunu.
6: Waliba nyahu, naragu dali kate lebri rubi la susiratun, lari gine buri lebo.
5: Lidaora ligia, abandarihi denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremu uru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala uru iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wea ya mutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia. Afri yeti labiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye ginye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye unugadri gata ya gabagariti ya bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi yeti hadage itara liye kei aba liyu. Lehabia ma itara kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu grigi. Leha gaduru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gaduru gubai hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau aguwa raha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidana. Vima ligia weto anile lupe iliabi.
5: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lusunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lusunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ka.
8: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga bubuya adugubali sunkate. lau bunda badege, lau ginye bunda ani lubai sunle ani hibai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat nani hi aba libur hobu ni umutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi ya luma tigibogu gini. Daruwa tu lau sed seyo. Aba nani hi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Kakatina bo ilula daru nu libur luma lula eri tu niti seyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugu ya. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu nu libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la la daru nu libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nani hi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kituba nuliburu, aba hahu duragun, gadri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu unlumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisayu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesare vidu lu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubawo.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania ga lau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma tayu hani lumu dule hafa rubu.
5: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiali. Le mua rugubai, le labuge bai mua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
11: Rua la tenge ni, nebesi uedi kuni. Luma ubafa, lule nyumba ino ulala na rua ni, luma lumu dumu kusunda.
5: Aba haria kugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara lala.
5: Aba hahu duragu wei gadri wei ya moto hagia, aba hichu uedi kuni lo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abat narihi dale la heiri dubani mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu laniye go aba hada ge katanya ga bagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
0: igam
5: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganye reina lumalu laganye iru da la heiri dubani mudu libia maseyu aba na gambu laniye go habia ma katanya ga bagri ti hagia
0: Igaba.
5: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilaguba. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
0: Igaba.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu laniye guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
7: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
5: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
0: Igaba.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warinyo bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero bungi. Luma luagu hagumfuli nuluma Jesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti,
12: Wabuni mesunti gabafa. Darisa ida me bagusi regedanya lile na kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boy.
5: Aba habihi dago harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusuda. Dari hostaru habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafa reguni akoi hagi. Dida le nari hibai. Aba lahei di duni mudu lisisi sei. Aba latakaru aba ume buhara bakanal. Aba lauri duweyu kei dago utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu doku lurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na kwa dubu le luago bae hudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
12: Hei bu, hama wawamu. Anamu da hama wa yung lari gile nubu yuwa mulala. Luma lo ilangari mendiganyi mudung. Nadiga chiluhe ni luweni nuweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da la heri dumba limudu li sedu seyu le toaku bay liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi luagu di miyoru. Abandani ne sed angeligu harara bayali gibge bungi aba tichuku ni was sed fidu ho lari ge aba elia bi aba angeli aba larara muli gibge latari nye nye aba lagai kupali gol luhabu aba lichugo burubu nu kupali lu lu na dagara guduni uwara lu mahfuri egi sun ha lani gubungi ligibogu latari gol le ligibuge bay lala bungi aba lamuda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri egi lumutu ni abungi luhabu rugungi angeli lu ligibuge bungi Aba ti lanu ni angeli ligi ya lagai kupali, aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lida ge watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli li fidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hitu, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa muru solida ge barana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego belu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwebu warugu masiyelu ge. Durungu kaya ba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu kirigia la diga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu luruwa murusu lida ke libiri wei. La usungati hama warugu. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Haria gane ligia lau kumala li hereti.
13: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
5: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumule linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida gi gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumadari habai. Busea hagi yebe howegun gama lu maumadise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. italinha hadi buri kei hadi buri gurinha lia bihari kei hari linho daru gulinha habul gulau aba kate kama grab italinha lamuri harina kei tamuri saragu karu to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tinha kei hali aguru le gagiri nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurige luagu seng hat nyenye aba habu tichakagaru hagia le angeli le la.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Liligia.

0: Ragudin ya hilagwai.
1: Aban
0: mer
1: pichimuni
0: hafai ruaha bani profeta guho. Hama hibiri ha derega guan ya bai hongu abu. Hama sun ha wuyeri gugri ya ha ichigu baya inebe seilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chigu bali ubo.
2: Aba ti tadaru ni tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida ni tempu lu. Aba nyela la biri hanik. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi ha lubara huya derego dile wainamuti.
3: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba de la sali regu aba ome busei ni siel. Aba uri, darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya da gainayo. Aba tagua na ha, lau igari le lani na agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ya lichiga. Disi ligancho, duma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu legi ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lubi, le dera gudu la guma di halina su fulasu, kaisi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tira tuwe, aba la nuguni wa lubungi u luagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubi, arase li la bungi ubara tuba, lu tonu giruni wa nyei luagu milu bia sa uru wa wei wei. Lari gye, Aba nyela aba uribu siel. Nyelu bai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara yela siel. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon siel gu. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani ya gu aba umalili here ti siel gu.
4: Shibuha li asal baruni hun grigi gubo wago, jiruha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadun inyo leichi gan ya hapai haduru weyo gu aria bu likibu ge wabungi ute. Gani hama li lau lita mudum, luma lau mugandu li hapuri chi hapai. Manufu de duti enlu leferi di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumai tisil, gunda huma huguya li agano buenye. Gamalu mfugi ya buha agano kwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafia humo ula owe bu igani. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugali lani dani.
2: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kuuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumu uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudubai laule lubaybe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ. Abati larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis, capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile au bai la nabago ibungiu luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilagubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungrigi ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
5: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tigia monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma luo la nabaguni ibungi. Luma lula kumadi ha, luagu biyawe biya hati. Aba la dugu itara, adimure ha tiwuribati luagu bungi, anaba lei lili. lani santuario hama ha cielo mai igiru atigi elo la gain de gu hama lani gu bungio dari la ganya iruni aba lichugu niwa ubafu nu hawa gu sun ras fulasu inyenye luma necha aba me ha hudro gu sun ha gano bayo bo gu nu monstru ligi ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
1: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairua, hanagu ba adairua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ilumua rugugin. Nyenye bia ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyanye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Abaladiga luhahu duragun sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagubi. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugun hagibu ye grige. Abalayedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai lichuguwa ubafu lu luladiga ni linyuari furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu luon lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru luon. Tadimune ha, lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Lugia uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Pusitite kate le lichuau, le gufura andati aturia hale linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi saa uru wa wensisi.
3: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le sion. Nyenye nusabi yawe gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama la muri barana. Kama gine ladirgi daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiyaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
6: Inebe la hongi umu rugu kuye mewenigu ilu chinduta tano la musra zidu. Kutuko huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
7: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabiri toseru.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
8: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburidinu wa liri monstru, lu abuluhum o le reberugu. Lato bai divin le lanina, lanari me liganye pungyo, le lesero bai lidon likopo na liganye. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambi bai. Lawari ruba, lugumule liwatu le asufriru rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugu bai lu mosdu, Lumatun
2: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hiwa hadere lani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. abati naga bulania guaba umalali nyumbi tisielu geno
9: abur habile fulese watinya ha owet ya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu ahi itaralia lupai emera ubalida gen wadi umare aba melidi leha dugubai uwar hama linya sifi isanga
2: abati nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garo urguti ligi bogu duweri ligi nyenya abari digolo labulugu tumaba aluba glei hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba lagua ragu lagu umala li here tinu lenye ibe ligi bogu duwe lania galo
10: dabu baluba gule adiga chiluha da alu aluba hani adiga funali nadi
2: aba lasu kuragu tinu lenye ibe lagu duwe ri laluba gule muarugu gini aba laluba aba eti lafri duaba ya angeli tida geli templo bungiyo to sielu montau gini laluba gule hamanatu aba lafri duaba ya angeli lida gelatar angeli ligia gabafu ti lwagu watu gemeti le lwagu bai latari ligia aba lagu waru nule tau bai laluba gile lau umala li heret aba lania gulo
1: dabu mbaluba gile to hamana ba aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa
2: aba lasu kira gudu nu angeli ligia laluba gile muwaru gugi aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru aba lafri du hita lida gi aga idina ligia chilu numo ninyo hafuna no gabai kaiburi irua sa kilometru ge yego walao
3: Apocalipsis capítulo 15
2: aba narihi aba ya onwe busa inicial wairi gidati anigi ani hanufunati sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi ariyat nagi e kama hamu gaba bara nale bidri ula watu gemeti lida nyenye nuha aganya irubanya lwagu monstru tuma liyawa luma lwagu linumeru liri rara hanya lubadu bara nale bidri u ligia tau aripato lichi gumbungi hon aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabai
5: Weriti ani buiti sule adiga bali be wakure me bungi sunti gabafu suru yulia sule madudu be uwara uwa bukuye le buruwe te sule asha kaba sa manufu de buwe wa mungu kaba sa madimure ha buiti buwaba bukuye le bire di usana hayabi ba lila na sunfu lasu haba me hau dora ugu ladiga ani wali wa mkuitu la sule madudu be
2: Larigeti sunka tele abandani hini flasu le stand tumabai tida le tempo lo bungi sielo flasu le nyai lubai le le dera bungi daragu lubene aba hafuri du sed angeligo ha hau bai sed ige hagi tempo lo rugugi tau yenu hadura go tau tu linu to harumat ani miri tugi le abi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hani go aba le abi aba hada ke kate ga bagri ti hagia aba lichi go aba kop lauti golu Lu kada aba hada ge sed angeli gogi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu nu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
3: Apocalipsis capítulo 16
2: Abat nagabu lariego aba umalali Here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
1: Heiba atu li sed kopu le lau bai lanari me ligani bungi ubo wagu.
2: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni li kopu ubo wagu. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sung ha ga wagu bali liri mausu. Budugu ahagi alo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ha ga bagari bai lida. Aba latru ni hiru angeli likopu lwagu buri duna luma lisense duna aba la sali lagu hita una aba nagabu lania gu angeli le gabafu bai lwagu duna
6: uwa lagu ati bu lau baguse lagu duna hita buingi usandut buguja le mimu abu luma ke lubara ke frumi ya tita ani mimu abu guya guento ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bai guento ati kuraku ta adibu hita hon Eres biru nyile hadina bai.
2: Agamba nagia lani ya wago loige lataru.
11: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuruni luma richagwe.
2: aba latru ni hagadri ang helikopu luang weyu. Aba libi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lis. Aba hachura nun sungwe. Lau sunlira masakri hatia michi buhagi weyri gunilo bongi. Anaba gorig hamai bongi le gabafu be hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi ang helikopu luang lala monfu. Aba lerete nun weyri gu labugen liburi. Aba buri hagura gunu grigie hanya ye laduga hagari. Gamalumu ni itara masa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorug hamay bungyu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angheli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabaydu lunye ila uma lu hasgara uruwegu ha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba tnarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu luguye dragon, liumu luguye monstro, numa liumu luguye profeta le yebe. Itar hanya sifrigu uribati hagiya kai uwa. Sifrigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubogu gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le sunti gabafu.
9: Goni gu humatia, daduga sorni bay niabi kai liabi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu luwe larihun libusi gay.
2: Aba ti hondara guniya uruwe igu lida flasu le giribay Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwei tida templu lariyega.
12: Adeguruwali.
2: Aba yilaba lapiri haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali beluma genyein kama grike likipo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deiregu ati sielu gia wagu grige. Huru buriti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi luagu laduga. Aba la abai chuni hanarimet.
3: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Aba tliabi aba hada ge sed angeligu halau bae sed kopu aba lanie guno.
4: Higabu narufu dali tabai chu ome buhoru to nyumbo ligibo gusaragu dunabon. Agana manyurue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
2: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun liwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolo nu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
13: Babilonia toiru. Hakuchuhoru luma sunu uye liye imbogo.
2: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariya gu angeli ligia nu.
4: Kawagu taweiri tabanigi, nasuku diregitali mini taburi tobun. Lausun mostru le anigi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalinda gefusu le mebe habai lubara gelidi lido lagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo bayhiri buri wanyutida liburu tulani na ibagari luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagari be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufananda. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu bay nyunta uri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ngili, dame liabi hagumu hon larui habaluahu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li gwento, ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sede,
10: ani lidi nya lido lagin cha wagu su su ina gubai disi ganchu le bari hubai disi uruwe guha magume saruki nya banya ruwe ha gamalu mon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uara luma monsuru aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe ha luma monsuru hagenta gubaluma mutu gamalu mon lagani rubanya adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia su uruwe ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu li hagia luma
2: apagie larinye guanghe liligia nu
10: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu fulasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be guruvigo te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwa nusurusu heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti Rula li bungi utido hanigi lung hadugu nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibu tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Larinye sunkate ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo gelau saragu bafu. Aba larungo gatu ubo lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariñega.
1: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto haki en harumafia ni. Haramo de guange de sun. Abuye risifri guguripate. Hadi buduni ruhiyete. Ani iere habuti. La dega sun la necha nigu. Bacharo en lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
2: Abeti nagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
7: Furika mababiloye nge hugile nanigo. Mafara hamato lalida tifigo lumalida atabai chunima. Latika kibe kwa litifigo dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babiloye keita diga hum amu fai humu doble luileta digubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege uwe tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende dini, ladiga alia gata tida atanigi.
13: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
2: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
12: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
2: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubo wakubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima luguha lonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
14: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, suni risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
2: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugu le heredur badise le hanufu delui habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinyagu.
14: Fugi abu uburugu weiriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
2: Sumbri tarine ugunei, pasaheru, madulungu, hama sunha nadagi meibanya bananaha, aba herede rudise dati le hari hinni lugumule le lagu du burugu aba haguaragu harinyaga
14: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu burugu le
2: aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
6: fukiangu babiloni lebe weime disi nyebe sunha lakune bain wapolu barana lauli isi anilidara dumusu ora gurio huwa Gunda huma laule susir dubai, dubabiloni, bubuye siel, huma hunguye apostolu, hama profetelu, hama sunani bubungiu, la dek aduga li bungiu iriche hun, laula siye diruni.
2: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugle itarabike aba amuli glei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba, la radi de gudiniwa, babiloni, uburu gule, weyibwe, marihi digia waline, Magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayane gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galangu bida. Magabu digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lao babinya ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
3: Apocalipsis, capítulo 19.
2: Lari yekate ile, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
12: Alleluia! Lani wa mungi te salvarni,
0: weiri kudu na ubafu. La duga abasera kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali na po ulau chakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuagu.
2: Abaya, haguwa na ha.
15: Alleluia!
12: Alleluia! Magumu be la muda irutukumuleli.
2: Hati wengadri wenya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itara la, aleluya.
2: Aba tilagabu, laniagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
16: Ruku ma uweiku ni lubungiu, sunhu guja le esezi dugani, ani inebe lakum, weyanya nyubrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguwa raha.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti baitabafu aruwe. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwe kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abad lania guanghe linu.
11: Baburka, fulesi batinya ha misru hako banya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abad lania gunu.
11: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
2: Abad nahu durangu ligibu gianghe li ligia, abad lania gunu.
11: Madruga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warin hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efein hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni gutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma di hanile lau ti grab. Ari bicho galau me bayi bayi lida lagi lanari me ligai bungi. Beru ayu le iri le tu agu lida luma lagu liyad.
14: Haru ayu te sun uru ego habure me sun abure me ego.
2: Aba nari hi aba angeli rara lida veju. Le agora gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielo lariniga.
6: Higogo, onda ra kuma lum ome bola dina ra gudu boingi. Ho kuma amuga hagri gulu ego, kuma ti matinya ama mudu nya kanya tinya. Hagri gu gabayu hau sun ha awari habali. Hagri gu sun hau yeru gu girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyi buriginya kai waina muna.
2: Abad nari ni mosturu, ama luru ite gubo, hau hanigu onda ra guanya lum, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligi buge monstru. Lauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi dabai hong walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwanyu lidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efen, to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
2: Larigen, aba narihi aba angele larani no cielo gen lau ligele infusu le mebhebe. Luma aba onwebu grigri luhabru. Aba larigu duni angele ligia dragon le bina de heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebhe bai le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lume yedu dige la yalla ne chani go dari las gun milu irum larige me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai ba fu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugi ye hawani haa meha adiriruba ye chigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Ha mahudu raguma ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi luhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi haa saru lidage owe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati hahibiri hilaguanya masa aruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi iluma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu lu leyeha ni anecha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu anijibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liya lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulo sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu birikata ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai alida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu berikati ilimeha hadugudu. aba laguruni wa oweni luma habara hilan yali don lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabirdu mayiri tida libru to lan nei bagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri cielo no aba iseri ubo gumu gwa buga furumi eti cielo numa furumi eti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa arie numu tuburgu sandu tila iseri Jerusalem larari no cielo ge numa ge bungi arasa ilinha ke aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu narie gwa aba umala lihere eti cielo nye
14: arie ba agana wati bungi uhada grige gweto. Lagana ubahama anihagia balumutinia. Bungi umeme bahama luligia la habungite. Laraga habaisun haguira. Uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu. Ladiga sigua furumi ati burikate.
2: Abati larinya gubungi u.
6: Arinya ba. Adiga lumuti sunkate iserime.
2: Arinya gatigie.
6: Babudiga. La dega inare nuti dimuri brille, ari ganyara ti la fie nu nu aluago.
2: Larigie, aba larigie gunu.
6: Sunha la dega ni sun kate le, au alfube, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida gelise se duna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubali buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu ariwa, ha maha ye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba wubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu tile Jerusalem no. Larani nun cielo gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungi. Itar linia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena keia gulau uburu guligia. Aba angeli logu kaa bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin luagu buri ben. Uruwa yin bena luige ubo ila yinge lubai la boucha weyu. Uruwa luige norte, uruwa luige suru, luma uruwa luige ubo ila yinge lubai lalu da weyu. Dusu yin dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yin luagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri metru. Luweini segun hamisura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. Laudubu le hasupe la diguwa barie ilu ligia. Uburu guligia lauti golu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barie ilu ligia lausunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasupe. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu, templu benye. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg, luweni gubungiu, ruti la rungonga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung necha nigu, hasal ba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba me hanegu ni luwe ite gubou, haweiri gunyehi. Lu lichu guni, lu bungiu. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie ari ebunyehi. La nigu ba, haweiri gu necha nigu nyehi. La usung harisi, mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adiga dikata ile uribati, o geyera gwaditi. Hari guba nya buruwa yubanya iri, tida liburu to lana ibagari, to lumabu mudu, hagi eri guba nya ebelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
2: Abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu, leishi guba ibagari. Harungu ngati kei biduri, lida ge lala bungiu, luma lala mudu lafuri. Nyenye iduna ligia, lamida wa lemeri uburu guligia. Ani luago binya alo baduna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumu. Sag hati lagindu. Leti lubana, serivi tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bilala bungiu, duma lala mudu lida uburu guligia. Apa me, haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyebe gini eliri, hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ye, ligemeri lampu ni ligemeri wey. Ladiga larungonga dagaduba, wabune mebungu yu hao. Apa me, haruwe inha, sunda. Lari gie, apa lariye kungangheli ligie nu.
17: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimure hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gu madise.
18: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to.
2: Au huwa, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
19: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Ariya gatigie nu.
19: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyi baitida liburu to la diga gyarafa li da anu la gufriru. Igira banya ha uriba banya lu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
18: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega, furumi ya tiluma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
1: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ge limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
18: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula subterregudo ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Ao ladugo wagu uroi Davide, ao nia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
20: Higabu!
2: Legi ya gabu bay, ariya gala.
20: Higabu.
2: Le magre bu bay, nyubay la. Le busiye ti gurana lita ge duna le ichi gubay ibagari. Mafaye hanga luwago. sunga agamu bani lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to veri numutia loi kate ile le ichu kutilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu legi agidaru tisomu kate ili dage lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to lagi daru baigie lufana ali dage li tidi buwewe lani na ibagari luma lida ge uburu gusanduti leburi wagu bai la buru howa tida liburu to le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati
18: aha madise lini abi
2: itarala higabu wabureme Jesus binila wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala
5: ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus kapitulu aba
21: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia la gubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu luma ge Abrahamu luma Davidi, kotoro se luma ge Davidi luma hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se luma ge dan ligia luma laguri yahun wa salbara gule. Itara lian ligabri laguri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubara ge ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
22: Jose la gunga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresti binunu Maria Kesi Bumani. Adu de Iranu le lubu itagara duni. Lumu ni esi filisandu liabi. Agari di Baba Iraku. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
21: La susare duba isun kate ele. Lu lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
22: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagari di aba iraki. Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia bungi umama.
21: Dale lagago dubai Jose Lida ge uene de ligia. Aba la dugani le lubai bai angeli ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
21: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu uguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalem ge loige obo le nyengi lubai la baucha weyo. Aba halga daha harinaga.
7: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma lege obo le nyengi lubai la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
21: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Abati lagua run honsun habuti gufadir gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
9: Belém, lelumu aruguba e judea, la diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuole, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
21: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarege. Aba lalige dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
10: Hei ba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyendu namu aginye ahuduragua lu.
21: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu louge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose Lida luenedi, aba larinya gulung.
22: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu, anua haba hau ehiki. Aba meherede mudien, darime nawisa mudien, ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilaku.
21: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lugu chu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
22: Sagana mutimiru Egipto gi.
21: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegulou, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
22: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la omebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele, toyahubu harigi irahe.
21: Lari ye long Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
22: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarmi irahu le.
21: Aba Lázaro José, aba lanunga ni rahe tau sun lugu cho hageiro Israelina. Danle la subdiruba li José, luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, li dinyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La til renyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La sus...
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Le harían gube profeta.

0: Lakeira sablo lumane pali. Vida kuma lubani barana. Luegi ergo le nyengi lubei la bocha veyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubei agana vaka mama banya kurini. Kui hameha lida bilukuriga, aliha di aba ome bularubu. Kugui ale meha lida vei la munyonga, lani na ovene, arugonga gida malihawa.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
2: Asaka ya huma, ladiga yarafa li laru en hapongiu.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri be Pedro, le aba Anduresi, esenya ni habagari be, haguri eti, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Fala humana. Aba me meseni hatun la udre, anaharigadun me kuriki anu lunani kume.
1: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu, aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigun ya sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi, igairugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia hudia luma loige obo lenyenge lubu labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
2: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha una buku banya ani mabafu hagia. Ladiga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lama banya ani magrabu hagia lun hadigini lugunda bungi. Ladiga lider gubanya bungi lu hadigini. Ulese watinya ha gudeme habu banya. Ladiga gudeme habu bai bungi yu hon. Ulese watinya ha haruma banya anigi. Ladiga harihi bai bungi. Ulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. Ladiga laguwa rubanya bungi yu keisi lirahi. Ulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigini lugunda bungi. Ladiga hebele rubanya lidon larui ha bungi yu sielu. Ulese watun dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamau arinya kagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
2: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahi leferi dira salu lubasuwa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humei hi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvulirei. Ninara lobaiti hao luago nihi war galiligia la cielo lomo bo. Magidorun obaini aba punto ni aba lectura lida gien li lurudo Moisesi darime lagun flirun son kate. Ligia le lobai ishigu time bereseni luago furume warga gomadi lida gien lurudo. Ibine le la nyura utimabe lida gien. Arvu dah ligi hong guri gelu ha dugni li bele la dug bai nyera bai la nugun wa yaga ta sielo li da la ruin ha bungi a hinti le nyu du bai la usun buri go madi li da lo aragon itara gin ya la rufu da ha wairi bai la nugun wa yaga ta sielo nariya hare hon lo ago a hin la ma bui du li ga bri hoser on sarago we yaso ha we ya rufu da ha tinya li luru du Moisese ha ma fariseo go Me bel badun li don la rua ha bungi yo selo. Agamba huma li luago rinya wagua li lame ha hon ha gushe go lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afar hati. La siya dari waba la. Kama lu monarin ha re hon luago furume warg lan le agayin di ti luma gurigi ya lile di. La gusse ra gudu waba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidi yo watao. Luago inye uma lu mafi yo gati. Itara linya lubaiti. Ahin banunga bidebe se luago lani bungi yo latare ba unyeng ababarite guni luago nihi lan kate lidan furume warg gurigi buba igira bai le lubai bedebe hani nyeng ligi bugi latare aba me bidi arandara luma gurigi ligi larigie meti gayara halime bagiri budun luago latare ichi gai bidebe se ahin abunsera aba gurigi lanungu nibu ligi bugi lurudu beluba lidon uwar ni luma Luago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agusere guduti. Le deregera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dubadi bu lan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago wali lameha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi wargu lan le awama dirutu aba wuri, agabara ha li tuma, Tidat lanik. Abun lubai ti lafigo gita bagu le bongwene. Saga bai. Fui bai buwari wa. Bui ti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwago bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita bati bu. Duru bai. Fui bai buwari wa. Bui ti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwago bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinho agua ti meha ginya luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igira gunitun. Au narinha hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la diga tagamare don ligi buogun, abatagano luma amu uguri, adiga da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginya agamari ditu uguri igira warga la diginya ginya agabara hane. Agan baat nagin ye luago ariya wagu walame ha hon ha gucha go lon ha gunfliron lao lel hariya go bai lao afin yon ni ligi bugin ye bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafin yon ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligi ya lala na bai laruwa ha bungi. Ni luago muwa la duga ligi ya lebu bai lugudi. Ni luago herusalem la duga ligi ya luburu wuta bai waruwa ite bungi yo le wairi go bai. Ni luago hishego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furumi gwarigo amu kate hariya gun lue lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisen. Igri humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya lunga nunga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohuma ilun, mishika huma igiye hanagan luagun le afure dehate huma. Agamba dungiye luago ariya wagu walame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame baga nibun. au narinha hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai au serono. Itara luba liranga ni huma hugu chibungi le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya ama uribati. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi ya da hon. Kaba kia faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti ginya sa lufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahen honu gunyin lubei hamada gu habusar wa, ka buitu haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lun bungi yo adega hamuti ginya. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara wala hagu si bungi le siya lubei.
3: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
2: Goni ki huma lubei hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubei afayeru wahi hiyun. Iga dame lubei hidara gong aba gudemeti, Masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bai labugin libidin wa lishigu ba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyangu banyi gibo ha hinsia bai hon lun hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihini ya gurigia. Ni naru hau, lagu laula hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuridun lubungi yo. Belau mahirumu rugun, daruhu mwenye mehubenari, aba mehafuridu lun hagushi bungiyo le labu gobay humanyin. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadigu bay lidan limani, lishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuridu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungiyo. Harita gwatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubei ti kei hagea, ladiga lubane kei hafuridu lubungi yusubuti lali kala habusin rubei. Itara luba lubei ti hafuridu, wawuchi bungi yulesi ya lubei. Inebe wala biri, nyubi la baruwe ha, adiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wasiyalu. Rubon wega fein to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bei uriba ti le adiga wamali bei. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon ucha waguni, di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le weiri gu bai lun sundan, itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadun ginya hagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigong.
1: Aba lariangu Jesusu.
2: Huguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyangu tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagirigia lwagu hayunari ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubei sinyala hauchin hamutiri, magahda diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru hanyen, ladega lenyi lumuti hirisi nyenyongi nyehanige. Ago le lampo bay ugubo, ane lubay ti buidu lubay bago, harugo ga bay ginye lao sumbugubo. Kamalumo ahi sandi lubay bago, lida bay luburi ga sumbugubo. Ahi lubay ti luburi ga lubay lampo le bita bay, ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubudirugo, ladega linse do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara kwape luma aba hata gie, lisi ke memebere se ni luago le aba, siyate le seri idu nwa lubungi ye luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagaridu, ni tuago dawgo to lumbo hadoro no. Mafuna ke gebegi timati bagari sige lao egini, gebegi ugubu sige tak dawgo. Arihe huma hontu nur haa mabanya garabalirugo, Mabuna buhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma idalia la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya kamisa, ni meha uruwe salomo lau son luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulore. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yaringa, kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadaura, Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu si bungi yo sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutigine haruga le dihere do na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai cada vez un lúmago.
3: San Mateo capítulo 7.
1: Abala sigiru Jesus o aringa hongrige ubu aguginha.
2: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo gaginha hiduro. Ladega keili gabiri hichigo haduro amo. Itala ro baginha lixigo no hiduro. Le au bai hamisra ha, lau baginha la misra hong bongiyo. Kawago haria go ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane li rara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni li rara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba kwanyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladega le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida nye leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gung aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahi lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubai ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon, ladiga ligi ya larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Belu huma lidagia bena le burura bai, ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu, tuleburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluruti ya lida gini. Ahi ti bena luma uma le nigu baigiriga lida ibagari le magumu chaditi, burira ulinya, murugu wa, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujiatinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahi muna da gini itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Huguya, gayara bai ya subu diruni ya luagu leha dugu bai, maluba ho tu bai bai lida ge hiu ni ibu ti dange guribiu son lu bai ti wevele buiti buiti li wevele uribati uribati li wevele buiti siati uribalan li wevele uribati siati ge buidu lan li son wevele ma buitu ti li chawati abalagu duniu hasubu dirubanya lu bai ti nyeti hagi ya luagu le hadigu bai mama son hari ngi tenu nabure me luhe belur bala li don ruwe hani le sielo bai har gu ba ya dug bali lu gunda nugu chi bungi le sielo bai belura dame la chiluru we yu lani na go sere go duni sarago banyari go tenu wabure me apuri chi hoti wa me hati lu agu biri saga wagi si firi uri batin li dan biri adiga wagi sarago milagro li dan biri aba meti nani go hon e bidi go boi ya don nu Dise humanoi huye le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itra linya ke yaba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na kubai ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wa garabali tuwago muna tuguya maala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
3: San Mateo Kapitulo 8
1: Dale larai rubai Yesusu loige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Nabureme. Abu busin gayarati bari dagwagadinina.
1: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
2: Busentina. Arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Maninga baiti ya nikaun, nyuduri gu barufu da wabungwa lun fadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigi ya luagu wari da guati bula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba layumra gu lun itara.
5: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Nibuga agara ni ha lun.
1: Aba luna bu gumada.
5: Nabure me, madinda na lu bebelu runubyun. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larinya da gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuin lu la digi furme gwegu katei adiga lumuti.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
2: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku, luma Hakobu, lida haruwe hani le siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le luweri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
2: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunya dubai, aba hanigi sarago grigia ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure, are ida guaga de lanya sun ha sandi baya. La susare dubai sun le, lo lagun fuli roleme he wago be la dimure he profeta Isaiasi, dale la rinya go be il wago Jesuso.
0: Barulu kuti wasandi, gidale wagari.
1: Dale la rihi be Jesuso lo wago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru do Moises lo Jesuso, aba larinha golun.
6: Maestro, você na fala ni bulenye ilu mutu bide.
1: Aba launa bu ni Jesuso, larinha galun.
2: Daritinha gasiga muhu yu lun hagano unye. Gadi botinha ginha do nuru. Ahinti aule uguri garau wargote. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichiga.
1: Larinha ga aba hada gelane disipulu golun.
6: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba lona buni Jesusu, larinha galon.
2: Falaba na gueto, igira banya hilagwa nya lon habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi no Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu go. Aba harinya golun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba lona bunye larinya gahon.
2: Kasa wawu hanugu deta. Logo watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya go.
7: Kata isawu grile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chileru bay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hou yanu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain, darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia, aba ti haguara ha harinya ga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biabe san a sufri la gidwa lo bare gelidane sufri ne
1: yenya no sarago buiru eiga madisa yengia aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu harinya galu
9: aba basagara igira balu beluru hado buiru ga
10: aba bure me fura sei bawa
1: aba tilarinya go Jesusu hon
2: hey bati hadon
1: aba hafuri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia aba rebelo ruhado buiru aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu aba haburi haduna rugun aba hanyara dagun aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiru aba heibagun danle hachiliru udubu aba habahi dagun le asustare dubai hon buiru luma hongo guri habuga hawago baya sifiri uribatia aba ti hayabi sun lila na fulaso ligia luma Jesuso aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
3: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru go duna. Aba latilere lagairo. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya go lu sandi tiligia.
2: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada agi arufu dhatele luru do Moises arinya guti hongwa rugu.
4: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lobali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
1: Aba larinya go lu sandi tiligia.
2: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi guweri guni lubungyo luagu lichi guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo, le aburi habaluon libruto, agubur hatina mehan lisensu na gumadi, Yun niya lida nubara lani na agubraha ni weyo ligia dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba lariya gunu.
2: Falabana.
1: Aba nasarun aba nafalaruni. Lari gya yun liya Jesusu eiga sarago haya gienti ha agubraha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinha gu hon lani Jesus o discípulo gu.
11: E dali essa alegre bai humaestru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesus. Aba larinha gu hon.
2: Amagadi e banha, me megi ruti em Surúcia. Asandi banha, agia megi rubanha em Surúcia. Furende humei kala lanichi gu bai le uago bai larinha gu bungi yu tida lereron. Pusent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Era te funagi hiru nyo hama misur hova tin lido aba maria e dan le ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lon lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinya te tafa da honga misa nyo lugi iru tau murusu to deregiru. La dga dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta heiri da gun to nyo luharu bon. Aba ti mame te la weyri dun heiri ti. Sinya te ginya te seruno diwe in toi serigiru lido un guero le binadu hale. Ahen ya dgo itara Aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti uguero, feri diwa diwen. Ligie lunti luba ite seruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
1: Da nyenyen luba I Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
13: Sum le tome ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
1: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru guha guhuru. Tago la dairagu. Narei da guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
2: Raguba buraço nirau. Arei da guadi bula duga bafinha.
1: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha. Aba larinha guhon.
2: Urih mayagi, mau engiru irah itu, tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi delanya sungrigia, aba lebelurun. Aba larig duni tuho birah itu guya, aba tasarun. Aba laburu caguluago le asusteru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba houdi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Da lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi te hagia lumo, aba larinha guhon.
2: Afinha tun san luagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinha gu.
12: Aha, afinha tua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tiwa.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
2: Itara la kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubu diruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lau. Dan le afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lau aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lau lu Jesusu. Lari ya lasagaro ni Jesusu sifri uribati ligia luwe mariaga ditiligia aba lagume seru adimureha aba laweri duhanigi grigia aba hariyagu
7: marihi nyahagi divalipele hageira israelina
1: hariyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguribate ichigube ubafu lu hesusu lula sagahania eibuga lumuti mehe hesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan la riinia grigia, aba hagude me dagulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba la riinia guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
2: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano laguti asalboroni. Lelinare katei, gibeti lunti la luba hon ani loguati anadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana ragmi itinya lun halubaha.
3: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba hariangu lu Jesusu,
11: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba lariya guhon.
2: Mali hangidu nsa lagu leme hala diga bai David lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwara banya luma. Aba le beluru tidan luma bungiyo. Aba leigi tida ke finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni haa uwara banya luma. Fadiri guruginya nu lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bai Davidi, ligibuge bungiyo. Adi maliha agidu tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadiri gu tidan luba bungiyo lidan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weiru gu ti sigu tau luba bungiyo ya. Kugu ya, uwagi li gufuranda humani le larinya gu bai bungiyo tidan lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagini yao leo uguriga reo uarigutili, lunainye guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Nyengye aba uguri hilali aba luhobu, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
4: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ka hita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luwey re emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luwey re emera gu ni.
1: Aba larinya gu luguri ligia.
2: Tuleba i buhabu.
1: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenilan. La sustere dubai sun lira do lagunfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena nua dirubai, lula seri bidun nu, le hisinya bailu, le au bai nagunda, linya bungiu, michi gubai nani sifiri luago. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibuli. Magai nda gubai, maguwara du, Marain chubai umada. Gudeme ya bubai hon grigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimureha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agien. Aba larihi adimrehe ligia. aba taweri du hanigi sun hayen baya aba harinya gun
6: ani afuna sala diga wagu bay Davidi
1: dale hagambu bali fariseo gu katele aba harinya gun
16: ugirile la ulubafu beli sebu le mafi le habu tigu sifiri gulibati en la saga hay
1: kei subudi lubali Jesus le harita gu bay aba larinya gu hon
2: Kurumi waru garuwe hani le afani ragu te loha gendo guhama kwa lagu ni chiguba. Aha yagi ni afani ragu wa lila na aba uburu go o aba lai duhenyu no laduga uribu si aba ihadura no. Itara linya ginyati ahi la sagara mafia mafia lila di ligia kwa naru ga afani ragu bai. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi ragu uribatiyo. Ahi itara linya lubai Kati ichigo bayu bafu hon ha hani go loha saga hani. Mafia o di bungi, agia guanari aruhu tahamuti loago bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira loago shiluha lila larue ha bungi homo. Ida lubagi aga yara lale belurun aba gurigia lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lila go ahi magura gun la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lila go. Le mama bay numa ginye, naga ninye. Le mondara guagudun bay numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligi naninya gu bay hun luagu gayara la ferudna wa lan sun figo luma sun uribati le haninya gu bay gurigi. Ahi to lun hadumani ha uribati luagu sifiri sando, sinyabi ferudna wa lan figo ligiye. Furume guarga ginya learinya guti furume guarga kati uribati nuago aule uguri garo uruguti gayara ti ferud na wala ahi ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay uwa bay ferud na wala nilida ubole nilida le aba ahi buidi lubay idibo buidi bay ginya le ahi ma buidi lubay idibo ma buidi bay ginya le luago le idibo la subdiru wakala luu yeru bay Anasa hewe hugi ele, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligi elerinya gubi iyumaw. Grigi ele buidu bai, kati buiti elerinya gubi iladiga tida ila lanigi ubuidu ni. Grigi ele uriba bai, kati uribati elerinya gubi iladiga tida ila nigi uriba ni. Narinya hane hon, luago dame la lachilurun luweyu ya guseru ni, sun grigi ege febanya luago sun timuri malati le harinya gubi. Ladiga luago ba le barinya gubi bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini arufu de luago luma gie la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Garigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama luma michi gubayamu seini hon luaidige lea susardubay lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagi nerederon aule uguri garuwarguti lida numuha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagin luruwe te suru lidan luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichigun haduru. Laduga nyubu itu lidagi elidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Danle lafri do aba sifiri uribati lidagi aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lidan fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi elubay nafurida. Dalela giribu do abaladari ro ni gurigi abugaligia keisi aba muna to malatu. Abuita hoa aro aranseru. Aba ti lidi abaliabi hau sedu sifiri guguribati nisigulaw. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lidan gurigi ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businyete yebe ha dumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesuso.
7: Anu hambu guchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesuso lule awisa rubali.
2: Kanu guchu bon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagi ya ginya namule nubanya. La diga furume wari gule diga tilugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagi beda gu grigia le nyain lubay, aba ladi nutido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungri ye la ruduna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
2: Nyenye aba abu nagote illa. Aba lafrido abu nago. Lida afru hai nalani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila muo. Dans les lasses de Noveyo, Abba Lassera, Kéti Malagle Lubey, Abba Lome. Abba Labrahan Libri Ille, Labadina Gwon Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uwara Lome, Abba Lafarome. Nyenye lida gen, Abrahati lida omuwa buiti, Aluba huwa ti buido, Anehi lida gen, Ichiko ti saan luagu kala Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesuso.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigye lao hempulo?
1: Aba larinya go hon.
2: Uguya, subudi go dalali bungi yison kate aram da wati le luago ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudon lumuti. Le gamati, lichigo balaun lom, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lao hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba gama lumo uba y gufaranda hama. Harihu ba gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watu ladaga arihati lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige ya gufuli ti ya luma bungiyo, Abuse runti hamuga harihi ni le harihu bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bai hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali uganu luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu ha bai lidon uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura tehadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegiyan uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, weri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lo lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abruha bai lido umuwa buiti, itara linya kai gurige hagambu bali ugan, aba gufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai darani.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
2: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubai ilo ubuiti ilishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu rung aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba te labadu na waturigo, aba lidi. dale la wino mudu be turugo aba legele beha aba ginya la chula gon hiduru uribate aba haudi muso aba hanye golu hayubudire wayubudire ahe buiti lube ilele babu na gube bumo aruko aliye gin sala sali ra hiduru uribate le aba larinya go yubudire ho la diga aba aga nile aba ti hanye go muso lo usenti bulu waho la hani hiduru uribate le aba lene go ho wa elga dame hahu la hani hiduru uribate Ulangnya lini yang turigu uar luma. Iger ku bayu melun lawi nomu don uar dari melidan ya lubah ni. Aba menariya ku hong na dagi meti ya loh hafu lahani hidururi bati furumi. Aba mehagira ku nilu lagu duniwa lari gie me aba meharei dunia turigu lidon lagi.
1: Rulu muti gie Yesusu hempulu le hong lariya ga.
2: Ita ralini arui hani lani nasielu ke aba tila mosuta sale labu nube aba uguri licari rugu. Ila mosu tasa ligia ilo le nyuro ti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun ababe la wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubaye aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lo hempulu lariaga Jesus sun kate le hongridia, Maria gutini kata hon mayusuro ga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le lariaga pe meha bungi liumulu ge profeta.
17: Na tindre haba lo hempulu, na fura guagu du bitate le buri meha arabu ta guaba ipu, luma gi la tigi upo.
1: Aba launa hania Jesus grigia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
11: Furango agu daba ihempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi ya halila na laru inha bungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagu mchubwe ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati aba laguru wa watu rugunlu lagu don. Itara lubagi ya lasusira don dame lagu mchubwe ubao. Aule uguri garo uwarigote. Nona habanya nani angeligu asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehasha ragunia lidon watu gemeti lelani na mafi ugate. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame te duba lile lubebe bungio, aba mehami ridun keweyo lida la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe ha nile lani na sielo ke irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba huguye irisi niligia, aba ya la ramu dininye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyi ha nifulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielu ke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba laganyi hani pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielu ke aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beye. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafaniru ni habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
1: Aba tilaliga dunia Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya gahon.
18: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinya gahon.
2: Daniela aba ruhu dati li luludu Moisese lugu furanda lani luwago tir aruihani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairon. Aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida bon fulasu ligia aba la weri du hanigi grigia aba haria gun
12: halia sala frendere ugirile sundichu aule idalia sa gayara lubali milagro brile adiga
14: diraga sarafa ngile maria lugu shugo libu kenya hakob hose simon lumo hudasi yagi hagana wala mule no hamalit no wagana wa halia getila subu direi sunle
1: aba hamaharu luheresi.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Un datiñazo.

0: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna, aba hatilri henesereten, dale hichi gubelila na fulasu fe luago hensusu lan, aba haburu chaguaga de ni lida sun fulasu ligia, aba haniga ni asun sandi telenye hin lube, aba hayum ragulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladurugu, sunha aguru baru, are daguatia.
2: San Mateo, capítulo 16.
1: Abajo de fariseu, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudune tido sadara. Abaharia gulun, lun larufu dun abasaini le cielo guietihon. Afinha hamamo galo aguluma guiela bungu leabi. Abalaria guhon, rombo eio arinha gatun.
3: Buido peida la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun. Ulibo peida ugunya la duga funanyo linha cielo anihamunyoga. Bian watigibu hugue le. Subudi te luago li gabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dani a salbaroni. Gurigi a uribatia, muara tia ha, a muri hatia sei ni lunha fianro luago aula nugu be a salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu du be amu sei ni hon luei li sei ni honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uraguba e disipulo guluma Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein. Aba te larinha gu Jesus hon,
3: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
4: Ladete manuga wama feng, larinyagu baitara.
1: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyagu hon.
3: Kau wago hatihere daluago uwa ta feng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feng to nafani habon hata sengu milu wagunia. Loma atrinye la faninya tau igre gotu. Bule wadu funasa toi sedu feng to nafari hapon hata gaduru milu wukuriye loma atrinye la faninya tau igre gotu. Italiaga me feng hubei luago mamba la tuago feng na dumreha. Dale nerinye gubei hon, lun hauni gero gun hongo loi halebi ni fare sego hamasadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mamba la luago tilebe ni feng larinye gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
3: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
0: Anyahe ngarinya gutinya luagu kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luagu Jeremias ba. O amo la profeta.
1: Aba ti larinha guhon.
3: Ati huguya. Kata na ti lida harita gu.
1: Aba larinha gu Simon Pedro lu.
5: Cristo le lirau buguyu. Le viva bai buguya.
1: Aba larinha gu Jesus lu.
3: Fulesi watibu Simon. Lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurugi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu bai bu. Narinha harebun luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baitu wago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba sielu.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, Aba lagumeseru Jesusu arinyaga hon lani disipulu gufurangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinye weiru gutia lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi runiye gu hurio. Ama rufu dhatele luru du Moises. Arinyaga tigien hon luago lafaruba lahi lagubay. Gama lumon lasaruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinya gulun tausun lanigi.
5: Mambu sera lei bungi ulira. Labureme, siati la suser dukati lei bung.
1: Aba lagara ragu Jesusu, aba larinya gulun Pedro.
3: Dise ba noi mafia. Babu seru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei ugur.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru nina, bule ile kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. la de galea busen ruti le seforo con lungua yao ubogu le feridiru bay y bagre le magumcha diti. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagre yao ubogu nuegi, li bihu bay y bagre le magumcha diti cielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyeru ni son le lanino ubo le feridiru me lubara cielo. Uati ni kata lanino ubo le auti kayaran la laganyi ha gurigi li bagre. Nagir buduba, aule uguri garo warigati uwar hamanani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bay. Ni naru hau luagwa nyahi la hata gen haya banyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha, aule uguri garo warigati.
2: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba la nigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le Lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariguinha no nhen. Aba lamunha dagun larihi Jesus o nhen hagibuguinha. Aba lamiri do ligibu kei weio. Aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises Luma Elias e hameha abagari do banha lida dan le segura libei. Ayanu ha Luma Jesus o. Aba larinha gu Pedro lu Jesuso.
5: Na pure me, li da da vanha la ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba Juan yuru miriti. Aba loubura gunia. Aba lagambuni wa larinha gu aba umala le lida ge Juan yu ligia.
6: Aniha nire lehisi ebenu. Le aube kome bulanu hunda, adude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulu gu, aba habulu shagu lo hagibu muwara gu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya gu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
1: Da le harihi bay, marihi haya amu luwaydige Jesusu. Da le arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Mbahu da gwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yu gwadina au le uguri garo wargati li dange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tiharia gu disipulu gulu Jesusu.
0: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatine lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kate li don lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusian ube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme abadi seihe bay, ligie la Elias ibe le wago bay ladimure Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi bugu. Aba larinya golo.
7: Mbure me, gude me la nisade bu. Gove dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho, haumbani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
3: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohuma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
4: Kasa wau siya wabani sifiri buriba ti ligia sagar.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bay. Gama luma u lasa ru balan lida ge owe ni luago liru wawieyo. aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu Kafarnaumu, hamalani disipulugo, aba haudi ha agubre ha bali tisensu no tempulu to Jerusalembo lumu Fedro, aba harinha gulun.
8: Ma foi hati sa humuistru tisensu no tempulu?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulun,
5: afai hati.
1: Dante lebeluru Fedro munadon, aba lalugu duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimreha, larinha galun,
3: Dele barinhe lule Simon, kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun,
5: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
3: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udro ligia, buidir gubay lun bafaye ha wa wogwa, barubay aba me bafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halugu duni harienga lun.
0: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
3: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi yi, mebelba don lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia wiriti mabu ilida arui hanilesi ya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumon fugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Guiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Guiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria guñin la hani angelu guligibu nugu chin le sielo wai sonwada. La dega salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihin lu, ahanyahi lubai samudun luma aba uguri te feridi raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alu ahon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira, chowru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feridiru ni aba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lun son lalearinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun hadamuri afinyati. Ahi madugu gaso lau hadamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye ha muti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu Fedro lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
5: Nabure me. Atri bai sa wayo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei asu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Marinha gu tina bun darila sedu wei asu lun ti ferudu na bani. dari urwa wen disi wei a sucedo. Ligi a itera linha lubei a rui hanile se lubei que aba a rui len nyubi bei lua laranse han luago sen su hama lumusuni. Da lagome sarombe a dugei, ligi a hanuga aba le a duwe rubali sarago minyo no fiado. Que ma sen su lubei tun la faye ha, a baladinha guru wei lua la luguru no a idamu neme ligi a tau son lumare, liranhenye, luma son le luma bei lula faye ro ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun la rinyaga na bure me gagura su ba nuba na fayiru bi sunle na doiru bi bon. Aba la gute me dagun lun uruwe aba ferud na lani la doiru ni aba ligi ragaduni. Ke lafri du musu ligi ya nyingi ya itera la duna gulun aba musu lile di le doiru bali atri fiyadiru. Aba largu duni luwegen ligi na aba lagume seru achokre. Aba la nye gulun fayi bi le ba doiru bali na. Aba te lahu drogun ligi bugen, aba la yumro gulun la ringa lun. Gagura so ba nuba, na fai ruba di bo. Maha tile aba, nyuduru ligi ya aba la daru ni furisi rugun dari la fai ru ni la duen. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba la gari dun hon sarago. Aba houdi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba la ringa gulun. Musu uribati, ferud na numuti sunle badoe ha la duga ba yumro gunu, luti ye begin ye gudeme ha bu ba lun lboba, ke gudeme ha bu na bon, aba la ganyi du uro isarago, aba lichi gu dumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
1: Aba la suru Jesus waringe ina.
3: Itar lubagi la duga nugu chi bungi le selbe hon, ahin uwa ferud na lani kada aba hida ge libri tida ge lanik.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariego ni Jesus sun katele, abali di Galilea ge, lo lobo wogun hudia le loige obo le yenge lubo la bote veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalerut, aba lare da guaga de ni sandi tienye, aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habru guduni tido sadra, aba halu guduni harienga lun.
9: Segun baritagu, Kayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guari gukate.
1: Aba lona bu Jesusu larinya gahon.
3: Maliha gindu santi dan le reru bungiyo, luago luma gen la furume ti dan, dan le la duga balinya bungiyo grige ya, aduga lani uguri, aduga wuri. Arinya gati ginye. Ligia ligiru bai lube uguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abari gugrige. Mama anya lube iti biyama, abari ganyi. Lega mon lube la fani ragoni wugure le ladona wagu dubai bungi.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
9: Kati wagu la renga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igi raguni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: La diga ti dere hanigi lahan rubai bungi lun higi ragon hama humari. Kama lumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon, luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari du ligi buwagun, la digi ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waru, la digi ya gini ya agabarahani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulun.
5: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari du hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari du mamariga, hariginya nu umba ya lishi kabungi ubafo. Amu ya kwenda rikiti lebu na magamari dun hama wugunia. Anyahin ita rikubanya nu luma ke hagura hon. Hibri adugua rikuti hon. Hibri, raidi itia magamani duga lo hedere ke rikun hon kwa sun suina kubayi lo heseri vidu lo bungi. Lega bafu bayi lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahin ya lu Jesusu lo lichiguni luha bu hawago. Luma lun lafuri ya idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Igira huma lun hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu. Aba larinya gu lun.
10: Maestro Buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini, ibagari magumucha deti gumfli balu magumadi.
1: Abalariego ni bure gili digelo.
10: Kate iburi.
1: Abalariego Jesusulu.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madumur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke binsi gubongo.
1: Abalariego ni bure gili digelo.
10: Gufuli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu na mege irupe.
1: Abalariya gu Jesus ulu.
3: Ahi busen bubei buidu ba sun sui na gubei. Alura bai sun le buma bai. Aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalaru nila.
1: Da lagambu bali ugri ligia kate ele. Mahati. La diga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba ti lariya gu Jesus hon lani disipulu gu.
3: Ninaru hau, lagu henre gula lule belu ruaba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti ma la lastigru aba kameyu lida ge luhunyu aba agusa. Sigur lau le belu ruaba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo harinya ga.
4: Kati ti gayara bila salbaru.
1: Aba lariya gu nye Jesusu, Aba lariya gu hon.
3: Sinyati ha salbara gu gurugi hongwa. Ahin bongiyo, gayara lomoti son kate yaduga.
1: Aba ti lariya gu Fedro lu.
5: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamambay lu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ninarin hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro. Aule uguri garuwa rikoti luwagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaigine. Eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba ya weto, Agia ba gumo honi, sarago ha gumo honi ba nyagweto, agia ba furumi.
2: San Mateo, Capítulo 20.
1: Abalariya gu Jesusu.
3: Italiya arui hani le lani na sielu, kaya ba labure meishari le afritu bai binafi wa alu ha nadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Abaladugun daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Abalona haniya nadagi milicharu rugu. Lariginya, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarinu, amu uguri mafisto tinya magidurugu. Abalaniya gu hon, hei baginya nadagmi nisharirugu. Aba menafairu ni lebegi huwadigu marihon. Aba houdin, abaya lafredu amidirugu, furiligia ladanru uruwa rabonweyu ligia meme ladiga. Keibir ladanru sengu rabonweyu, abaya lidi parkerugu, abaya ladarinu uguri mafisto tinya nyin. Abalaniya gu hon, Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya guhon, hei bagi nadagi me ni chari rugu, aba me nafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gulabure me chari lon habu ti nadagi me tinya. Waba hon nadagi me tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lariginya, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumie, abaharito gun luagu gibe ti mabi ilan hibihi, abagien hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abaharinya gun, hanyumbi banya gumu honi, abaruginya ura hawadi gumari, Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gu luna aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nagia luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyanu hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nuboidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagumo honi banyagwento. Hagia ba furumi yatinya. Sarago hanya ginye ha furumi banyagwento. agia ba gumo honi la daga gibetia agua rutia gamalumu mi betia anua di rutia
1: dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem aba ladinuru holani dusu discipulu hawai ha hibri grigia haluago ba uma urahama aba larinha guhon
3: ke lubai harihini amuderei nawai Jerusalem lenyembe lubai na deregerua aule uguri garuwar guti hon habuti guha fadiri negu hurio lumahon arufu da atinya liluru do Moisese halun ba yahasia durunina lun nome aba mehedere gurunina hon hamama ba yahurio lu henhera hanau afara hamaname aba mehadara gunina luagu gurua gamalumu nasaru balidange oveni luagu lurun aweyu
1: aba titiabi haguchu hokobu lo huang Ha lisanigo zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigo. Aba tahu drogu lum, tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
3: Kaba buserubai.
1: Aba tarinha gulum.
11: Aria gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamureha bai. Kayara te san hawanduni lueri agai igari gule lubai na wanduni. Gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
0: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
3: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbi na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbi nishigu ni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati in hongua kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, Lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawaraguti luna servi duniwa niyabia luna servi dun luma lunishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai aba haguara guharinyaga
12: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrige hon lu hamanisho, ligia ti ma hagua ragu.
12: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
7: Wabure me, buseti wawarihi.
8: Aha wapure me flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon biya hada gelani disipulu go.
3: Heba lina li rarau fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumarati hon luegi hadugu ni, aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu duba nya lan.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme laringu bai profeta dale laburi habai itra.
13: Ariga fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahanti ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru agura ha haringa.
8: Uwele guni.
14: Duga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
8: Uwele guni lupungi.
14: Uwele guni.
1: Dan lebelu rube Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba haringa sarago.
8: Kati sa grigia le.
1: Aba haringa grigia.
15: Jesus le Nazareno. Fula sulle lida bui Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesus uli tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinha guhon.
16: Larinha hare bungio tida lereno, Luba na furi duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba larei dagwaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinha golu Jesusu.
18: Agamba bumutu ale harinha gubai ha?
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri gujagona umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
3: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
5: Ida liansa taça rubitido bu igu toitra li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugu bai kati libe le nadugu bai tontido bu igu to gayara huma adug. Gayara bai harinha gu lugu bu le, gidaba yagin, dabu babarana hon. Aba me lasu seretun. Son meginha kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinha hubai hibi hubai.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugu. Daniha lubai arufu dahanyai. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriye abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gulun.
18: Arinya gabai wong, kala biricha bai lubadaga ni kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Nal gudandagi aba kate. Ahin hauna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo, odi uguriye.
1: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
18: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiria, hau seru gu wadi wagiriga wuriba ladaga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
3: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu nadaga iburikata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Na bagdagwa aba akate hon. Harinha gu imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinha gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lo mabusen roti na nidi. Larigen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Larigen aba lidi uchile arihi le aba. Arinya ga ina lei le meme larinya gu bai buga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le larinya ga. Aha, nidiba. Kama lumu miditi. Arinya ga humaiti no. Kagi hada ge biangu bai adigu bali le labusen ro bai ugu chile.
1: Aba harinya gu.
8: Le furumi ati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau. Lagu shori ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunya habungi sugu hau. Ladaga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinya no tun lon. Ahanya ti ha gubra habanya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lon. huya lausung ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lun hafinya rolon. Agamba humwe aba ya hempulule, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga bariye rulao, ladiga ligie aba age lun labiri cha wakuntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge nadagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya nadagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga nadagi mitinya hong. Lagumu hong, aba luna hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inebebe nira hong. Dale harini bali nadagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari gudu ni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
3: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu.
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinya halu tiya hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la rua inha bungi huwei, hugele weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la rua inha bungi yu. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseo gu hempu liburile lichi gube Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimreha hong lo hempu lu. Aba larinya guhon.
3: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon amisra hotiye luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetiye. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu niya uruwe. Aba housaru niya uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niya afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi ragunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
7: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
3: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseo go, aba howare du ariha kabala gayara la hadiga, lo haringa gaduni Jesus kate le wago ti gayara la hadari ro liduru. Abati hona ha hadage hanigo uwar hama hadage lanigo erodesi haringa lo Jesus.
9: Maestro, subudi wamuti lago inaru ni la baringo be. Lago gin arufu dabani lemeri bungi lago inaru ni. Manufu de ugani kawai. La diga ni kata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gu lia Jesusu lu luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
3: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu. Dan larihi bali aba laliga dunia.
3: Kaya wale lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
9: Liava luma liri uruwa iroman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaro ni lidage oweni. Abati harinya gulu Jesusu.
0: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lung gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubwa itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusereti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Gulei guatan, ladiga libidinye tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagi li sanle larinya gu bungi yu guanari gu hon, larinya hare. Au lubungi te bei Avramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite larinya lubaiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sunda. Marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lowle larufu da habay. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lowchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa gomadi weri gutumaba ilida liluru do bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi ela babure mele bu bungiyo te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha gomadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungiyo. Ani lele biya ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsin gu bunguwa. Bia gomadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
9: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ida linyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi aliga dagwe.
2: San Mateo, Capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
3: Gabafu tiya arufu ta hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu lunha furan wago duni lila liluru do Moisesi. agamba humanya lubaiti adiga humai mesun le hanya gu bihon gama lumo mafala ra humai le hadugbe la diga ania gatia aba kate hadiga am roha mutigo madi hongri ge kaisa nagune huruti le sinya bela nagune wa ai hagya madugti ani ka talo hitera gunia gurigia luagu buri anugune lani na lur dule hichi gu bai hawago hadugni sun kate lo hari hne gurigia Inseti hon lo hichu gon tiran hini gafu lao lereru bungi hereberu go luma luagu buri haruna. Luma lo ha daura gon tau o to dururut. Usente harga dene lupui doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lo ha busura gon gurigi hon lao sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu go. Ain huguya, migra huma lo lania wagunu wa hon maisturu go. Ladiga son huguya abahabu. Ani abar ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibu lubena riaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugo ya ti, migru lon hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti mabai lubai hasufri no luaigin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humai barana alu hagurigia lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigia hagia lu gaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihitinya. Arinya gatun luagu lela hagurigia ichi guti dimurei, ahin afina tuagu templo malana lira. Ani ahin la afiyo no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiyo no lagu lataru, mala la lira. Kama lumo ahin la afiyo no lagu kate lea dagara guduo bai lagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, kate le luagu bai lataru o di lataru lea digu bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templu, mamaru ginyan ginyan tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungyo le agano bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielu, Lafinyo niyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuru bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani mebene sinatun lau arufu tani le weiri kutimaba ilida liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di, ligia buri kate le lumba ihadigu ni. Minkinu ka humi mehadiga ni le libiri. Hugi adundi hatinya marihitinya hugi ele, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tunlun harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu diginya libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hinya lauburi iweru ni luma igaduo, fariseogu marihitinya. Aruma guda humei weru luma siya do lorage rugin furumie, aba meginye la ruma du bogu digin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin lorage rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya, bogu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti, buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu, Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushego. Nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa lagu haduga wagunya dun la ha afara gu bali ya profeta gu hagie. Gumu maiti haduga ni le meha hagume serubai hagushego. Hebe gu hugia le arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuri nuni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chukwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
3: Itara lubati arui hanile lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidong mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalugra hoa, agayi ha humamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tono.
7: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Aga gu duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo ha wadiga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu dirinyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li iyu budiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi gagibe ti mati labu giyon baria ha. Kei mongunda bugia me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai bia milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubu diri, bia nye milu fiadru bichi guno, aniha bia milu naganyeru ligibu gon. Aba larinya gon, li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani conflict buguye ke conflict bu bay lidan le murusu rugoti ni chika gibeti labu gen bariya ha ke mon gunda ba uwara noma ligali abi le resi birube milu fiadro abalarien gon lulu yubudiri ni yubudiri subuti ku bay no muti lagu gugure ba here guti aluba ha ba lenyi lu muti mabuna go ba abuta ha buguye lenyi lu muti mashagaru ba ni kata ligan no futa dubai aba ni di.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Aniha

0: Mono buti Jesus ni kata, abati taweri do la niye gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba dangriti hong grigia lida fedu. Frume guariga dangriti leha mure haluma. Nyengnyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubei sun grigia, aba lalaga dunia, pilato, larinha gahon.
1: Kahabu serube nigra gudunhi. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agua Cristo.
0: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la lila luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la lila ni nagusteruni abatona ha lumari arinha galun.
2: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
0: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugriye weirigutye hadon grigye lu hamuri ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigye hagia. Aba lariye guhon.
1: Kahata ge biyangu be hapusar bilo nigira gudu hu.
0: Aba hariye guhon.
3: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinha go Pilato hon.
1: Kabati na diga lao Jesus leo be larinha go Cristo.
0: Aba honda go sungu be, aba harinha go.
4: Dago be lo aguguru.
5: Aha, dago be. Dago be lo aguguru.
6: Dago be.
0: Aba larinha go Pilato hon.
1: Kati uribati na diga be.
0: Aba tima hagua rago, harinha ga.
4: Dago be lo aguguru.
5: Aha, dago be la. Dago be la lo aguguru.
6: Dago be.
0: Dale larihi bali Pilato luago sian la ladiga nikata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibuni luhobo agibuge grigia ariye vena
1: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
0: aba harinya gusun grigia
7: wagi hama warahi wanegubo frumi ya rugwari guduru wago ugu luago lowe
0: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Larigien, aba haniguni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara agu gayegu lo. Aba hadere aba degu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
8: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasu eregoni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
9: Aku redatinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede ratau na dere.
0: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubay laringa kala liduru bay. Itere liya aburi honi ligia.
1: Jesus le haruwe te huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
10: Dugie le ganyara bibagu lumu tempu, aba ya barara magudumu li dauruwe weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habu tigo fadiri gu hama rufu na tele luru du Moisesu fariseo go hama wogiri en woiri go te lao aba ha harien go hama gua
6: salva ti am ahen lungua siati la salva ragu ahen ligia lube haru te be israelina rarila lo ye gurua afin yo mamu galuagu rula la fine luagu bungi salva leiti bungi gueto ahen nani lube luagu hisi lalu ke ania galali lube won luagu lira la bungi
0: Anna Bahamuti gien hiwari te ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, larienga.
11: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye no hada ge ha nyubu ibe agambu ki, aba harinye gon.
7: Laguhe ugiri le lu profet Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen gari hito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu no lun lu lato, gama lumon, aba harinye go ha hibiri,
12: Ingira bay, wari hale ahe nyumbi Elias salbare.
13: Wari hale nyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba agua raguni herete, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida bian murusu, inyu gian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganale, aba labau haadubu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
11: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, Aba liabi aba ugiri risiti giriti hose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba ti lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba laniguni hose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lo aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinye gu lumo.
11: Wabuti, arito gu omuti luago arinye ge la meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la, weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
1: Baruhuma fiu sudara, heba choru huma umuohu le lubui duage huaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
14: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine lia weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. dale harihi bali sudarago aba hadadagaru lo anufude aba herederu kama hilagwan aba tilariago angel ligi hon uriya hagia
9: anufude da bumana subu se tikun lo agu ala yenu kesu sule aga lo agu bi lo agu duwa uwa tiya sarali tilariago igo umarihi lasu legini ugo ilichu duwa aba mehidi mpurese aba mehariendo hon lana disipi ugo lo agu sarali la Lawanigira la rubakwa kalileo, nyeiwa kalife, anihabu dogadu la ilumbe nichu kuniku.
0: Aba hodi wuria hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariye gain hodi sipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi aba lariya gu hon
11: manuhu de huma he ba wi saranya nanu gu lu hodi gale leon lagu nyi bala harihana
0: dale hodi lubai wuriya ligi hodi hada ye sudara ha oni gru balia aba hodi uburu gu aba habah da guni le asusere dubai hon habuti gu fadiru aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin wairigu te lida hafiye hurio lo hebeluru hamo lido aba uwarani aba hichigu sarago sensu hon sudara aba hariyagu hon
7: hariyaga me luagu dan la leunha la arumu gariebu aba la hayabi lani jesusu disipulugu aba hiberu hanilugu ahila subudira gumadi matikate le wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau
0: aba tiheresi biruni sudara hagia sensu aba haudi adiga ile wagu bailariya wagu wahon itaraliya hariya goni huriyo chilulumo danle aba lubaiti haudi unsu disipulugu galiliyon luwagu wubule mehe wagu bailariya ga hesusu hon lu haudi danti ile harihi bali hesusu aba hahudro gulu lousun anyahe ilan hadagya lugwati hafiyan luwagu ligie lan aba leabi hesusu hawagu aba lariya gu hon
11: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lupai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luagwa nahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
13: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu aba.
15: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
9: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biyabe. Agambuo ti aba umala lirinda fulasu magenda bati lariye ka. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
15: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakri ha luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seru niña Juan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan. Lauti gueru la giri galiranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
16: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga le gidi. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
15: lidon bugati dan ligia aban lidi hesusu nasaret gie fula sule lidan bilimu ha galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy hesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. aba lagan bunua larinya gun aba umala le sielugi.
9: Ugi hiru le isi bini le aube ome bulan bunda.
15: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat. Aba lere derun esusu bia mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun. Lari gie la deru nua huwa, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aban lari yangu.
17: Siluha lida, jarafa li larue habungiu, asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
15: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
17: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
15: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanya nu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyengu.
18: Come sabe mister uomo Jesus Nazareth bia bia san lu bagri chuguniva subudi nu muti katabula logo bugu ya la lire pungu le sandu bai
15: aba la denha Jesus lu sifiri uri batiligia la rinya galum
17: maniba furi balida agnya gori gi le
15: aba lowe hajuduni sifiri uri bati ligia grigia ligia aba la afri du lida agen wagoina Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
6: Kata isale? Kata isaiseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
15: Aba lagambu honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandi nyong lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba anuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu bena. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amu yeguenerigu luguyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali. Aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
17: Anya hinta saragu girigi alu wahabu.
15: Aba larinyagun hon.
17: Kei mo li don buri fulaso le jarafo bay. A purchi hanamu gagi nyanyen. La dega lun lira niyabi ubo wago.
15: Itara linya lubo iti. Ayibu ga lumuti Jesusu sungari lelea. A purchi hena. Le dan buri haligili sinhuriyu. Le dan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guri bat ya hawa igrigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura. Aba lahu dragun ligibu gen Jesusu. Aba la yumura gu lun la rinyag.
6: Gayarati varei da guagidna ahabu busen.
15: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba la rinyagun.
17: Busentina, arei da guaba.
15: Kei la rinyagu itara, aba la rei da gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginye guwa arinyega ina lun.
17: Mabahu da kwa baiti ya nika unu, nyuduri kwa baruhu da kwa bongu wa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudunga luago baruma don kaisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi nigirigi ya luago wari da kwa hatibula.
15: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
14: San Marcos, capítulo 2.
15: Ati reveyu larigi aba ya lagiri budun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu. La daga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
17: Ninao, ferud nawali bifigon.
15: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyin, aba hasami naru.
0: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
15: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gu hon.
17: Kasa wagu hasami naru itara, kate ti masa mene gube larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na aule uguri garuwari guti luferut na nafigo.
15: Aba larinya gulun sandit.
17: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
15: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
7: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
15: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nyengi lubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
17: Falabana.
15: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
6: Ida linya san legin bai kuma istru hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
15: Dale lagambu bali Hesusu kata ile aba larinyangu.
17: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafiga ubanya.
15: Logo aba weju dale hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigia alu gide Hesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu. Ahi bani gu disiplu gu mayuna rutia.
15: Aba launa bunia Hesusu.
17: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga lemme metife gamisa toi seri giri rubon, tahiri da gubon to binadu harubon, damele tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri giri lidon aban aga iguero le binadu hali, La diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubeiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
15: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Hesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Hesusu.
14: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe yure mera guni.
15: Aba larinya gu hong.
17: Malei hagidun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbei, ligi ya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabai. Aba leigi nufen to sagrobon, tomaha wabon heigi no amugurigi hawidigi ya fadiri gu segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurige haluma banya.
15: Aba ginye larinya gun Hesusu hon.
17: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu be luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
14: San Marcos capítulo 3.
15: Aba ye lebelurun Hesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Hesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba larinyagu Hesusu lun le hilali bai uhab.
17: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
15: Aban laligudu ninya hahibiri larinyaga on.
17: Kalumbi la dugun walida luwe yure mera guni. Gwiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
15: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Hesusu lau iganyu luma iruni. La duga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wuguri ligi.
17: Tuleba ibuhabu.
15: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ati hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu Herodesi, ida luba lan hafaruni Hesusu hilagu boy. Aba atilindi Hesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gie, Herusalem gie, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubay Hesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu, Haguru ni lun larayda guagutuni. Danti hale lari harihini haga wago banya sifiri guri batinya aba hahu duragun ligibugin aba hagua ragun sifiri guhada gien harian
18: lira bungi buguya
15: aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari gine aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyin luboye Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagdun sanditinya, luma lun ha saga han sifiri guribati, aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe laguaha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni, laduga hariyangu grige logu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gi. Aba hariyangu.
0: Wuguri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
15: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
17: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya beginye hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinya be ladura no. Lagu mchakwagu le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lila gu ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye nga yara la liwe ruhani lila gu. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
15: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li damboy. Lari gien aba tachiliru luguchu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
6: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
15: Aba larinya gun on.
17: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
15: Aba larinya gun, hawa gun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
17: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya nitunu tuma nuguchu.
14: San Marcos capítulo 4.
15: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubai. Ke gibe nya lubai grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
17: Agamba humano. Nyenye aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur ha labat nagu dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu aba lasuru kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihinti lita agien, aburhati lidon mua buiti abala bocho abala weina mudu malu buidon aluba houti lidangia anihi lidangia ishi guti darandi in luagu kala aba ilo libiri ruti uruwa wen libiri san
15: abati larinye gunhon
17: hagarige iruguba nyaluha gambo agamba hama
15: lari ginye dan lelere derube Jesus labugwa aba hayabu indusu apostologo hama ibiri lanigu aba haligu duni kala lila bai hempulule aba lariye gunhon
17: huguya subuti gu dalali bungi yukati ya ramu dogwati le lani na larue ya hon aha ya hama bere se banya lau lereru lau hempulu lariye wagu wakati iluagu te larue ya hon lodame la harihi ibidi ya lamu go hon kala la nichi kupai kate ile harihu bai dame hagambu uwa lamu ga kufuna da hama lulasi ya nuhagiribu dun lubungi yu lunferudu na wala hafigon
15: aba larinya gun hon
17: uwa tisa kufuna da humani ile idalubati kufuna da humani libri hempulu le abu nukubali lila nadu itara linya kele ya purisha bali le neru bungi yu ayahe ngurigia itara hanya kele la nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungi yu larige hagambu ni aba liabi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungi yo, aba heresi biru ni lau ugundani, gama lumon kei malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguni wa o heiba honu la luegen lereru bungi yo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungi yo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi yo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungi yo, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gien ke ilila nadile ichi kubidarandi agu luago aba ilo o uru wa wen osa
15: aba larinya gun hon
17: beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana uwa luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwati luma fura kwa gudun baila uwa ligia ni kata le bidi wati luma subu diruwa baila agarige iruguba nye luha gambo agamba hama.
15: Aniye getiginye hon.
17: Teni humati ya lule hagambu bai. Latika le auti hamisra hamo lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligie memuruso laun. Italalinya lubaiti legamati lichukuba laun lun. Ahiti le mamati ibi ni muruso le luma bai lagida ruba lwai.
15: Aniye getiginye Jesus.
17: Italalinya lorwen habungi yo. Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la o agaku duwa nyu la. Aria bula yebe o weyue gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
15: Arinya gatiginye Jesus.
17: Kasa le nega bi laruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
15: Itara liyaha larufu dhaan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti ga yara la gufuran dahama. Marufu dhaati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
17: Kei mon lo bafuru gu laguno.
15: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia Aba hanugni Jesusu tina uguni to gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hadu natido uguni dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
19: Maestro, me perese gutu pusala uwa dipira guala.
15: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagun.
17: Maniba, derega de guaba.
15: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinya gun hon lani disipul.
17: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
15: Aba herederun, lao onwe bu anufude, aba halgi dagun hamagu.
18: Kata ifunasa le Ibi nilubay garabali luma barana Adiga hamuti le lubay bay
14: San Marcos Capitulo 5
15: Aba hachilir Lou bafu rugun lagunu Lido flasu le giri bay gadara Lari ginyarug lafridun Jesusu Tida ange uguni Aba liabun aba grigia Kawoguti aba sifiri uribati Luagun Grigia ligia kapu sandu ge lafrid Ladiga ni la laganoa, ani uoti ni abangayarati lagiragoni, ni lau gringri, lau sun, gragwa nya hamali la lugudi luma luhabo, lau gringri, suanda latumuraguni, uoti ni abangayarati lagalo maruni, suanda ha leibugu ariabu vejuagu, aguarehe na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, ibagwe na ligia lungwa lau dibu. Dale larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
18: Kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungyo lenyu timabe
15: Ayumra guati na bun luagu liri bungyo lun masufure gudun banin Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
17: Sifuri uribat igira bai grigia le
15: Aba lali gudini Jesus.
17: Kabiri.
15: Aba lona bun larinyaga.
18: Lehio ninya. Diga kibetio.
15: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu. Eiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun harinyaga lun.
18: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hadon.
15: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebeluru hadon buiru. Nye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha auni giru bali yan buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duboi. Dale hachili rumboi le nyei luboi Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boi sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere duboi lun grigi ya lebu gawagu boi sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu hongu. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni. Aba la yumura gulu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya ga raguti lun.
17: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
15: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu be Jesusu logo lida sun fulasu Decapolis aba tawiri dun hanigi sunguba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere derunye ilaru dun aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail Dan le larihi bali wugiri le Jesusu Aba lahu duragun lubadu lugudi Aba layumuragun lun larinyaga
1: anu hin nira tobe kemo bisiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
15: aba lidin Jesus uluma saragu hanye grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaun gwenaru guligia tisandu aba tagambu la dumure hun logo Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinha gutungwarugu
20: lauru gumena guru nu la dairu narei taguba
15: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei aba tasandira gutungwa logo arei do gwaula aba ti la sandiru Jesus logo arei do gwagu dali la grigi la ulubafu aba lagara ragu hawagu grigi ha la naga gien banya aba lali gida ha larinha
17: kaguru bitu agu na dora gon
15: aba harinha gu lani discípulo gu
21: Aria gupinha te luki be grigia ya alba gumuru gihanya la. Algu da hagi di bukala a gurubi wa.
15: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu haka la a gurubi luago. Aba yabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tu.
17: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lauda rangilo, arida gunyulida agye bisandi.
15: Nyengil Jesus wadimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebu ga nyumbu iboy augay logu tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tuguya.
19: Hilati abira, igiragube be maestro lungu agwento?
15: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
17: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
15: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
17: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
15: Aba hehere han lao. Aba tilafuri dagiduni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba lariguduni tuhabu, aba lariye guntun.
17: Talita kumi.
15: Mini lan lira, bun nariye ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oharu, duzi rumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nikau. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
14: San Marcos capítulo 6.
15: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
22: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luwe rilichu au le luagu bay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagru. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
15: Aba hichu gu mabaduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
15: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichu gu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, ni kata logo haibu ngon loi dige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung gaidi glan hasabadu, lung mabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hong.
2: Namele hebelo riti don aba muna pusura. Reide humanyi inti na meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambu nu, uri humanyi ingye. Aba me hafuri duni kaliti luye gen hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenaru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
15: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe Herodesi, saragu hanya arinyaguti.
3: Saraya huwale abati sehebai lida geoweni, ligia luweni belubafu.
15: Hibiri arinyaga.
22: Elias ilemeha profeta le.
15: Hibiri arinyaga.
4: Aba profeta kei habinatu.
15: Dan le lagambu bali Herodesi sungle, aba larinyagu.
3: Hua le meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoweni.
15: Le meha susera dubai, aunahali meha Herodesi adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinyagu huwa luon Herodesi.
3: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
15: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon, siyantu muti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni. Lausu da lan lagambu ni Herodesi le lariyangu bengwa. Aba le rederun ibidi ugalun gaba lan ladig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni Herodesi tichansi. Da le lagufli rumboi Herodesi irumu. Aba ladig nfedu hon kumadi matinya. Ama habuti ngusudaraga. Ama amu grigia wailiguti yon hagali lewa. Aba tebelurun tiro Herodesi nyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nye mbanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
3: Amuri habai lebabuse runuma nichukubu.
15: Rulumu ti lereru untu luagu nichukubu ilan furumi ya gweru gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kugusha.
23: Kabasa namuri ha luma.
15: Aba tarinya gun tu.
20: Amuri habili chigu huwa lebati sayhabe luma.
15: Aba tebelunu irahu to furese lenye lubai uruwe. Aba tarinya gun lun.
23: Busena lu bichu unilichigu huwa lebati sayhabe nu lida aba siyad gwele gwele.
15: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure lumu laniguni lichigu huwa lumu. Aba liki sudara ligia furisu lumu, aba ladiruni lichigu huwa, aba laniguni lida aba asie. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lumu haniguni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha. Aba haundara guluma. Aba habahuda guni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba larinya gun Jesusu hon.
2: Igo ugo. Kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
15: Larinya gubali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egi. Aba luboiti houdin tida aba uguni lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ngeha aribali houdin asubu diriuti. abati hayabu ingwalida gesun liran hu inflaso aibugaina aba hachiluru lubarage lachilu Jesus aulani disipu dale larairi umbe Jesus tita geuguni aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu bun la diga yitra hanya la kaimu bun amuni aba laguna serun arufu da sarago kate hu dale tari vali aba hayabu ingwalani disipu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Argalitía,

0: Niega ton logo gayara la larinha go amagriga lo lugo sin to lugo cho sinati nedere go nibo la tega son le numa pe arinha gatina logo lon la nichi ko ni lo pungi logo foru me guare go la le arinha go tetara mama le la lon ti lidere go niña la go burigo la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo ha fala ro ni binado higabri adiga hugo ya sara go kati le bene lera
1: aba ya lagwanu jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinha go hon
0: Agamba humana sun huguya kufona ta humana me. Uwa tini kata belu rutilidon gurigia lun la vie da guduni ligibugia pungio. Le afri du beiti dange la niga gurigia ligia vie da gudubalin ligibugia pungio.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumunadum, aba hali guduni lani disiplu gulogu himplule, aba la rinya gun hon.
0: Uwa tisa kufona ta humana, Uwa ti sangu foran da homani, luago son la le ebelu rubay bogu digin li don gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titi don la nige, loraga irugun le belu ra, nyengi abaya lafri don li dan gien.
1: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungio. A rinya gati ginye.
0: Anati le afri dobe li daga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio. La diga li da gien gurigia o ti da gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguo, libido niga au, sumburi kate uribati le ti da gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subuduruni ni aba, gama lumu usinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahuduragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
0: No tiene dragonía no muti ha huri furumia. Ma buidi uti no tagi darono a fein hawe isani go no tisi go no hang only.
1: Aba ton na buni tariyak.
2: Ah na bure me. Gama lumo ibi ni only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ay kiti dage ti fe feinto. Hagubon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
1: Tan leta chini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo agin yetiru. Aba lasigun sidon agin. Luma lida ange buri fulasu lani na Decapolis. Aba la chidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun la reida guagdu. Aba la dinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii gridu. Aba la daru biya lirahu nyu luha bu la rigeri gu. Aba lasu yeru. Aba la huru duni nyei lau arure. Aba la ringi sielu. Aba la guaragun, aba la riñon.
0: Efata.
1: Mini la lira, daraba. Aba la dararun la rigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nun la dimure habuidu. Aba la riñon gu Jesus hongu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma la riñon gu hongu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariñon.
3: Adiga lumuti sungati buidu. Garilu, la gamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. La diga uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La diga anyahi hata agien, disa ti nyengye lumuti hayabi.
1: aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
5: Ida lubati hega gu duni wajali na fulasu magaira watile.
1: Aba lali gu duniya Jesusu larinya gahong.
0: Atriyong fei huma.
1: Aba harinya gu lu.
6: Sedu.
1: Aba lanyura gu duniya grigi ya muarugu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hong lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagerugi ya lani ya dale milaguru. Ni naren hau, lagu marufudu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugu lagunu. Bulee hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
7: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama li san, dale na fari habaro un sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
1: Aba harinha gu.
5: Duz.
0: Agi dale na fari habaro un sedu fei hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
5: Sed.
1: Aba larinya gu hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gu dumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lali gu dumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
8: Ariha numuti ya uguri, gama lumo, narihi ni ya kaitidi buwewe, ibagweni.
1: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu mpei meluni, aba nye.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbui nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu duninya lani disiplu gu larinye gahon.
0: Katana sa harinye gu gurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
5: Anyahin harinye gu tinye luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gu hon.
0: Anti huguya, katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu feduru lu.
6: Buguya Kristu bai.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon, lu marinya gu hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya gu.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu waru guti. Weiri bai hichi gu uguri ya weiri guti ya lida hafinye huriyu meberese ni nao. Itra lubagi en hauseru nina habuti gu fadir gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni luagu lurun aweyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesusu nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani disipulu. Abalepechu ni feduru, abalarinya gu lumon.
0: Dice ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugurin.
1: abati laguaru Jesus hong lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu abalarinha gu hong
0: lebusenti la fala runina bulia ile katenyi la barule iluguruwa falalana la duga le abusen rote le sefuru ni le bagare le feri di rubai ainti le eferi di rute le bagare ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salba runie la salba rubai gagie hula lu grigia la ganyi runi sumu bau le feri di rome luane uo teni kata lani na ubo le le gayara ti lishi gu nigurigia luago te sefuru luane Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwara tia aniga figo tia ha. Na anego baginya busiga no lao au leo wuguri garo wargote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesus uhon.
0: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Mawin banyadari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yadagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha com Fedro no Jesus.
9: Maestro, lhe dá a vanha lá já. Adiga uma irua de basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
1: Larinha com bali lira, ladiga hanufu de discípulo. Anibidia tilu Fedro cala a larinha com bai. Aba larari rundure lenhei haboi. Aba ladoura com hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinha com bai. Lida ora ligia da le harihi bai geyego unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus da le arere ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un dari me sara le lida ge uweni ligia le wuguri garu wugut ligia harai dubali kata ile hadangwa Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abati halug duni Jesusu harinya galu
5: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lun tilali abi Elias furumie lubarage Eliabi le Kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
0: inarun le harinya gu bilagu Elias balanyu bi furumie anelaranse rubilan sun kate Kagia tarinya gu belerenu bungyo nuago aule uguri garo wargote. Ariya gatulagu na sufri ruba la sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigrige sunle habusen ruba ilau, kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara luba la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lau harihi ninyen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabu, aba hada agen hanyibu. Aba larinya gu.
10: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu lari gede sifri uri batligia lahu churuni muarugu aba lafri ha hakoto limu lugi aba lakuri ha lari la debilu dia tiitara amuri had na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batle loi sia hamut
1: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
0: guri ge mafia re detin atri bai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni le hida bai baru mai rahuli ge nyaho
1: Aba hanugu ni lu, tale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba laligudini Jesusu luguchi, aba larinya gu lu.
0: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gibel wayasu lahu churuni sifri uribati lige watu rugun o duno rugun lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate, udeme wa mabu idere go bawa.
1: aba larinya go Jesus lu
0: ka wago barinya ga ahinga yara lubai son kate ga yara te lone afinyo boy
1: aba lagua ragun lubuchi iragu ligi
10: afinya tin yedra go bana lut ma lagon undu na finye
1: dale larinya be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya go
0: sifri magamba dite Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragu hanya aria guti logu hilala, aba lari guduni Jesus uloi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu, aba tilebelu rung Jesus umunadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulu
11: kasa wago sinya wabali sifri uriba telgia sagara
1: aba larinya gun on
0: lugundo libe sifri le lauru gun furi igi loma yundaro ni lubungi ga yara la la furito
1: dale houdi nyingi aba hasgurun galilegi
11: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo Arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa buka wago hadimure hadaibu gwe na huma.
1: Aba herede rumaninyu, ladiga adimure heni na hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba laniguni luha burugu, aba laninya gun hon.
0: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibire. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Meveri dire homai. La dugwa tini aba le dugwa ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagan wa magi nyen. Ni naru hau. La gu furu me guarga na le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la dugwa lani gu homa Kristo le behu ba afai irwa ha ubuiti. Furu me guarga le afigon gu duti aba hada gen ha iseri gen nyaba nyali dan hafinya nuago. Buiti mati hamugalun la gurun wa barana hon lau aba onwe budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bugu wanarigu, buiti mati hamugalun bibu guni ladiga buiti mati hamugabidi sielun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon larua in habungi ya lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, Hoshua basungbe lau watu gemet. Buiti salu. Gamalumu ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos capítulo 10
1: Aba lafridu Jesusu kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labouche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi luboye. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar aba larinya ku Jesus hon
0: kameha gya larinya ku Moises hon
1: aba harinya gu lu
12: arinya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
1: aba larinya ku Jesus hon
0: lisi kumbali Moises kumadi lira hon la duga tidere hanigi ahe meha dalela la dungu bali bungi son kate Uguri tuma wuri la daganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba meherederon kay aba ane gugurigi. Mama anya lubay ti biyama aba ane ganya. Lige amon lubay la fane yinagunni uguri le laundo rubay bongi.
1: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igru tu lumari aba lagamari don amo lagabara hanyon. Ahe gien tigiro wuri tumari aba takamari do amo takabara nyenginye
1: aba hana hagrige ira hunyulu hesusu lulaguru hawagu aba hagume serun disiplu gu adenga hon ha ana habalin dale larini hesusu magunda tilau aba larinya gu hon
0: igre homa lon hayabi ira hunyunomo mama hara homa ladaga haitara manya ke ira hunyu agi ya lila na banya alaroi habungi ni narun hau Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
10: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungi. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigi ya inebe hama bagubri ubu.
1: Aba larinya gu ugiri ligi.
10: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesus lau isiani. Aba larinya gu ulu.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligye kati le, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gun hebelu nun risi te lidon laru en habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disiplu gu, lau le larinya gu bay. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu sa le belu runwa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu run aba risiti lidon laruwe habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du timahaniki, aba haluk da gu hama gu.
13: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
0: Sinyati ya salbaru ngurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furme warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, O liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, san weyasu, sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amule nu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, Agia bafurumi yatinya.
1: Luagu nyanu umalu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa falaru balinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grige. Aba lagume seru arinya gaile lumba ila susere du lumba. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei. Wamuderi ya lon Jerusalem, lenyemba lubayi nedere geruwa au le wuguri geruwa rukutia. Honhabu tegu hafadiri Curio luma hon aruda tinha liluru do Moisés. A luba em racia dormina lun nome. Aba mehederga runina hon ha mama banho hurio lun hehera han nao. A boi chubadina, aswera gubadina, aba me hafarunina hilago boi. Lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirang in sebe deo, aba harinha gulun Jesus.
5: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwan.
1: Aba ti larinha gun hon.
0: Kagi habu senrobe luna digan ni hon.
1: Aba harinha gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
1: Aba larinha gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befu nage hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibati se len lube inibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
5: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lonti hatuni unien gifiti len lube natuni. Badise wahugie me lau badise len lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene. Aba luege nubona. Mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeo.
1: La lehagambo bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi wari gu hita agi le abunsa eruti lun ligia bala furumi ati, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo wariguti, lun naseri duni wa, niyabia lun naseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
14: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
0: Wahuma lun, lun liyabi ino.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
15: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabu.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
14: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago haduge ile. Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jugu dube lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
5: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gle.
1: Aba haunabunia kailarinyagu Jesusu hon, aba higirunia lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasu gini Jesusu ligibo gugini. Haubara ubanya hama haa arigi banya aba hagume serum aguara.
16: Uwairi guni lubongiu, biniwati wagiri le nyembi bai li daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe hini le nyembi bai le lubai itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lubongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau du su disipulu gu ladiga taru halila. Laruga dan le hafri dumbi Betanie gine aba lalama chun Jesus. Dise gine aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gine tubi. Kama lumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya ku Jesusu tun titibu igu ligi.
0: Maginda digi ya ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu tenkulu rugu. Aba labuka gume haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lum hasigiru ngurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
0: Larinya hare bongi utida lenero luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagiru. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
9: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugu nyari, sanha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logo bongi, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finya go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siyalu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungio le siyalu bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le ibu gina lubo e Jesus templo rugu. Aba hayabu habu tigu fadiri gu arufu da tinha liluru do Moisés. Ama amu wuguri ha weiri gu tinha lida hafinha guriyo. Aba halgu guni arinha galu.
14: Ka u bafu badagu e sun le. O ka ichu gu bafu bulu badagni.
1: Aba lona bunia Jesus arinha gina ligi ya hon.
0: Nala gu dan dagi ya aba kate. Aha na hona ba. Nego behu kala au ubafu na dugu burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
9: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai gurigia. Ladiga subudi hamani sungurigia logo profeta la huan. Aba ati harinya gu lun Jesus.
9: Ibidi ya ti won.
1: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
0: Maninya gu nubay gine hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagume sonu Jesus adimure ha hon grigia hanyo imbanya lao himpulu. Aba laninya gu hon.
0: Nyenye meha aba uguri abu na gutititi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baby lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidi gawoyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani abalona ha abalumuso amuri helufara hamagia natagi metia abarga harga dani musuligia abahabola serone abahona hanilarigon michutia ni catalon abayelona halabure mechari abanya musu abahachamuro gon dubuluago bogo hamai lichugo anaba hamai abayelona halabure me ichari abaya abahafaruni hilagube larigin abalona hasarago ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagube ani watibuga abalulona hane abalira hinsetelon lagomo hon ora abalona hane abalarita kon lagu inebe bela hon la dugalira la abaharinya kon dag meitinya hamagwa ani halen lube libini alaga wa afara li hilagube wagi alamuga labuni sunkate abati harag duni abahafaru ni hilagube aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
17: aba ti lalg da ha Jesus
0: kaba ti ladiga labure me ichari liabi ba aba me la faragonia na dagi me tinha hilagu bai aba me lichi guni ichari hon amo malia hon maglisa le tari u beleren u bungio du bulle me au bai me bere sen hama abu na gutinha ligia li dibu le tima tima ati abure me adegu bali katile ani weri tu wanigi lao
17: aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu ladag hasubudiru ni logo hawagula la yusro ejemplo le ke hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada gen fariseo go hama hada gen lani go Herodesi lumo Jesusu lu harinya go guduni somkate le gayara de hichu go liduru lao aba hayabui aba harinya go lu
12: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
17: Subudi il muti Jesusu logo binyago la hagipa, abala arinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abala lida ge sensu ligia no ariha namuge.
17: Aba hanugu ni lu. Tale larihini aba lalig duninyo
0: kagia iyawa luma iri le lwagu bai
17: aba harinya gulu
12: liyawa luma liri uruwe romana
17: aba larinya gun on
0: ruhu meiti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
17: aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu Afinya tianti sadu seu go logo u ala asaru ni lidange oweni aba lubeti arinya gunlu
5: maisturu aburha ti meha Moisés won lagu ahin la owe aba wuguri le Maria ti masani ga tau lumari lunti la lamare dun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nu guatinya le furumieti aba lamari dun aba lowe marahnyuga Le habia man, aba la mari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sede gubay hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sede ibiri guha, Larigi Maria hamasun hagia tuma.
17: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Le guato la duga le bini tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san liluru don Moisés luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha re lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te jacobu. Ani mama habungi te hilagu anya bungiyo, habungi te mima aginye, ita lania lubaiti huguya weiri ti habule idagun.
17: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinha ga lun.
15: Kate salida ke liluru du bungi weiri gutimabe.
17: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsia la lubai ti babure mele bubungi te bon tau somba negi, tau sombu wani, lau sombi samina, lau sombere. Ligia komadi le uirigu ti mabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo komadi uirigu ti loi biamale.
17: Aba larinya gu arufu da hati ligia alu.
15: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu abar kunya ila bungi. Lagu uwa la amu ani luti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi lausumu wa samina tausumu wa wani lausumu were luginye hisi ya hama wabiri guwa un kaisi wisi ya guwongo gebeki tisun lira ligibu ge bungi u sigi lausumu wadagara gudu lu luma sum kata ile agu dubai lagu latara
17: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au haba larinya gulu
0: Madise adibu lwe lila na ba la ruwe habungi.
17: Aba maniki henya la lu halugu daha. Larufu da henya ti Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya sa harinya gu baya rufu tahtinya li luru do Moisese luagu la dugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi lu na bureme, nyuruba lwe gen nowere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la dugu wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
17: Aba hagamba hani gribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyagu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsiati hon lo haibu wa tau dawa dururu tu loma lo labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
17: Logaba weyu, nyun liya hesusu taimplu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kitin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gu beihama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisun le tumabailuye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
17: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
5: Maestro, arija batun tu buidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
17: Aba launa buni Jesús.
0: Arija gun hinya san lun tanari me templo to, merede beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
17: Aba tihoudi, Logo wibu le giri boy olivo le tigibu gen boy temple. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
9: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luago chiluha li la danu la gufiru sumburi kateile.
17: Aba larinya gu Jesus unhon.
0: Goni ge huma. Meyeda gualon ni aba, laduga sarago haba nyubi itian harinyaga me, au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano lau tiburi, uribu tise huwe, manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligi lisinhuriyu. Anagu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gen. Lubana ge lagumu chumubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechani. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. magibe da la harita con luago capa la haniga masami nera go bai hume aniga hume le la niga go bai bungi hon lida ora ligia la duga mama ba hugo ya dumre sifri sandu lige ba dimure ha edere ge ro banyo uguni hamule no ha mahabu ganya lu ha farunu hilago bai derege hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go hawago ha gubri go aba me ha faraguni hilago bai Iere go dubo lunsun ubo nuegi le afa go tidari lumo logo mohon ligi aba asalbar abur hati profeta Daniel lau kati iere ha buti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligi le nyi lubai mola lun nyi la le ali ha bai kufuna dala hamet yahude banya lun timet ya hanura halwagu wubu grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata ha arabu banya Magirbu dahama aguyu ni anugun hadawragun. Fugiabugun me wurinya hadda gayna teli don wei ligiya hama hagaranhin yutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusera dugili luma gen ladiga ni bungiyo obow. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga maduragun lame hapure me bungiyo dan ligiya. Uwa bay hamuga niyaba esefuruti. Gamalumo, la dura gube luago linsi ya bohon laniko hanua dira lanya banya. Ahiti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bay, o ani gita, mafinya na huma, la dura hayabi bay yeh ti ania gaha wago lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania gaha gia me luago profeta guhama, aniha yeni me, la dura basay ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi ni huma, Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun son sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubau dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa dubala sun le lubana gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubau, ahi nereron, Merede bay magun fulerunga. Ahin ti weju luma oura len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun nye, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga biti ya ti hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu nye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hon ariya ga numuti hon sun gubay, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
17: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubae taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
18: Marigda wumai lida fedu loi hafudu girigi.
17: Betania nyin Jesus lubi Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibin le emet le seruti. Abatadara uni buden aba teseru ni ibin la bulu Jesus. Aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamagu.
15: Kame sale feri diro ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu. Lu hidera gugu demetin.
17: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Sua da nyimba ya lagu demeti huma lo hidara gunia da le abusero. Ahi au, mawa ba sua da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Hurukwaru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
17: Abatilidi Judasi Iskariote le aba hada agen du su lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu tigu fadiri gulun la digun daradu hama lule dere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagun daragun aba hariengun lun logu hichu wala sain su lun. Aba lagume seru Judasi aluha ida lubala le dere geruni Jesusu hon. Efrumi atuwe yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefruni. Aba hali gudini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusa le lubo di arensera wa barwa. Lue gine egini le lanina lue ya sefruni.
17: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
17: Aba hafuri don disipulu gu, ta hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikai larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
17: Aba hiru dagun, aba hagume seru alig dague, aba harinya gu.
9: Au funa san.
17: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo warguti, lau le teinye gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
17: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
17: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa habungi yu sielo.
17: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huwuya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladigatariya harelere lubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gieme nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragini.
17: Aba ati larinya gu feduru lun.
9: Gayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
17: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugura hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
17: Aba larinya gu.
9: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
17: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbongi.
17: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, Aba la dijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, weiriti tida lanigi. Aba lariengu.
0: sanditi na aba iru ni wiri ke lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, ani gagagu duwa ni huma.
17: Aba tilidi ni Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahi gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ore ligi. Aba larinya gulida la furi edu.
0: Ungi baba.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Se fue

0: aba gente hada gelani go Jesus le
1: aba leyedo gun muruso ora lari gye aba ye harien gun anyi banyalun fedru
2: inaru ni duya ba hada gye tadiga galile na buguya itara ni badimure ake khagye
1: aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyur
3: ibidi antigirige la wago be hadimure hanu
1: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas abati larita ku feduru logo le larinya ku boibuga Jesus lu
4: lo baragin la yuguru hagayo bia wayaso be yede ku bana urwa wayas
3: danti le larita gun loagun aba la yahu
5: San Marcos capítulo 15
1: La ruga binafi aba honda ragu habuti ku fadiri ku hama arufu datinya liluru do Moisesi Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya kuriyo. Luma sun hibiri linyo hangi lurudu. Ariha gaba la hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lali kutu ni pilato Jesus larinya galu.
6: Ukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
4: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kutini pilatu, aba larinya gulu.
6: Mwona buti kusani kata. Adiha batu nila biduru ichu buti.
1: Mwona bu memeti Jesusu ni kata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kuta aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Yinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu igirigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kainya haladugu. Aba lali giduni.
6: Usetu salunigira giduni haru itahuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugirigia, harinya gahon, lu hamuri halu ligira wagitu na barawasi. Aba tilarinya gun pilatu.
6: Pati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
1: Aba hagua ragu.
7: Tagu be lagu guru.
8: Tagu be lagu guru. Tagu be lagu guru. Tagu be.
1: Aba larinya gun pilatu hon.
6: Pati huri pati la tugu.
1: Aba ya hagua ragu.
7: Tagu be lagu guru.
8: Tagu be lagu guru. Tagu be lagu guru. Tagu be.
1: Kaiti pusing la pilato lerete rompui tu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanudu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba rigi lao ki hili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
2: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igie heher halau itara. Aba haraka chuno dagu ufunatu to hadawiru bon luagu. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luagu. Aba hasakaru ni lun hataraguni luagu guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulidong aba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihatara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luharihin gabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
6: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengin ebiya hiveru tiyan logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hahihani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
9: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu go ba bungwa rariba loige guruwa
1: abaginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da du di duru du moisesi lao aba harinya go hama go
10: sefu tiamu ani sinyati le sefu rego lungu rarila kristu arua ite israelina loige guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara lungu amidiri go aba laburi ga dun subo dari la daru uru rabon weyu ligi la guara con Jesus la riña
4: Eloi Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute casa wogu bigira nyenye no hada gi ha nyenye banya agambuti aba harinya go
11: agamba huma la gua helu profeta Elias
1: aba leiba gun aba hada gi aba mudusi tau diwe darugut aba likugumi luago aba wewe aba likugumu lu Jesusu ula churunu darinya gat
2: igira wama ingweto waria a nyumbi Eliasi areire gudei
1: aba tiladugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwe aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu Dalagambu bali habu tisuda ra romana le rara bilikibu ke Jesusu la guara gu. Ariha le italian la longwe aba lariya gu.
12: Inara ni luago lirau lambungi u gari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gu tiyantise gi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere gu hamuti tameha le galileya lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapungi utau sumla niki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilato danle lagambu bwe logo hilala Jesus. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubo logo hilala. Danle larinya gubwe lun logo inaru ni la aba likugu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichuni lidong aba umuho achigiti logo dubu. Aba ladoruni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
1: Danle lasu gribu ilwe yemera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome. Ibinye ilu haudi ahuru de iluago lugubu Jesus. Veju dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba di harinyagun amagua.
13: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bei uwa lila umebu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
6: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara li dage oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu guwa. Heiba, harinya gme hon lani disipulu gu, luti ma feduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nye kei larinya guni hon.
1: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwe na nye nye, Ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tu Maria Magdalena. To meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha, ibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Houdinya Arabun. Aba Houdin aba Havisarunya Hahibi Gamalumu ni hon mafinyeti. Larigien lige la rufu dagun Jesus lungo hon un su discípulo gu age dale nyu ama logo double. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. La duga mafinye hama hon ha arigu balin larige lasarun lida ge oveni. Aba larinya gu hon.
4: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lago tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye lago batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tinye ha siya diruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba si firigu guriba tinye hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Aha ya arigita hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira ishiku bai haha bo hawagun sandi tiya aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru lue ige ya longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu da lei uganu le apuri chihaboi lau milagro le buri adugubai.
14: Uganu buiti le la buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Giben ya garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la dugubai bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
15: Manufu de daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu, tagari duba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirimi, tagwinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ke bwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbara ke lagu ahu. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luha bunyu te. Lidi ba luba luba kure me lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ha gubni muhamai sana bu. Lu gine kufune de lungu haa mabuchi habanya luka gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresu kuruni hapure me.
14: Abalarinya gu Sakariasi lu angeli ligia.
16: Ital bagi na choro ni kata ile. Au tau su numari, direbu gugadiwa.
14: Abalarinya gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au, lubuwa yu buwa yu. Ligia unu habole na adimara habuwa ulu nichu gu yugano kui tilebo. Gweto, ya mafia rungu kwa yu wago olea nariye gu ibuwa. Bereda ra merelo za, darime lagu rahu birewe. Lagufle bakate ile lida lidaya.
14: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakariasi. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu. Dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luba y le servi dun Zacarías y templurgu, abalidi lubiun. La rigekata y le, abata dagayen du Isabel y to lumari, abamafri du la tau lubiengen luagu sengu hati, taringa ti tungu rugu.
13: La digunye bungi lubui du kata y le nungu ele. Lo lagidaruni nibusi gari hagibuge grigi.
14: Sisi hati larigen, aba lohnahani bongiu angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flasi watibu Maria, anihi amore mingungu.
14: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
15: Manufu dadaba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai larue ha.
14: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
13: Ida lubai ala susara dukata ile. Mamari gidi nagu.
14: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Yabi pasifiri santu guagu. Aba me lubura bunibul papa buinyu le inyu utmabai. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Dire punju lupa laguaru. Ya di bidu heto Isabelle, dagai narugi lausu wayarula. Itra linya lupiti, tomeha wago bohariega lwago sinyala tabaritu. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, nadiga uot ni kata nasa rubungi.
14: Abati tariengu Maria.
13: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniyegu beinau.
14: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu Judea, abate beluru lubion Zacariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
13: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahu le bidamboy. Kata inya dina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
14: Abati tania gu Maria.
17: Rutu nuwani uweiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadiga-diga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladiga niyaha unabugubanyalu wairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti Israel na halu buing. Lula rufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
14: Abateredere Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abata giri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan le hagamu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zacarías si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
13: Uwa baliri.
14: Aba lariyagu tun.
18: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
14: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu fulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. abata weri du hanigi sungu bai laukate ile didameme ora ligia abaganyara halila la dimune ha sakariasi abalichugu uweri gunilu bungiu abata weri du hanigi besinagu laukate ile abalabahu da gukate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali abahererderu asaminara abahalug dagu hamagwa haringa
18: kata ibei funasa irahule la de garufu do lumutu bungi lu bafulida
14: abala buinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando abala gumeseru ariñaga
16: allah wa mai wa bureme le habungi te israelina la de nyubi heliwon wagiele lanigo ani sal baladio la de ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange la de wagun david le me halubuen Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha bina duda. Lagu la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayamu. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei lagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuden. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti kida ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon umale lani na darangile.
14: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
14: De Don Bugadán ligia abalariengo urui Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meja la dugunu wakata ile, dan meja le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira luñi la haburu dua. Ligie la furidubai José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen. Le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga ho onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun luerigu bongi huau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
19: Manufu da dhuma, ladiga ani heyoga no buit na nugu hum. Lepo na basara bunda ni hum sugrigi. Luago agro hoa lila abasal baragule hum unye ladiga David, Kristu le hapureme. Kailisig ni le lariang wai hum, atari rubayra kuligi ya uburo kutida lage, rom lida haika gile ibiyan ni.
14: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, Aba hichugu uweri gunilu bongiu harinyaga.
20: Uweri gunilu bongiu ida liwa misiyan. Darangi lukumwaru hata kriki ha ibini bali yukulese.
14: Dantile hagiri budubai angeli guharigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
2: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongi yuvon.
14: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, arei da nyuntiali sun kate le ti datanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, are muheina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luago sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biru ni sei ni tuago lousterun, abalichugun Jesusu luago, iri memele liri du bay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
19: Sun wagiri irahu le, igira malanua diru bay lua bureme.
14: Abalubay ti hodi adagara gdei le wagu bay larinya ga liliru du bungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bay lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guatenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
9: Nabureme gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kay se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
14: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
9: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba sein ni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubay kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sun kata ile bukai aba efe into asho urutu tuagu buwani.
14: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredero nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubay liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bay Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bay Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bay lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, itralin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
0: Kame sabaduge kata inlewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
14: Abati larinye gu Jesusu hon.
21: Kagi ya wogu halu hon. Ibiti yeti sa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
14: Watigun faranda hamani lelarien guboi hon. Abati lagiri buduhama nasaredu, abalasigiru lau meme la gamba di ho, abatibiri taredu ni lugu chusun kata ileti da tanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
14: Lida li kensi li rumu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirel Sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
3: Agambuwa tiaba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka, labuincha wagiduba, sun flasu vayaka, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
14: Dan le hayabi saragu girigi e luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gu hon.
7: Arasan hewe huguye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefuru nroye, lanerme abai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma luhun ka yara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti lini lachu guba. Aba me lagu dun.
14: Aba tiharinye gu girige hagiye lun.
10: Kata iti lumbay wadigani.
14: Aba larinye gu huan hon.
7: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayimboy. Luti la fara in aguni luma le maigimbi.
14: Nyimbiti nginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
10: Maestro, kate lube wadigani?
14: Laniega huan hon.
7: Magubur ha huma, loge le lumbi hagubur hani.
14: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
2: Agie wagie, kagie lube wadigani?
14: Laniega hon.
7: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
14: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hon.
7: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristubai. Gabafu timati nuoi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, lu laruma da gudu ni trigu. Aba me lanua diru ni lida age ife, aba me laraidu ni trigu tidon lagai. Aba me lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
14: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
3: Ukuya nirelde le hisie beinu le auwe nagunda.
14: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dale lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirel la Jose. Jose lirel Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli. Matatu. Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Hesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
14: Buinyu Jesusu laulu bafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
8: Ahindiregu bai bongiyu. Saligo gitabai debu le feyme.
14: Lariga Jesusu lun.
18: Tarin hale lerenu bungiyu. Mama rigu batau feyin habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le lariengu bai bungiyu.
14: Lariga abala nagini mafia Jesusu luaga ba vubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalariengu lun.
8: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe nigibuge. Bani bai sun gubai.
14: Abalariengu Jesusu lun.
18: Dise ba noi mafia. La de gatarin hare lenero bungio lunugo bungio le babure me bahu droguwa ani lunugo baginya peseri vita
14: larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalem abala waire gudini tablugu templu abalarinya gulun
8: ahin lirugo bai bungio chugo ba bungwe yage lunguna bu la de gatarin hare lenero bungio lunugo bai bungio lani yangeligu lunhuni girune anugo bati buhaha burugu Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
14: Abalarinya gu Jesusu lun.
18: Tarin hane ginya lerenu bungiyo. Maucha gu abai abure mai lebu bungiyo ten.
14: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bungiu abahichuguli libru profeta Isaías dun dan leladaru barun abaladariru lenyin lubai lariega itara.
18: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bungi yu hongu rigia.
14: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyibu nya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
18: Gumfuli heli dimuri le higibu gine ugunye.
14: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu wabriti hamagwa.
16: Mama sale lire hosele.
14: Aba lariyagu Jesusu hon.
18: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa ba bongwa. Harinya gubaginya nu, agamba di olagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginya ya bagaira.
14: Abala sigiru adimure alarinya ga.
18: Ni narin hau, lagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira,
4: Shoro numuti lo wanyahin la meha saragu urinya ha hila wanyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hila wanyo umarigo hagiya haga nobu nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobu sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
11: Dale hagambu bali sun hanyibo nye templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
12: Higira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niya besa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi no muti lo ubuya la lirau i pungiu le sandu bai.
11: Abaladenha Jesus u Lucifer i vuribati, ligia, abalarinha gulun.
4: Maniba, furibali dagi a ugari le.
11: Abati lahu churuni sifiri vuribati ligia ugari ligia, muarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du li dagi a mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gun hama ago.
16: Kaburi sadimure le. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
11: Adimure ho ati buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafridu Jesusu ti dage haligi li si huriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lulareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
12: Buguya lirabai bungiu.
11: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guguribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
4: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira nona hawa.
11: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
11: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur doguni ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya esen hetien tida gen. Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagume seru arufu da ahong grigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha, abalariya gulun Simon.
4: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
11: Lariega Simon lu.
22: Maestro, nadagame hadi vasuna ariyeba. Eni manyungu tiwa ni kata, kama lumu nke buguye lubea riengu balin, wagura.
11: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun digibuge Jesusu, aba larinya gulun.
22: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
11: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigie lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon,
14: abalarinya gu Jesus lu Simon.
4: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badia ha.
14: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
1: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahapu busen.
14: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
4: Busentina, areida waba.
14: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabauda gulani kate ile nika un. Larinya galun.
4: Yunduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moises ye lwago barumadu. Arika hamamu gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
14: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambu ni lumalula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu wa logo Jesusu, laulareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wagurinya, barina aba waguri, derega da guale tidaba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tiin halege belahebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
4: Nirau, ferud nawali bifigon.
14: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
6: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
14: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
14: Abati larinya gulun le sandi boy.
4: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
14: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gien, abalabudu nulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
10: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
14: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge fulasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
4: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
14: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru nisun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinya guhom.
9: Kasa wagu heigi behama agubura tinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
14: Larinya ga Jesusu hon.
4: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
14: Abati harinya gulu Jesusu.
18: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
14: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuwa nihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
14: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
4: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. ahi la daga itara, taga deri bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun kamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyuluharu tuguya. Mijo gong tiginye diwen iseri lidon guwero binadhali, ahi adaguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali, feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon guwero iseri, itara luba le seri vidun guwero seri vime diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
11: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebu ginalinye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fariseu guhon.
6: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladigu lida lueyu remera aguni?
11: Larinye ga Jesusu hon.
4: Mali hagidu san luagu le ladigu bay Davidu luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen toh sagre ubon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guru ginyo nu laye be lun banyan hegin tidagin fen tuguya.
11: Arinye ga tiginye hon.
4: Gabafutina, au le uguri garo warigati, ibini luagu luwe yuri emera aguni.
11: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, lida luwe yuri emera aguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, aba larinya guluhu giri le hilali bay uhabu.
4: Saraba, rara maba wakibu ginya.
11: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
4: Nala gudadun luagu aban kate, kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
11: Aba tilarinya guniye Jesusu sunha geye gubayin lahu, aba larinya guluhu giri ligia.
4: Tulebay buhabu.
11: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alig dago hamagwa, ida lubalaga nyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboy, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugin saragu grigia, Nimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigie ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatien sun grigie haguru luagu Jesusu, ladiga a reida guagada lumutia sungu bai lau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
4: Ulese watu hugia le gudema bai. Ladega hani hale la ruwa inhabongi. Fulese watu hugia le afagu bay ilama uweto. Ladega hakimu le duba. Fulese watu hugia le ayahu bay uweto. Ladega hehe rahaba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugu ni hiri kai ni kata. Ki uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladega hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadega hagucha gugurike ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugia le risi bay. Ladega hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugia hakimule banya. Ladega halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugia danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba ni hon. Bini humanya hainya ragutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. ahin agayu ha ama gurige lwago aba loba bigibu ruba iginye le aba loba lon le anugitu babite boy ruba nginye bisimisi lon furume wargle amuri hati buma ruba lon le anugitu bumege maluga boy luma le kate le babuse ruba ila dugo bu ligala baduga hon amu ahin haru nginye nulube insi ha buba nye hon insi da hon ka buiti hadugo bi lau lira le adiga ibini gafigo utinya itra linyagin hadugo o ahun la adiga buiti honrugo ha.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Lira, la tuya itera.

0: Bun risite la ringa, binaru nugu ce Avramu, gamalumo, a henyudu aba hada gehilanya dimure hon, a sacri henya hamuga, la ringa Avramu lun, a hin maha habai hadu gaso laule la ringa gubi Moises hama profetago, ma finye banyagin ni a hin asara aba hada gehilanya lun lidin a dimure hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugia bu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau la Afrika gudun aba hada gen nyu burigin banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uribani bon, Weri di bay, ahin asakriha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu li abi aringa bun luagu asakriha li la, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyurere la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringa gultun titibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Ani funagi aba hida gen aringa gutilu lumusu, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, aringa garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati dame laso lun hadugu nile uwagu belarinya gabungi hon lun hadugu ni lunti harinya gun. Musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
2: Nida lasigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dan lelachiliru baylida abaliriru fulasu Aba hayabi disi vugiria, gawagu tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oregun lun iter.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dalera lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aivu da guahon guahon fadirigo.
2: Dalera houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalera lehi bailago areidago alá, aba lagiribu du lenhin luboi Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, Lau umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie, abatilariengu Jesusun.
0: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladuga pafinye.
2: Abahali gudini fariseu gu Jesusun. Ida balala gumesera la rui habungi abalarinye guhon.
0: Damele la gumesera la rui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali la rui habungi yo hagana guwa.
2: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lun huma badinala, ibini luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusera dube lida adan ligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun awle waguri garowurigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, awle waguri garowurigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru guninye sungu bai. Itera luba dame le niabi awle waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le asusa rubai ton luma ri loto. Le alugu ti le sefrun li bagari jau bogo le feri di rubai. Le feri di li bagari jau ubogo nuwegi li bihu bai I bagari magumu chaditi. Na nihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba.
2: Da le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Abalabau da go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungia aba uri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiricha tun luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago da mahati ebele teniru tun. Larigien, abalariye gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Abalariye gun Jesusu.
0: Aniha alariye kubai agusara guduti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Hayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada gurige ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richago hama legibge bongiyo, anaganya amu gurige kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya uwea solida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lidage kada sale belu ritunu bon. Ahen ti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le lueni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabubi la nungu, ahen le unabubi la nangu lungwa, Wairi bai lanugun.
2: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagun. Dan leharihi bali disiplu gugate ile, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu bai lidon.
2: Aba lalagi dini aba hadage abutigu Jesusu, lariye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumucha dit?
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu bariye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dogun, aba lariye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiya lidon laruwe ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasigri aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
2: abaharinya go ha agambu bali
6: kati tiga yara bina salbaro
2: larinya ga Jesus hon
0: le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungi
2: larinya ga feduru lun
3: wabureme igira wa mali sun levama tilunga falaru nipo
2: abalarinya go Jesus hon
0: ninaru hau luago furume warga na le igiru tuluba o laguburigo o libuganyano o lamuleno o lumari o liranginyi luago la ruwe habungi libihu batima sarago wei aso logi en lidan ubo le ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo
2: abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu habugua abalarinya go hon
0: weibuka Jerusalem kwento le nyemba lubai lagunfira son le habur ho bai profeta go nuago au le wogure garo vergote. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagari don.
2: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubai ti hon kala wago la dimure an hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Dan le achil reinali Jesus uburgu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasu grisarago grigia, abalalig daha, kala suserebe, abaharie gulun, laguania la Jesus le nasaretna asgranigi, abati laguaraha lariega.
7: Jesus, la tukawa kutavidi, kutamenabu.
2: Haluba luba banya, abahadein halun, Lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: Latika kabuta viti, kuteme nabu.
2: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube nadugun bu.
2: Abalarinya gulun.
7: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyeng abawaguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la diga nyuru ti lugub. Ani gibe tiye grige. Luti ganyara la larihini. Aba la ibagun. Lula wanse ruhaba. Aba la wariru toga batidu buwewe. Sikomuru jarafa lu uma. Le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi. Aba larihini inyu. Aba larinya gulu sakeu.
8: Sakeu! Dariba furese, ladiga nuti nereda rububi ugunye.
2: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesus ulubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubayu lois somu grigia lawa yera aguni. Na ugu igudu bagadri wa yasu sigur lau lu.
2: Lariya ga Jesus lun.
0: Siluha li asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu wargote. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubay grigia, agamba hen lariya gunibri Jesus ukata ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligi. Abati larinya guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liyene gubi uguri ligia honlile na fulaso. Aba hona halariki. Luhaniye gulun le lubi lichigu ni ubaru lun. Luagumabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. abalagiri budu lagairo dale la tunuru bay abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichige sensu lun la subdiruni atrinye la la gaye no kala aba abaliabi le furumiete abalarinye go nabureme gaye ntina disi weya suligi bagun bisensu larinye go ru weilo buite aba musu buite bugoye ke gunfli bu bay lidan le murusu rugote nichika debu aguma de halida disi fulasa abaya liabi habiyama abalarinye go nabureme Ganyin tina sengu weya suligi bagun bisenso. Aba ginye larinye gulo, baguma dihalida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinye gulo, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinye gulo uruwe ilo, musu uribati. Gagu guanari gubereru nagusere gudabu. Kisu budi bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinha nehun. Luago sunla le gamati, li chukuba launlo, le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na, baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
2: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidomburi fulasu le, betufahe, luma betania, jerafa luvubu le giri bay olivu, Aba larinye gu hon biyan hada ge lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hechiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniya game luwagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halugudu niyan laburinya, Harinya gahon.
10: Kawagu hafara gadei burig le.
2: Aba hou na buniya. Harinya gahon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba tiha nugini lu Jesusu. Aba hichugu nuhadaira gu lanaga wagu burig. Aba hawaira gudini Jesusu luagu. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan le yarafanya. Lularari ruvubule olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
12: Binima ti huruwe le himbi be li daliri wabureme. Ni atarani gilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
2: Aba ti hariyagu farise ugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
1: Maestro, hariyaga ba hombani gulu hamanichu.
2: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha yala ama ni seha, laguara haba labu di dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu gu ligia, aba la yahu ha, haba gu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara belichi kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gu linya huwe anisinyati harihini. Ige la chiluruba lubai uwe uburi uribati hun, Hatuga mehaga ni aba bariya ruge yegu wa lawe huburu gute lunsi yala hafuridu nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Agunisha gubai fulasu sun soi na gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguya. Laduga mebere sen huma lawe ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
0: Larinye hanre tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiweru tiyo.
2: Sagaburi veyo larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habu tigu hafadiri guhuriyo. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas,
13: Capítulo 20.
2: La gaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagani ya weri gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
14: Aringa be won kala o ubafu badige kate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
8: Nalag da duginya aba kate, ona bahuman kaun habali huang abati seh lona habungi o di hona ha wuguni
2: aba hagume siru ariya ga hama agwa
14: kabasa wariya ga awa ariya ga lwa lona hala bungi lari wagu ba won kala wagu mafiero wa bailu awa ariya ga lwa hona hala wuguri ya ha chamura go ba dibu wa wagu la diga choru hamuti lwa profeta lame ya huang
2: abati hariya gu lwa ibidi la hon kala meha ona habali huang abadi seha Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
8: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hanir lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariangu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi yati mabe inu. Hafuga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin gu hamagua ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagube wage lamuga laburi ya sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagube
2: abati lalig daha hesusu lariega
8: kabati ladiga labure meichari liabiba abame lafara gu niya nadagi miti hagia hilagube abame lishi gu ni ishari haungamu
2: dale hagambu bali kate ile abaharin gu
6: Masuser de la mugaiter.
2: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
8: Kati lila bele buru and yubaitida lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abu nagutinia, ligia dubule tima timat. Purume warigle chuger gotilago dubuligia, lanyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubay.
2: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama aruf datien liluru du muisesi, harugduni Jesusu, la dega hasubu diruni luago, hawago ti la hemplu le larinya gubay, gamalumum, madugu hamuti, la dega hanuf de hawai grigie, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kate ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Lige hal gudubali harinya galun.
1: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Abala subudiruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
8: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba aru da huma aba lida ga sensu ligia no kage iyawa luma ire le burunyu bai luago
2: harinya galun
1: liyawa uruwe luma liri
2: abati laniya gu hon
8: le lani uruwe ruhu mai lu uruwe le lani bungiu ruhu mai lu bungiu
2: siyamuti abu ri gudati don hasadara lau lebri laniya gu bai hagibu ge grigi weri guti haningi lau lo na bagule hon aba hamanichu Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hale Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebe. Nyenye numeha tisedu wuguriye gamule nguatinya, Aba la mari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matu mabuga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, lari ginye maria ita hama sedu guboy?
2: Aba lariengu Jesusu hon.
8: Lida ubole, Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwawe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu no sielo agana wanyin lun sunda. Mamari idu banyanyin. Micha ha hamanya meharahin yulun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra anyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lida le laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, arhuda lumuti Moisesi luagu wibi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugini ya bungi yusungurigia.
2: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
8: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanare gulun Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulu gu.
8: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahtinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugu wa dururu tu, busen hagi elu labusru hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhuda si, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
8: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
2: Aba halu guduni,
11: halia gie babusenira, Waran seruni?
2: Lariye gahon.
8: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba age dina lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai ga yara lan neigini egini lanina luweiru esefru ni haul nani disipulu gu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
2: Aba houdi, Aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
8: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. Ladaga narin hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larui habungiyo.
2: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu lariyega.
8: Baruhu meile, farin guahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabi laruwe ha bongiu.
2: Larigien, abala nugu fein luha burugu abala tengiro ni bungi tuagu abala guba chagunu abala ichugu hon ariye gina
0: nugu bule le nubu ile dere gerun huagu luma genguweto adika humile harita guagu le menuagu
2: itara meme ginye larige heigi abala nugu ni veru tau diven abala riegu
0: aniha nita le lubi labirun lida genugu buhuagu lula kumflirun iseri darado aniha ugiri le lubi le teregerunina wama ya luagu dabula luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo wargati gama luma ugiabutia ugiri le lubi la lugurunina
2: abati hagume seru alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure abahasige neha lanigu lagu kaba la hadagen werigutuma abalarinye gu hesusu hon
0: lida aruwe hani lani na ubaule aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tihawagu lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi gama lumu mitara la hida lubarange lira le wiri gutimabai le tima atima tihida lunti la nangu lungu wa kele unu butimabai le aguma tihabai lunti itara la kele eseri vidubai kagi ya wiri gutimabai le anyurubu ega luagu dabula o dile eseri vidubai mafu negele anyurubu luagu dabula ani au itara ninye hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni nanuguchi ilu naruweha hegiba gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudinia duusu kubailani israelu turibu
2: ariye gatigie wabure mehesusu
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumba bungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digda guwa hon bibirigo.
2: Lariega Simon lumu.
3: Nabureme, aransa tina lumu nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesusu lumu.
0: Fedro. Ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinya gu.
11: Wa maestro, memege iru tiba nikata.
2: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagan ha le feinte. Narin ha rehon, luago lagun fliru bala le tarinha go beleren ubungi nuago. Abajo du ati hada uribati, son le buru anyu bain nuago lagun flurinha go eto.
2: Aba ti harinha go.
3: Wabure me, nu ha bia fein ya.
2: Aba larinha go hon.
0: Bui durugal.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligabri hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubo lida flasu ligia, abalarinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
2: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu durogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefu bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
2: Abatiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu ere ilun, dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere, lede dehati laruga, luoi, kama hamuga onwebu lede deha hitu muarugun, dan le lasa ruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abatilarinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
2: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, aba harinya gu lun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, Aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larie gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
2: abati la guru ni Jesus larigi musu ligia abalarei dagun abalarinha guhon habuti gufadiri guhon honvuguni e weiri gutinha lida hafinha huriu lumahon habuti gutisudarani gu templo hanyembi banya anegei
13: hayabi esanuago tau efen luma webe kama hamuga hivertina daleme huma na templo rugusago weio margo do humutina gamalumon aniha hidani luha duguni hugunda nau ora lelun laguma dinhale labure me bailu buriga
2: abati harig duni Jesusu abahanugun lumi umfadiri le inyu tumabe abati la falaro ni Fedro disegi abahafuru gu watuni laminda go bururu abahanyuru geyegulao abagen la nyuru Fedro hada kiti tarihini abamusu nyu larugur gu watu abaterederu ariyagoi abatariyagu
15: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu Fedro lariyaga.
3: Ibidi antivu giri ligiano.
2: Maluti loige, aba ye larihini aba lariyagun.
3: Hani gu ginye buge.
2: Aba lariyagu Fedro.
3: Mama hani gu au.
2: Keiburi aba ora larigin, aba ye lariyagu aba.
6: Inarani luago luma nye hanye ila gu giri le la duga galilea na ginye.
2: Aba ti lariyagu Fedro.
3: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniogo la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digregu wabure me Jesusu arihe lago Fedro, aba la ritogu Fedro lago lebu galarinha gubei Jesusu lun.
13: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirinha onigribali Jesusu lau, bulesei hamai. Aba hagura gunin lago, aba hagayu aha ligibogun, aringa in hagia.
6: Kei buge la Cristo boy, le profeta, aringa boy ge kalagayo boy bogu.
2: Aba barihanabuni, la uhania gu sarago amukate. Danela ruga du boy, aba hondera gu ugirinha weiri gutinha, lida hafinha huriu, habuti gu hafadiri gu huriu, ama arufu datinha liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba harinha gulungi.
1: Harinha gabaywon, buguya sa Cristo be.
2: Aba larinha guhon.
13: Aha narinha gahon luago au lan, mafinha badono. Aha nalago dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinha ga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura au le wuguri karowar gati, luenge longwere bungyu le sunti gabafo.
2: Aba ti halaga duni sungu bay.
1: Bugia lubai tilirai bai bungiu.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
13: Huguya guanarigu arinha gu humali luago aula.
2: Aba ti harinha gu.
1: Mabuseruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agamba wa mali liumu lugugi.
16: San Lucas, capítulo 23.
2: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu gion pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinha gu.
1: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe ila.
2: Abati larinha gu Pilato lun.
9: Buguya sa harue tabai huriu.
2: Larinha ga Jesusu lun.
13: Buguya guanarigu arinha gu balin.
2: Abati larinha gu Pilato hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logo ugarile.
2: Abati maharinha guhere.
1: La chagara guago diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga i chilu yahon.
2: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugrilgi. Danti leharinha gubailu gali lea na la, aba launaha nilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nya hali la luagu, ani liha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladauragu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya go hum
9: huku ya nugu bali ogere lenu harinya ga logo chaga go da lani ya grigi alga da go nali hiki buge ani ari humut logo madari na ni murusu duru logo lita gele harinya go bai logo madari tiginye eroda se li duru giri bu da lamu ari huma li logo madugi la ni katale lut la faru hilago bai loigi na bai chaga da le lubaiti lari geme aba nigira gudini
2: gagabu de ti apilatu Lunga ligira gudu aba da riti fedrugun aba hagua la sungu bai lida aba
17: afara bai le
18: afara bai barawasi
2: barawasi ligia la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha busete be pilatu ligira gudu ni hesusu aba yala dimu ne hahun ligia tuma hagua ragun
17: dagua bai lau guru dagua bai lau guru dagua bai lau guru dagua bai
2: Abalariye gu pilatu hon, lagu luru wa woy asun.
9: Kati huriba tila dugu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai cha gudali, aba menigira guduni.
2: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruwa. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadiri gu, aba habihini le habuse rubai. Aba gubai tila dugu ni pilatu le habuse rubai, aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai, le ado rubai loige inyora guni luma afara hani, Abati ledere geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dale houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladiki regu Jesusu hawagu, Abalarinya go hon.
19: Urinya Jerusalena, mayahua humanuago, ayahua huogu, lumahuago hirahu. Laduga, liabi bave you dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu, hamaginya ha, barahin hanyabu, hamaha matagata habany. Abameti harinya gugriga no wubu inyuti, abu habawa wagu, aniga hagia me no wubu unabuti, darugwa bahwau, laduga. Ainya duga habali isunle lau tidibu webe le dudu hili kabagya maduga hama laule mabwe hali.
2: Baruti yeginye biyan gafara hatinya luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe didon filasu le giribwe lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye biyan gafara hatinya hagaya aba loege lonvere aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa aba larinyagun.
19: Nogu cheng, ferud na banya, laduga, ibiti yati hong kala hadugu bay.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
1: Salba tiamu, salba golaginye lungwa, ahay naruni lubay lagu ligye la kristu bile la nuwa dirubay bungi lula salba runye grigia.
2: Ehere hati yaginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
9: Ahi, haruwe tabubai huriyu, salvo gobabungu.
2: Nyiti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
5: Ani haa, haruwe te huri.
2: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
4: Ahi mbuge lubai kristu vi, salva gobabungu, salva bawame.
2: Abala denha leaba luloba larinya galun.
20: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo yaba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti ni kata uribati.
2: Abati larinya gun.
20: Jesus. Harita wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
2: Larinya ga Jesus ulung.
19: Ninaru bau. Lagu numa batipula. Sielu ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Abataheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Abati lagu oragu Jesusu.
19: Nugu che. Derega numutu. Nuwani buha purugu.
2: Ke larinya guitara aba lonwe. Dan le larinya bali, habu tisudara gu romana le susir dubai, abalichugu uwerigu ni lubongiu laniega.
7: Inarani, maduron te boga ugeri le.
2: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir Dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate le. Nyinyi aba wagiri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru ihabungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladigibai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu guni tau abagamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwaga aba dubu, lenyi luboi uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveju ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagle, ke ilarinya guni liluru du Moises.
16: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti ya nyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buinlau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi yahon.
21: Kawangu halwa hilegiyo hapehata hilai, uwa kia sarali lida gyoe. Arita gohuma logule meha lariya gwe, humundale kalile mri meha, logule rube la susarizubu, ligie leo hili garibu edibuti. Lut na ledere gerung hama hulu kafiru ya. Aba me hadar gari logu kurua. Aba me lasa rurita gerowe ni logu liru awe.
2: Aba ti harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinya. Dan leharinya gubali berikata ile hon apostolugu, aba hanengi ni kei lililu au, mafinya itinya hon. Aba lafu di dofeduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuwairi anigi, lau kata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudinya biyan hadage lanigu Jesusu, didong aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu Dubai, sunti adimure heina hama, abala yara fadu Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania guhon.
22: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
2: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gun.
20: Sungrige subu dihamuti le Jesusu Dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubai rigihada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
2: Aba tilaniya guhon.
22: Kagi Jesusu re Dubai.
2: Harinya galun.
20: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere dukate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: abatilanie go Jesus hon.
22: Logo tige ko furan da huma, luti gin luba hafia no lago leme ha harinya go bi profeta go. Mafun na gya luti me ha la sufre ni Kristo son kate le lubara gin le recibir ni luiri go.
2: Abatilago me seru afuna go ga de sun le tanie go belere no bongi go lago hon. Lago me seru tuma ge buri le libro Moisesi, tuma sun ha libro profeta go. Dan ha chili ruboy lidon flasu le nyihi banya lubai. Aba la dugu Jesus kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulere deru hama. Harinya galun.
10: Rei dei bawama. La duga la tari dunya anigunya memeli.
2: Aba ti lebeluru Jesus lulere deru hama. Dan ti le nyuruha li hama luagu dabula. Aba la nungu nufen luha burugu. Aba le tengiru ni bungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia. Aba la daru ni wahagu. Aba hasubu diru ni luagu Jesus lan. Gamalumu, abalagumu chogu hagibu ginye, abati haniye guhamagwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura hei nalubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
2: Abati magura bahaha nyala, abahari gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Abahariye gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesus ulida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
2: Abati habagdagu ni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesus ula dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesus u hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
22: Darangi lau hon.
2: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibay. Abalarinha gu Jesus hon.
22: Kawau hanu de dago. Kawau li logo abi hafinha ti da haniga. Aria homai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru homana. Magro guti panto. Mabuligia anati ao.
2: Dan larinha gu bali lira. Abalarufu duni luha bun luma lugudi hon. Keiti mafinha meme guinha lá. La diga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagu boi. Abalarinha gu Jesus hon.
22: Anisa egini homaya.
2: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
22: Le asusenru dubay no, ligie le mehe wagu bay nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le burungu yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
2: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
22: Guru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru mawegyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walan hafigon. Lagome serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siyelu bai.
2: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betania. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, abalanguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
12: Dale, lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugati le mama ladugu. Lige ichugu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sungiri gia ubogo. lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo ahi tihon ha eresi biru bali afin hage luago lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi nirahi yebungi uhagi.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: apara mai hilagu be marija tilula bagari
1: apara mai
2: kheiti hasigiru aguara ha achiha uburi hadaurago achiha kaliki inyo le hagai aba larinha go gomada lo ladaru no pabulo habion sudara aba lona ha abeiche lun ladimreha lo la subu de runo kala wago haguara ha grigia lo ago itara dale grago hamale lo habaichuni aba larengo pabulo lo habuti sudara le yembe
3: garicha tan salun habaichu aba bugri romana magusera gdinga hamai
2: dala gambu bani habuti sudara katele aba lidi arenga lo gomada
4: Bouni ki bate lau le lumbai badigani, romana te ugiri le.
2: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinha gulo.
5: Inaru ni logo romana ba?
2: Larinha ga pabulo lo?
3: Aha.
5: Faye itina sarago sensu lo romana na.
2: Aba te larinha go gumada?
3: Ahe nao, nyei nagura hoa.
2: Larinha ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lubai habaichu ni furese, le abi gie gumada? Dan la subu de runi luago romana la pabulo, aba la nufu de dago, luegie la guragoni. La ruga, ke busien lubei gumada la subu de runi kala liduru bei pabulo hon hurio, aba la gideruni gringri lue, aba londera guagadone habuti gufadirugo, hamaluru dugu hurio, ha inutimabaya, aba ti la sagaruni pabulo, aba lichuguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
2: Aba laria go pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
3: Niduhanyu, harumatina nasandira go nungwa legibuge bungi chilulumu vejule.
2: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria go pabulo lo.
3: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubagusera gudnina ke laria go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
2: Aba harinha gu hanyen banyalo.
5: Itra liensa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
2: Aba larinha gu pabulo.
3: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha han lereru bungyo, minyera gobei le aguma de habai bagaira.
2: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibri hanyen banya, hibri hanigu fariseogu, aba larinha gu lo umala liherete.
3: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
2: Dale larinha gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinha here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariago.
4: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
2: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilago bai. Aba ti launahanya, lisuda aruniigo, Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinha gu lun.
7: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu dibula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
2: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yun rulo inye ragoni, lwago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyago.
8: Finyu hadua, lau inye ragoni, lwago maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timati ya, Amuri huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nuti mala halig duni luagu duru le ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
2: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidi ragudei lo pabulo. Aba ti laguaro pabulo lun aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lun.
3: Baruba irahun le lumo gumada, anihe ikata ilun ti larinya gu ni lun.
2: Aba lanugu ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gu lun.
4: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugini irahule bu nyahu. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
2: Aba largu duni gumada luho bu irahu ligia. Aba lanugini lu habu guhama. Aba larinya gulu.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
2: Aba ti larinya gu irahu ligia lu.
9: Beluma ya huriu li don huarani luhamuri habu ma lubanugini pao luhagibu ginyon. Luru dugu iyu timate, lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao gine, biyawen haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilaguga. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to, haranse nyuhanya, agura barigunye, bona bagi.
2: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariyege ina ligia lun lu maria gu lan nika un lua gwa bagida gwa lali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara, aba lariya gu hon lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo, uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
5: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi mate felisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubwe. Dale nasubu dirubali logo romana na. Aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse runu nasukudiru ni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilaguboi. Ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilaguboi. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma la haransere le anibu iluma.
2: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasaria, aba he derege runu gara da lugumadi mati. Derege hamay gie pabulu, aba laliha nugumadi mati gara da, Aba ti lalig da ha halia na la pabulo. Danti le la subudirubani doago silisia na la. Aba larinya gulo.
4: Na gambo badibo dame le hayabi haichigu mayabiduno.
2: Aba ti lichigu dimure lu lichigunu wa pabulo tido palasio tome he labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
6: Hechos capítulo 24.
2: Sengi weyu lariya. Aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huri uweirigutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadi mati lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumestaru teritulu ichiga luduru larinyaga.
4: Luagu bareini gumadi mati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, aniserime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu oura. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladaragun gumadan lisiasi lungu wanyehi. aba lagi deru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaku hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamu gai inarini lwaku sunkatele wariyegu bai lwaku.
2: Ariyega teginye huriyo buri hayeyimbanya lwaku inarini la sunle lariyegu bai teretelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo Pablo lo ladimureha. Aba lariyegu Pablo.
3: Lausun nugunda nadimureha nweginyeguwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalini luba ile lumba inalini agunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigi ya ha, siyati harufu ni lwagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainwagu. Au gufeset nabu, lwagu nesere bidu ya la lung habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uwagu bai harinya ga lwagu ye ni la. Gama lumu afinyet na lwagu sun le, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na liludu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai lwagu bungi unwagu. Lwagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa ada, lumadunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao, eibugye amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugye yebe kate ile tempulurgu larigye, naruma daguagudun nungu wa kei igaburi, Ligi hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyein ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja. Lung harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihi lubai lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibu gye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige lwagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai. Aba naguwa ragu harinya ga. Hagusa ra gudnyadi na ugunya loegi afinya na lwagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
2: Kei subudi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai Pablo lwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini arienge inaligia.
8: Nagusa ra gudubai ugurile dame le lachili nugu madi lisiasi.
2: Aba te larinya go felesi lo habu te sudar, lun la sigiru pabu lo danwanyo. Gama lumon lo furango la, lo gayara la haudi lo madago arihe, lo ma etenire lun. Atiri weyo larigya, aba la tilere felesi tuma durusi la to lumari. To huriyo uburu guseseria, aba la guara gudun lo ago pabu lo la dimureha lun lo ago Jesu Kristo. Dale la dimre habe Pablo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungwa, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
8: Baibayeb, dame le gadani na naguare babuago.
2: Agura batia beginye felisi lu lichigu Pablo sensu lu ligira gaduni, ligia dame me lube wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ni Pablo danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
2: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu lariya, Aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabayan ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay lu yebe hafaru ni hilagu bay loagu uma. Aba lounabu fesitu loagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
10: Ligi ya luntz lubay houdi haa wairugu timabanya hida aga sasari ya uwa ranuma. Ani ahi ya digali lubay bugiri ligi ya duru gayara bay harinya guni.
2: widiri gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba la giribudu uburugu sesaria, la ruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi by Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumo, siati harufuduni lago inari ni nale heriagubai, aba tilariago pabolo lida la dimre haluege gua,
3: Maduga gir na ni murusu duru ni lun halur dun huriyu, ni tun templo, ni lun uruwai cesar.
2: Kaiti busien la fesu te lerede rubui du hama huriyu, aba larinya golo pabulo.
10: Busien ti busa bidi Jerusalem lun nagusara gudun di bunyin.
2: Aba launa wune pabulo larinya ga.
3: Ligib genyad na lagusara gale uruwai romana, lenyin lubai lun ti la nagusarun. Kaisi basubu diru ni buidu, Maduga gir na duru hon huriyu, Aya digad na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegne, me bere segunti na nove, ain ua lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinya wa gubai nuagu, ua tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe guanarugu la agusera gadana.
2: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulo, aba larinya gu lun,
10: amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
2: Atiriweyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria arihe fesitu. Kei reidei habai fiuweyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
10: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweyrigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni. Aba narinya gu hong logo magaburi lani luru du romana lun la siya diru aba grigye lu oweni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru, marinya gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
2: Aba tilarengo Agripa lo fesito.
11: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
2: Aba larengo fesito lo.
10: Bagamu bay haruga.
2: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigo ni munado, ama habuti go sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanye uburugo. Aba launa ha fesito lo ago pabolo, aba larengo.
10: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata lut na biruha ni lu augustu luogu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba watu nu lu nona haaba adungu ruti, marinya kugawu kala lidunu be.
6: Hechos, capítulo 26.
2: Aba ti larinya gu Agripa lu pabulo.
11: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
2: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
3: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liha hasubudiru nina, ani gajara thi hamuga haniya guni ahanya hamuga busen lagu fariseu na lumage ninyiru adamu ni nileti madereg da belida lubuyeri wafinye wagi yahuri gwetoti hagusera gudunyadina lagu emeni gini lenu agubay lagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu kai meha laniya guni hon wagichagu dusugu bay duhanyu le hadiga wagun bay lirahin israel agura batinya harigini lagun fliru dimurile ligia hahu duragun bay lubungi seribi hame weyu aguariabu lege meme menigini le hadari da huriyu nidurun urue agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudininya bungi hilanya au guanaregu harita guatina meha lagu luntila Naiba haninya ha afaluru balin Jesus u Nazaretna. Ani italina digni u burugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungi u furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubay habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehererun huriyu saulu saulu kawagu baibahana badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti aba tinariyangu kata busana bureme aba lariyangu nu hesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu Lugefen ba luagu leyariha bali ba igueto, luma le lumba narufu do nebun. Neseforu badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudun hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigun, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungi uha sandubanyi. Italalinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ya hon ha damasku banya, arinya gatina hon, lunha sakari ha lidage hafigun, lunha giri budun lubungi u, lunha digun kata ibuiti, arihua laamu ga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urnina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay. Hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigiyo bogu din loy le uagu bay lariga Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichugubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mamabanya huriyu.
2: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuraha luegi egua, aba larinya gufesito,
10: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
2: Aba louna bu Pablo, aba lariago.
3: Malilin tinau, gumadimati, inarni le nariago bai. Ani ha urue agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gajara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guaregu. Afinye tibu san luagu le hariago bai profeta gu urue agripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
2: Aba laringo agripa lu.
11: Samina tibusa, bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
3: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, Mama rigu buwago, hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, giringiri hawago.
2: Lari ge larinye guni pabu lukatele, aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati, uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele, harinye gati hama guwa.
11: Gugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
2: Aba lariyagu aguripa lufesutu.
11: Lunhamuga, mamuria halavu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
6: Hechos, capítulo 27.
2: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Le sudare nigo uruwe agosto. Aba wadi nagun tido aba ogune yimbuito adramitio gian lo asion. Yenye gien arisitariku wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pabulo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea resilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladi nagaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibugion uburugo le giriba kinidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Ariha numuti lagu denchaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
2: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lige alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa gulu du tabuge ge ugune no haguru no, derebu gutamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina di walubai sarago da meigiga, aba lararamu pabulo wada, Aba lariya go.
3: Wugirinya. Ariya gatina yebe hun lumiabi wa ma kireta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu. Manufu de daba Pablo, la diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa Augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti, la diga hemeni gitina luwago bungu, ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lau sun, wadaga rubala luwago aba ubohu.
2: Biyadi masu uwa luwago waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yado garaba leligia, amidi ariabo, aba hasandiragun, madulugu, luago chilreina wanya la, luago muwa, aba hamisturahani luhuli liduna, garandi sisi metru luhulili, aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru, leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu, aba haguru gadru onguru tiuna geogunem, aba hagura baha, laruga du lo idihari, Sunti dale, ayahati madu lugu asamina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida geogune, aba hagumesterun areira gudon salufu oduna rugun, adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru niego, larienga hon.
3: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
2: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bai, luhegi, larinya ga hon.
3: Biyadi masu gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagu bai. Ayumura guati na hon luhegi, lichugu ba ere hon lun esefuru. Choru numuti hon luagu uwa bai la niyaba eferidiru tilibagari.
2: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gien hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dube, ibidi etifulasu le nyeyi habe ilu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule eseriwidu bei lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubei biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti larinya gu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itarelein hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
2: Danle sefu hadi wa sungu wa gie laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nye, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sungu wagia luwa bacharagun. Aba tilabuda hapabu luwa watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura henye luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
12: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusu eruti bungi lulua bagaridu.
2: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguro batianye be sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu haguro baha. dale hari hin luago masusere dula ni katelu aba hasan siru ni harita go aba hagume seru ariaga luago aba la bungi o pabolo yara falu fula su lugia yenye lu fula su aba wugiri le wori tuma be lida sun ubo ligia publi o liri be resibili mutu alubio seriwi lawa buidu luago uru weyo ron liati lugu chu publi lo sande abiruo luma denesi aba le belero pablo arihe lasuru la furia idu lu bungi luago aba lichigu ni luho buluago aba larei dagun lari gelira aba gien hayabi go hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba harei dagun aba harufu duni lubuidu hagabri won edewe hetiange sarago kate won lari gien da la tilri bai dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lu wawoyesun Larige irwa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyag wairwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere udele gire bai posuole. Yen wadarire atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimaso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le gire bai foro, le luwago bai uma giriti apio. Hibiri, Dungo te wama lida fulasule giri bai iruwa haba chilidigitia. Danle larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Danle wachiliru bai Roma, aba lederegerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinha com hon.
3: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon kuriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon romana uburugu Jerusalem. Larige halag da gunina, aluga tinha jebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinha kuriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
2: Aba haria gulu,
13: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da buagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
2: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afiyate luago le laringo bai pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringo pabulu hon.
3: Ligia laringo bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harihu ba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harihu bai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu, Ani hagia haharubalu.
2: Dale laria gu bai pabulu itara, aba hodi gua hurio, adimure hei na hama gua luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe, apuri tinha ti logo la rua e rabungue lo lo furago, arufu da ligia logo wabure me Jesus Cristo, me bere sahaga ni abalun.
6: Ligara da Paulo, hon Romano, capítulo Aba.
3: Anaha ao, Pablo, naburan yo gara da tohum, hugu ya lani gubungyo, ha ganauba ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Cristo ao, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tidalereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lidange wabureme Jesus Cristo, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesus Cristo lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidange Jesus Cristo, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hong grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le umba ilagua la bungyo lun lani guhuma Jesus Cristo. Na burihen lubai tihun, huguya lea ganauba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesus Cristo. Furime tikate le nabusen rumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesus Cristo huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesus Cristo lida sun fulasu, ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu tiliru gefenti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buseti na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa, lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi, lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya, lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gwa tau, luegin lubaiti naubadina, busenti na ginye luna pulichi yani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagudu ninya bungi grigia ligibugi. Lau hafinya ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
14: Ladichagwa bai, lau lafinya ru labaga di duba.
3: Ariha wa muti luagu abriha la lanari meliganyi bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungi ladega hariba. Subudi hamuti le gajara bai la subu diruni wa luagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai luagu bungi gajara ti la subu diruni wa la uburi kate le la digu bai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serung ubou, luagu bungi la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna bai inebesei lun sunwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun adago kate nibusi garidu nati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wugiri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu wurinya lung hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irun hanya la hichuguni liluga rubungi ulung igira lanya ti lau la gubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lau sun lubuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya vuriba hawago hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uwati ferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
15: Romanos capítulo 2.
3: Buguya tinumada gaduru untibu danle bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu danle bichugun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo danle lasie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichugu bay haduru ha diga bali burikate uribatile aniligia meme ginye badigu bay harita gotibu sa luagu besefuru balan luay lagusera gada bungyo odi mebere sen tibu laula reini bungyo le magumcha dibay luma lugurasu ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyo la reini bun lugayara baila basakariha gama lumu ladiga tidere banigi maha tibu basakariha ligie abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon lubame luweyuri alagusera gada bungyo dame liabin lulasie diha lau iricha dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bay lichugu bay bagari magumcha dihonha alwa habali uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidu bay sunwada ja ubowagu ahaya sungrigia ha magamba dibanya lubungyo ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyo hafalare maricha labaitu banya bungyo lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sunha adigu bali leburiba bay hon huriyu furumi luma ginya hon ha maha bay huriyu ainti hon sunha adigu bali lebuidu bay lichugu babungi uweiriguni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginya hon ha maha bay huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi sunha figo habanya ibidi ya ugaliluru Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lueluru du ligia hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumeba lurdu ligia hagusera waguda lugundu mama ha agambari gubali lurdu arichara gubanya ligibu nye bungyo anati ha agumfri rubali hati mama banya huriyo haibidi habu banya lurdu Moises gayara tia digu nile lubaybay bungyo laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurdu bungyo biruwa yutida hanigi ani larinya gubai harita guhon ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurdu Moisesi lum basalbarun luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati lilurdun Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inanu ni lida lilurdun Moisesi ahen lubai ti arufu da habubai hon amu kage wago marufu da habubai buni wagwa ai apuri cha bubai lwago lunti la miweru hon la kage wago biweru ha ai ariya ga bubai lwago mon lumuti la la diguni wa agabara hani kame ge badige ayan yere guha bai guwari wa bun kame ge biwe ruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungiyo, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiyo lau magunfli rubani. Tinarun lerenu bungiyo dan le tarinya gu bai.
14: Kita kieti hedimere habai haa maabaya uri uri balogu bungiyo.
3: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahin bagunfli liluru du gama lumu ahin bahala chagua kei gu bai rigu meresi binubani. Ain lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusa ragudubadun huguja le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati mati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
15: Romanos capítulo 3.
3: Keisita la linya lubai, halia nyeti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Taniha nilereru mbungiyo.
14: Wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ubi. Ani buidu bai bafrutu dame le babosara wadudu.
3: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudu ni luagu richagu wala bungiyo. Kaba gie warinyega, maricha tila bungiyo dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie laguse ragudu ninya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiyo.
14: Uwatu niyaba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uwatu niyaba ahwati lugufurandala. Uwatu niyaba alwa hati bungiyo. Juri kwa nyasungu bai, nyugu ya lido feriti. Uwatu niyaba adugu tile buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramode tinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringu luma ikari kuulida bai hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungimu.
3: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubai lurudu bungiyo. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai, ani abri hahagia mesun, girigia labu lagusera gudu bungiyo. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibu ge bungiyo, luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luwe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricha guwago duniwa, ani gayarati warihi ni lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigini bungi u lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia, ani disenya luwe luweirigu bungi u. Gama lomo lau larini bungi u, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. itara linya la busa irubungyu, la rufu du niwon ida linya la larichara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du niwon lida dan le ida linya la larichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubai.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Cague wago, vamos.

0: sunwimagi lila tumari ta degnya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari gidaru labu ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu gogeri. Ma degntu agabara hani. Itara ginya huguya ni duhanyu. La lonwe Kristu friha dun labu ginya laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni. Lugayara baila eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lung lagagu dun iluriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidun oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama Casey idamuni lung aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la wama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu nyejebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagarinu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lana figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu balikate uribati le na digu bay, igabri lana figo le nida bay, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kata buiti le na buseru bay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligia na diga, lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busen na digu ni le buidu bay uriba tiligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina. Kate ligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefu na lida ge igabri lana figo le nidabay? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli nu luma liludu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabay. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba afinya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu. kultu luma furamase. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyubay, legin esunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamase hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, lun Abrahamu.
1: Lida gyer giba isaku gatuga wagu bama.
0: Mini la lida, harg nyanu la, agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrig. Lugundu aniha furamase le lichig bai bungyu, lun Abrahamu.
1: Niebi ba dame na chudu dalikia. Abame tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida, biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hauginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
1: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
1: Hisati meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bufunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lumo ises.
1: Gudeme habubadina lule unt nabuseira, sandiyao me ihirigu laule unt nabuseira.
0: Itara linya lubaiti, mama lida nye wabuseirun o wafagun, lugudeme habu bungi uon, lida nye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
1: Nadugi bali buruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu, larinya gubufunage soudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun, lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi ha maabay huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
1: Hameha mama bay numutunia, narinya gubahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahun misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
1: Mama nani guhuguya, nyinyi balarinya wagua hon, lirahi bungyu le wimwa bay.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gipe hama latika wagu Israeli kai sagu laru beya, fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufli rubay bunyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresan.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sunti gbafu hada ge watika wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungyu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubule achugere gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. le afinya bitulwagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wagu bayna yumra gwalu bungi yu hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina lwagu hafulesei, lwagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara gwagu dun ninya bungi yu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun harichara gu sunha afinya banya lwagu. Lwagu harichara gu lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moisesi.
1: Grige ha agufuli tatinya luru du sun sun na gubay habaga ndaba luago.
0: Lagu ti harichara gong grigi ya luago hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ya selu, kaisi gubay li baleri di tinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa aradira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubay li gu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinya gubay bungyu?
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung, panihi biumul guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebay, afinye bugunya ti da banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungyu?
1: Le finya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme baisungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi hati ugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kaba la aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gama lumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibay. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
1: Wagureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyara, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
1: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu, uwa gilifunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na genga gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari hamotina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu wa haba ya mabu.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya gwe lerenu bungi, lwago Eliasi, le meha profeta. Lwago lichu guni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinya ga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kwi, anibusia tinyagi hafaru na hilabule.
0: Aba larinya gwe bungi ulum.
1: Wanu dirata na sete milu kukiri ya nubalu wago. Hama hudro kugi ya nilu kugi ya lewa kumbi.
0: Itara memeginye, lida mburiweyu le, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ileliyara ati grigia guanarga adiga. lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungi. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungi, dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungi.
1: Adiga lumuti ya bungi uru dereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, adiga di gule magabas, itara liyati chidurumu tale.
0: Ariyagati Davidi,
1: Daraba walamu wa hapine lulu sadame, luo haku ya hakidu, luo hasufu, darulamu wa haku ya marihi hamamala, sefuku walamu ya kinye hanaga lusundama.
0: Nalige dahati guwato, lao hachugira gunghuliyo, haiguwa tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaragin lira, lao hamaha nunghuliyo luo heresi biruni Kristu, hayabi hamamaba nunghuliyo luo habihu baila asal baruni, Lung hamei digedeninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melung ubau. Ani ahin buiti lubai lanegu bai hacugera gu hong ha mama bai huriyu buiti mama bai lubai ti lelung bai lanegu ni hasal banu sun huriyu. Ani engin ya ba kate le nani gu bai hong. Hugu ya le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti lisi en wadig marinu. Buset na lung hamei digedeninya nirasa lugi ya hasal banu. Ain ladiga lubai lamaha rubungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda no luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain deregi watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Deregi watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine deregi walubai tilagle aba tidibuwewe lun bungiyu, deregi wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lia hiabi in luga bara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia lagu buidu ti ma huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago lagu buidu ti ma huma, haritago huma lagu mama la huguya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubaiti lueni lareini bungyu, gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon, huguya lemaa bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida laaru la bungyu hanigi Israeli na murusun darire gudame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba asalbar gulli sioni, aba mehle gidaru rimba ni hata ye nani muhakou. Ni haba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafigu.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungiyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luweni lareini bungiyu luma lichulao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisami na bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi aruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba, luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lungwa ginye ladigay, wairigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay ti humani duhenyo, luhetere gera guhungwa sun suina gubay lubungyo, kay si adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha li chuguniwa ueri guni le lumbay hichuguni, hebe ha bagari du kay si lirahanyo bo le, lubara gyan lira, san si gumay ligabri hisamina, san si lamga ginyan ligabri ha bagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uara guabe. Kay si humaisturun luago la reini bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kay gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wama, abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afiyani le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lavuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabure me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie I huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubay, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaya da gudu negrige rogo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagadunu ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Yetara luba badugun lu laika agunia usibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya irunibu uribani. Lubara gen lira ganyan be uribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagari dun manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wama luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu mai me le hani kara grigia hon, faye hu mei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hu mei le lunti ha faye urni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya loi hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi e guarigu huma humagua, le hisi abuti ilu grigia liladi, adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Tanih har lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia Maria kia, maafar hapa, miwer hapa, Maria gaba iye ni logu niyaba, mawa madala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lerudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigu laudan meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wa digni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wa douru nu wa douragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wa maa keisi lubudubu. Mabagari de wa maa lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi e lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi nye lida sun kate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbai larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la chowu ni le wagu bai laritagwa. Le areidu bai somu weyu, la digi en lu lichu gui nebesei lu bungyu. Le egi bai furume guari ukatei, le egi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wa bagari dunya lungu wa digu ni lugunda bungyu. Aha wa owe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida I bagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya la bagari dun lungu wa bure mebai la. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Warana mbaligibugia lun wagusenu, kehi starinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria kwa gori. Luago hakutrokuba la sun grigia niligibugia, ani gufe satei me sun yei bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru ba luogua luma bungyu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun humani kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larueha bungyu. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le licho gubai si ferisando uom. Le serebi duti no Cristo lida I gabri le, gunda ti bongiu lau, ani inebe te gine hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangi lo sun kate, lugayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha gubai luadigi mari bongiu lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bongiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divei, madigu ni kata le achugira guagudu ti biduhe, o labiri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigu la, ligibu ge bongiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu meigi lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bay hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bay lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Cristo, mitu kunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti dalerenu bungi lun.
1: Nungushi, abiru hati hanapaha ha anakupani buhuku wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won la biru hauwa. Biruwa ti meha dimure buri ligia, lun wanegu ngurasu, luma digidago lidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Cristo. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabien bai la meha Cristo lun leseri bidun hon huriyu, Lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungiu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanashami. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungiu.
1: Gunda huma nechanigu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
1: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumwe ebori uli.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepi pa aba lakudu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibadu waba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluagu, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungiu nu lau lareini, lun eseribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, eseribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungiu lagu wasalbara gule, Luna negu banya la hama ba inhuriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lun bungyu. Luago le gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama ba inhuriyu lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna negu ni haa mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hausta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichion ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. no para quien lira y tara que tania con el herrero bungio.
1: Ha magabu y haji e bayan luago, ha gampa luago, ufuran da haji e men luago.
0: La diga neseri bidunya la lun Cristo lida amu fulasu, sin agile lube inidi bisidon, lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni, gwe toti, kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binadu nabusa iranidi arihon, agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gwe to, Neibuga Jerusalém, barin na katehon waduhenyo, luegen Jesu Cristo nye. Lugundu waduhenyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhenyo gudemetia ha Jerusalém banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni katele, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon leti matimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hamaha maabain huriyu, Luntigienti hidera guninya afinyati ha maba inhuriyu, afinyati ha huriyu, luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabureme Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara dun numa lida afaguni afuria idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunia buidu la leresi biruni wa idera waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bidu bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea ti deragun idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika Luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenki niya lubai tikon ani mamarig au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharubu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu Wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabu iganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginyetun waduhe perusida to hinsi ebon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinya ginyetun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iganinya hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Murati le hadigubai, luma le arufu da hobai hun. Disa kuma hawai grigi hagia. Lugundu grigi hagia. Meseri biduntian luma bulem Jesu Christu. Hongo guana regu heseri bida. Eden ti grigi ha una bugutinha. Lauburi linulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun. Buset naginia lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai. Mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese. Binila wabure me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu. Le aburi habaru gada da to, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gaya hun, naganonya ti da luba, to ginye lafone de rubon hun suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Christu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubongiyo, le gayarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya. Según Uganu Lago Tia Salva Orni Le Napurichi Abai, Lumarufu da Anil Lago Jesu Christu. Aramu da Guati Meha Alarancia Bungi Ulaguti, Wasalva Un Lumagen Lubaragen Lagumesen Ubou, Lausun Aburga Hama Meha, Profeta Gulago. Gamalum Gueto, Lau Lugumadin Bungi Levimabai, Lun Sunda, Subudi Gdawali Lago Wasalva Ragule Hon Sun Grigia, Lugayara Lahafin Ulago, Gagamba di Hageme Lubungu. Weirigunilu Lubungu Le Aban Riguti, Leligie riguti chu au, weiriguni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, waladina bungu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Christu apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lidanyadun la aba luma Christu. Ruha libungi sun luujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Christu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabure me Jesu Christu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame leliabi wabure me Jesu Christu. Kunfli lumuti bungu le frama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabure me Jesu Christu, lun huaradun, Lun uala faringu hida, abagari da huma lida uara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le ni duhenyu, lugundu aninya ganya ha hada gnieba ni duhenyu kuloe, luago imihe in lanege muarani haganagua. Amunya gwena regulanege kate larinegu kara aba hidange, anyahi nege hidange aninya gutinya, au lanegu Pablo au, hibri aninyaga, au lanegu Apollos au. Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Christu. Da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei. Odilida niri habadi seira. Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita gunye gueto luago badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu luago ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. loi lagida no lida ngela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua ke libidio niga au honha lumbo yin heferidun. Ahin won wagie le lumbo wasalbano lubafu bungi. Larinha hane tida lerenu bungi.
5: Nadine chukubwe ni juu hawa chuko nye au. Nadine kwe kafrenge kefrenge di eluni katane.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole arufa da habai le lurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi. Migi nun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. La diga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu le adara wagubi lau guruwa. Le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei taniya guni lerenu bungyu.
5: Le businya tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha na puri chia luagu amukate luedige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dei. Da meha le nadimure habai hun aba na puri chia ni lerenu bungyu hun malu hatina naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichuau le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai gu meme, lumagie lubaragin la digni ubo. Hati gumadi matinya lanna ubo le. Sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani. Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agili. Ni ile magambu wanya agili. Lebo limeberu gili titu nganiki grigia. Likie buri laranse ha boi bungyu. Onhanisi ha bubo nyalungu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin age la rita gu bungyu. Ka hadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi. Loi dige sifiri le lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri a subu dira isun kate le lida bi bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bi luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lalu bafo sifiri sandu, wafuna agwaga de linarum bungi hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lemi bihi balin sifiri, meresi bion lumuti katele lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Signalo mutiginia gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunia lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti, lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungi.
5: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abuingarusu tahalo bungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luegin en nobadina, mawairiti nebere serun luagu ida linya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubayi neseri bidu lung. O ahin inihin lubayi megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubayi iti luagu burikata ilubare gieda. Aguda ba huma, lagiri budu wagule me Jesu Kristu bo wagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. La subdira gduba iwa bureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubayi. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumuhun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia ke inikata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa, weiritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haji hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu nire hinsinyatinu legunfuliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligabri nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lung haji hani lememe luwujeri igabri lenarufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata iti hime hubai, lun nabai chuno damele na chuliru, o di lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Baregi Hamuga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bon lichu gua. Gidahume lubaiti binad lebini agana guaginye lun abahuma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na vesefuru. Dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifeng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebini. Aninya gatina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu ni ubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubo wa guginya. Le nabusa irubai narinya gu hun, lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati hon guari ua, o marasu aluguti, pacharu ati o hiveru ti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamun agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? O dibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibida sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe kung agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu, laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adegu bay hun sigil lau hagenda gun luegi. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay, ayin huguya lubaragin lira adegatun maricha iberu ha huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha bay lida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hongua, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahi hidange itarahinya meha, ahin gueto chibaba li hifigo haruma gdawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwa ti gayara ti nadigu nile nabusa irun inare ni lira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara ti nadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungi egini uragirugu gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gdu badi waginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugubu waba horu madigun nubai. O dibidia tihun luago dan la londarun aba wugiri tumun aba

0: horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itar haba la kei aba meme ugubu tanihar lerenu bungi.
1: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itar hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi, anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga, ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, bungi laburi ya mebai, aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagubuiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wuguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Majusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Itagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasi nyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigi ya hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari, hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme, luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu, ahin ginya mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kei sandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuriti to mafinye tu baruwatu kei sandu luegye laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Luhamuga mama linya la marumati hamuga harahanya. Ainti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busailu bai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari o wurito mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere sewati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungi lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungi bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja uboagu dan le lagun rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa budeme Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao bei damuni lun aba grigio buwagu dan le lagun rubai lun li damu hali Kristu li gia li labureme. Agani haladun bungiu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungiu. Itera linya lubaiti niduhanyu, reide huma ligibugye bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hau grigia ha mamari ginya banya, uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagieti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lau nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibureitu. Mama ginya figo lau sun lira nyembe isaragu lere guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria ibanya lunti hesari bidu lubungi tau sun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyutan tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahu ti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lan na ibagari le. Luma lun te seri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadiguni le wagu bai haritagua luagu buitu la. Gayara tihichu gunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai ti ichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sunwiwa agile la, ahin owe tumari, gayala titamari idu luma le tabuse irun. Afinye tirigali ligige luago Kristu, lausun lira, buiti mabwe hamuga lun mamari idun ya tan, ligige narita gumbwe, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto, nadimu ni haluagu egi ni le adagara wa giduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lumo mwingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chi bai ligia digi bali sun kate ani ligia le unbe weseri bida abar gine gine wabureme le Jesu Kristu le ida gine bai la digi wa sun kate ibini wagia guanarigi gamalumo masu tinya subu diruti inarini anyahe ha meha hechu banya ahu duragua hon guariwa hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudu bali ni leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi ni wegi mariba duntima wagia me luegi ni maigi wa ma kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya hafinya lau igabri le kai hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le nyei la nigiba gurasu buago lunginye leigini lida ge egini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya leginye ueginye bai longe Kristu dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi loe na figo aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi lungu wa mare idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lau wa oye sumkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu beresibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lungu maigi bai la atidangi. Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michika huma abusati logu liyuma kulu baga sotane muwati maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria guinye bungyu lira hawaguri gubagasu. Laria guinye ginye keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate nun. Hime inumuti nonwe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunflira rigunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, मार्ग दंग नई निरीचा कैसी अपुरी हती लाउसुंग मामा ना लिदामु नि आबा जाऊ बोवागु रुगु अदन नुंगु हादामु में सुंगुबे लुनागानी रुं सरागु ग्रीग लो क्रिस्तु दान लेहागाना गुना हुरियु आबा ना दिगं कामा हुरियु आउ लुनागानी रुं निन्या लो क्रिस्तु दान लेहागाना गुन्याद न ला हा लाबुगें बाया लुरुदु मोइसेसी रुगु अदन नुंगु लाबुगें लुरुदु लिगिया लुनागानी रुं निन्या लाउसुंग मामा न्याद न ला लाबुगें लुरुदु लिगिया लुनागानी रुं निन्या हा मामा बाया लाबुगें लुरुदु मोइसेसी रुगत न नुंग वकई हगिया लाउसुं लाबुग याद न लाले लुरुदु बुंगि के लाबुग याद न लुबई लुरुदु क्रिस्तु दान ले हम न हा लोग बन्या फिने आपा न दिग कई हगिया लुगजारा ला न गाय रुनिया रुगत न नुंग वकई सिकादा हवुजरी ग्रीग या लुगजारा ला ने सेफुरु फियु हादागे लाउफुरु मिये ग्वारग इगाबरी अनि न दिग नि सुन ले लुआगु लिसि ने उगानो ले लान न असलवा उनिनु लुगफाना बदना ला लिदा सुबुदि हुमुति लाउ गिबे हमा ऐबागु तिन्या लिदा आबा ऐबागु नि अनि आबा अर्गिनि हादागि अगानिरा ऐबागु हुमा लुबैति लिदा इबागरि ले लिदा आबा लुउजेरि लुं गयारा बिल्ला हगानि रुनि ले देबे हा बुंगि हुं सुंहा आरांसे हबान्या लुं हेबेलुरु लिदों हुरार हौचतन्या लुं मदिगु हमा नि काता ले गयारा बै लासन्यारा गदुनि हाहुरेरु अनि हदिगनि लुं हगानि रु आबा रिदि गगादे इराति आहिंति वगिया वाफागुन्या लुवा बिहि आबा रिदि सियेलु ले मगादे इराति आउ नैबागुन्या लिदा इबागरि ले ब्रुन्यु नै नरिहि लुआगु उबुइदुनि ले लुंबै लिचुगुनि बुंगि नु सियेलु मितना तीन न कैसी अगेन दगुति ले अगायु हबै गराबा लिरुगु लुबारा गें लीरा बैनु मुति नुगुबु फोसु नै लुं लगाम्बु निना लुवै लुबै गिये नेफेरि दुरुबला लारि गें बुगा अपुलिचि हाद नला हों आमु
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa irut na lung wabule iduni lagu aibuga hama wagichago, labu aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida gi aba meme egini, lelichugu waibungi hon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, ladiga lida gi aba meme dubu hata le uare inabe hama lida hawu yesu ani kristu meme dubu ligia lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu aba lamagu daru bungyu hama ligia ti howe gube lida fulaso mageira wati sun le sere dubai hon aba hempu luon luma yuma hawa ma burikate uribati keimea hadigani ligia mahudira guahuma lubai hon guariwa keimeha hadiga fiu hadage Kaisi tania guni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adagwa marichara guni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba beyu. Mol muti ginye waluwa hani lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi. Aba hawego lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburi gno tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu direg dagwa la leibu gun luma bungyu. Gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiri ubayi luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubayi ti, niduha yu hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidangi latar. Mama nalinya gunya luago viva hama guario, manye gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wa gudubai hong sigulau amu uwi. Le nalinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hong guario, hong mafia no hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidangi likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidangi hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi eluei. Inari nile arinyo wagubai, gajarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu lala nagun. Gajarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
1: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Aho la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hoku mele ichukuti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahi aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humai, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinyago grigia.
1: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu ya teni luni lugwingi ulogo le nejibu. Kaba gia uago hatimuri hanuago loige neji ni le uago wenichi kasereme.
0: Ahon lubaiti eiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na egwa dune luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha maaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga dun ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi, lun hafinye ruluago Jesu Kristu, lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu da ni le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira kei sigu bayiriga hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya. Lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wugiri. Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigubo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi narini la luago lida gela wugiri tadiga wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichugun bay idiburi migina gu titun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubay busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subdi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inariya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ania finyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egini le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata, ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu, kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabude me, abala nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, abala gubachagu nu, lun, lafani iragu nu, hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Oho, nugu gule, lende terenge gubui luagu kufulesi, adika memi humo ikati ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufain, abala nugu ni kopu, taudivain luka burugu, abala rinyagu.
4: Kopu le taudivi to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Saga me hatu di, adek humi lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina Moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Italia lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wa bureme, ma baichun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun luay meme wa feridirun uwa rahama lirahunye ubo. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, ma baichun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa rubai lun ha subudiruni gueto, luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inye ra waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. lugayara la videra gunia sungubi. Añahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Añahen untiña lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri recibitiña aba afinyani lumagniya meme sifiri sandu ligi. Hibiri recibitiña ubafu lun harida guaga de sanditiña. Añahen recibitiña ubafu lun hadigum milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginya. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimureha abangirigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Añahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagatni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada girigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anugubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumiye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungubai lun harida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye girigi. Le adimureha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimureha mama hon girigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramuda guati loi hasubudin girigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimureha bungyu. Adimureha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudu ninya lida kate lanina bungyu. lon lichu gun dugu da go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu arigunye le seribida. Ahinti le, iyum lugu gine be la dimure ha bungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lung gabafu huma sun huguya, lung hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lung gayara la dimure ha bungiu iyum lugu gine. Lugundu buiti mati lira, sigu lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, Lungajara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu baiti ni duhanyo. Aha na nyandu bisidon. Na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lung nikata. Aha na gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongyu. O arufudu hani la. Ruwa me halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guayna tamuri buri ila guto lani na afaru ni. Kaiburi fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurube. Ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniya gudimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri iligia. Aha na furia ida lida dimuri iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri iterencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwei irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyagu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
1: Na dimure wa hao lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugi ya terenja, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rugu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru ginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginye, aba lebelur aba le mafinye ti. La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi, aniga legime me lagu inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, haku de ragun lu bungiu, nyen banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimori hani lida adimori terencha o lafuna aguagu duni wa adimori hani ligia sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ili lagu tibungi dan lila adimori hon lida adimori terencha bianrig hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigine anihin la aban lung lafuna aguagu duni le harinya gubay ani uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gua luma lumbungi ahe ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyangrigu o urua hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihin ahe luma ginyati lubay bungi ule anie wagubay lumu mama la luma ginyati ahe asubudira gida bungi abakate lum amu gerigia lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lamani chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungyu gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungyu lun ti hagda gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu Kaisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tiyan lugundu maha wati lukata ile. Lunti gagamba di hama kaisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon lutadimuri ha abaguri lida hadamuri afinya tiyan. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo vay lagu gabafu la lun ladimune ha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bay hun. Ahe manegu la itara rede la lida libidyo niga lahu. Itara linyan lubayti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungi hi yumu lugu ginyo. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma yi sunkate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Gwetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anali be hun. Lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebei hasalbara. Ahin hafalara le wagobe na purchia hun. Ahin ginye lau lubei hinari hafinyela. Ahin mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikatei, arufu daha nali le frende inali bei luago wasalbara gele hun. Lau hilala Kristu lagu wafigon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, Lagu luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, lagu le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu da gun lungua nun. Lausun itara ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira Nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinyala. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masaruti lubai gine Kristo lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristo lidage oveni, malati uganu le wapuriti habai luagwa salbaruni, malati gine afinye ni le huwagubai, lunga muka itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia, lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristo lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lidagidun hifigon. Ani ahin italalinyo lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntirigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai Sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itarake lidage la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itaraginye lidage la aba wugiri liabi hasarun hilani. Itarake hoe gusungubai ladiga lidage la adan hayabi, itaralubaginye gabagaliya hama sungubai laligeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani, furumia timeha asaruti Kristu. Larigin damele lagiribudun Kristu bowagu ligie mehasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, abame lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagu bay. Abame lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungyu sun kate labugyon lubafu Kristu, dan letarien gulereru bungyu luagu rua la sun kate labugyon lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labugyon lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labugyon lubafu Kristu, aba melerederu Kristu leliru bungyu labugyon lubafu bungyu, le ichugubali sun kate lun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu waburem Jesu Kristu, Again the Guatinya Wugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi en la kate le napuriche bai hong. Kagi en nagany rubai lau lira. Ay hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma anye waguati.
1: Feri kita hamuti agubui umada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanagu busiganu. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lau aligdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeri bay. Lari gye labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligya. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu nyagwainarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati. Lasarame aba le wairi huti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idamba wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagarida ya gita sielu. Ae ibihe wabali wagubu lani na ubowu, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itera linya tania gulereru bungi.
1: Adhan lefrude tibuduri, aba me habuduri ibinwa.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha, ubuwa guna meha. Libie ma ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebeluno grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wagubu ile gayara bay la nyaladu. La sansira guba lidun aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibay la sansira guba lidun le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidun le mowe da dibay. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiyo.
1: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ni agaige buba fulu baganye ni. Agaige libe lagu.
0: Figo limi lagu le bay owe ni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye lagu duni wa lida sumburi kate ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregi dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwayi naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye irubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduke nyu arihu, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guaguacaya

0: Puriche Abaihun, Au, Silubanu, Luma Timoteu, Mama Aha, Luma, Ua, Larinha Gubei, Sun Adala Degni Le Larinha Gubei, Lina Cristo, Lagunfira, Sun Le Frama Se Lubei Bungu, Hon Lanigu, Ligele Bubei Wariangu, Itarala, Dala Le, Walavahani, Lueirigu Bungu, Lida Liri Jesu Cristo, Bungu Adigubei Lun, Diregdagu Wama Lida Wafinha, Lago Jesu Cristo, Ligia Nua Dirubaliva, Lun, Veseri Bidun Lun, Sungua Luago. Rula li lumakun wawago, rula isi firisando tida wanigi, ke isi achoyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon ke ye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya wariyagu hun, ani haba hafinyera. La dega dereg da guadun lida hafine. Busen rigutiva videra gunun l'ultima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon lui niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena birha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun, lunya harufu duni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun, lagu kate le lunginye, na subudiru ni, ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafarahati. Ahin honga eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jeti ya haa, asanzira gubali lereno bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si launa glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girigi ya kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusungrigia asubudiragdei katawala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la kaisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu hobun lau lani bungyu leyu abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi onurigia mama luagu dubu. Waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa sule wayara abayadiga lumage bungyu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama va daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule leyarichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigun ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lo gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo gumfaranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule nibusi garidu nabai ladigun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu luagu tinyunsu lani na salbaruni, hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lerenu Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, luagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu weseri bidarigunya la hun, luagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihen da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun wonwe furumi e guargu veju loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Italian lubaiti, laula digini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda timre hama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi laumeme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wa dimure haba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu, aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumucha diti la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigye, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sen bungyu. Ainti malu lun lubai wao, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegani lirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba lunhani Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sungirigia luma. mabago dun lumuti bungyu hafigon grigia ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu rulumuti wadagmun ligia won lun waranda ragdaninya sun grigia luma wayabia lubaiti keisi bugrinya ha launa ha banya Kristu keisi gubairig hamuga la yumra gubungyu guana rigu hun wadagi ayumra guati walubaiti hun luegi lobadna Kristu arandra humal luma bungyu madigunti Kristu niaba figou Gamal lumon rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
2: Kiluti ta lona rufuti ni nareini hun, aba nonu hun.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufudni lareini aniha lueyuri eseforuni michuti walebuna lachugeragun niaba merede lamu gawawadigmari uriba busenirgutiwa warufuduni lida sunkate lwagu eseribidutinya la lun bungyu wagia la lueyuri wagura sun lun wawanduni asufriruni mege luma leni kuga baihama diwa Dalhamawa, incha hovati grigi lun hei bahaniwa. Hereti wawadigmari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufuda wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganur lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibiatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hovati buidu wawagu, anihe nda adimere hovati uribati. Ausera hamuti wa kei jietinya, Lausun aniga wamani inaruni, ausera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu. Ausera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruni wa kama hiruti wa gamalumu gunda memeti wa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudati wa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gama lumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hun. Mundara huma lida aba hama grigia ha, Mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi lebima bayi wagia. Kei larinya gubungi guanarega.
2: Nakana ubo hagana gua. Ibu gawu me hagana gua. Aubo habu yute hageme mutu.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye hama finye banya.
2: Disi huma hawe yenya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye me nerangu yu denya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera lina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe sele wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lun ni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mamarigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse erun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun layusu ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adiga ti lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi ya le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. lugayara baila gine harufu duni hisi habu lau hichugun tau sung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sung risila aba lagude medun luagu wafulese. Lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulese naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lerere un bungyu.
2: Migira gotu luma le kibe bai abudun malongu antuguya luma le nibe bai abudun.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun nilubungi lun ginye walufudun lagu busen hama afinyatunya lun hidenaguninya haduhenyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala saragu idevesei lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligidaha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huagu bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyu lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aransenyu hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idevesei le farama se hubai itara aran senyo luba i debe se le honda rubai lu harufu duni hareini mama kei aba kate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi mama lau magundani ni la diga larinha wagu hun lun hichugun lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun nyin ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katai buiti tarinha relerun bungyu
2: edebe sarago hun kuteme kinya arai da tilu sun wadan
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi umurusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gajara bai hichugun, lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabu na sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata, una buguagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na lugar hon arufu da hatinya hagia ha alwa habanya luga yara baila harinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kaisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru baweyo lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tin na kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, a fosu rubalun lun heseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitahu. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siyaba lilitahu dan le narinya guni. Nadagi minhadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu na diga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weyriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabule mihesu Kristu, le umbai lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugon gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lau buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieron uburugu. Itara linya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lau sun lira nabaga da guahun gueto lagu burikata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguni wa lidon luru wa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subu dirubali. subudi nu muntu lagu baru wana lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bongi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayera tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangi luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun ahana la hamuga busen nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinye gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo dariha munga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la abalichugu aba sandi nuagu kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabi nkei aba lounagle mafia lung lasufuri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure ya mekristu lung lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure ya menu.
3: Anani guma lau nisi hapa. Anukuiti witi lira lomba wato niso asufiruni. Witi mati lari nino bafu wago dale debili bama.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili lung larufu duni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi. Luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigia ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gamalumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyu. Hisi nyatinya nu. Wariyagu nyalunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisido, sun kesi wakuti habay ahi anyahin lubay biyama o huru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufu dun ni hon luago adimuri halan Kristu nida gya. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebu. Ibiga huma areimi luma darangilu, luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibu ni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labuse runi wagu chi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungyu le agua rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichi wa maalibay inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibay, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. busent ni hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bai napulichi ha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuli ruhu. Lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu lueri lareini dambe labuseru. Aba la subdiragudini lirunu lu napurijiani ugano lan na salbaruni honha mama bain huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu larigin, ligie nidi Jerusalem, ligie ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu, inaru ni la le, Naburha boihun. Larigen lira abanidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meha wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lanina afieni, le meha labuse rubai lagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon. Ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin. Wadagma nule lan na lapuriji hon uganu luagu tia salba honi hon hama banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutima atinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi marikristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu upurugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes le un feduru adise da Hawaii, hama aba in juriyu, aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gallera bay hariangu juriyu. Hati hibiri juriyu ha afiña baña lagu Cristo, aba huwara dun luma feduru, lao biangua la ligibu, aba guiña luwara dun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma y Narmin.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le, mamá lida que guadigni le lubai bay lurdu. Lugundo uo bay miaba arichara guti luagro gu ladigni le lubai bay lurdu. Itara linha lubai ti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungio lida ginyerigu Jesu Cristo. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Cristo. Wa mitarati, ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurdu Moisesi hiladina lun lurdu, lugayara la nabagaridun lun bungio. Dawa guadina luma Cristo lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Cristo khali abagalida nida. Ibagalina nabagali dubai lida nugubu, nabagali dunye lau sun na fine, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Cristo.
2: Gálatas, capítulo 3.
1: Galaciana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti ilanichi gu longwe Cristo luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Cristo. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Cristo. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalbaru wala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le atara wagu bai luago guruwa.
1: Lasuse retu bai lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Cristo. Luma lun laula wafinye, veresi bire sifiri sandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lida gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Cristo. Aniha le narinya gubai. Adigati bungyu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouru ni gamalumu gadirisa darandi irumu larigin. Aba lichu.

0: con el luro de un lo Moisés, lo la funa guago de un hijón grigui, le guía darado le meja, la digo bay bungi, lo ma abramo, signati la gulu luduniva, la aba luro de le, nyumbu bay gadir san darandi irumo largi. Lun ligi runi lani bungi frama se lun abramo mebegiga. Lun hamuga lina gnyela, agun flurni luma le luro de un Moisés, le frama se lo bay bungi, mama li hamuga aba frama se. Ainti le, lichugo bay bungi lun abramo, rulumuti lun la diga frama se la li la meha lun. Kati un le serib da lurdu? Nyumbiti lurdu ligia la ligia lun, la rufu duni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramo, leginye umbe lichugua frama se ligia. Rulumuti bungi le lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungyu. Larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma le luru dun Moises. Mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahuni, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lani gu hubai Kristu, la diga wagun Abramo huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramo kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai nariyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. La diga nyahin grigia oni giruti rahu ligia. Gauni giha mei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage abawuri abaliabi kei kuriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabin bay itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na lwagu lira, lubarege lira, aba heresi birunina keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guanarigu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meja hasandiru bainuagu? Gayara ti hamuga nariñegu luagu ufulese, luagu ahin la hamuga meja, gayara ti hasagaru ni la hamuga meja hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luegi irigu nariñegu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongrigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, leha buse rube lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun. Lau amu luwujeri. Ibitinye tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gyon lurudu. Aniyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le lariyagu bay lurudu. Lariyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni. Itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai, lige agarubai lida flasu le, giri bay Arabia, ani ligi Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba uri maragu hituto maragu. Wago abala ugundani, bugele bidye bay agari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahinto mebele sen wabu ngawo, siguta uri to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau suntiragu. Lugundu sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga aluma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hon luagu ahan la icha agwa hongwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba Kristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumi egwarga wuguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. lunha muga napurchi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labri ha dimure luagu tilonwe Kristu luagu guru wa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luagu lunti la hiresibiruni seini luagu ugubu, gundati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo aguati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, Abagra de huma kei labuse runi sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ygrigu. Ladega mura dun tisifiri luma la yumaha ygrigu. Mura dun lige ygrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ygrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminra grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ygrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lun lugu herederu buiduhagibu ya huriyu. Lumai bahoni wa hama luai gini hamugal harinya guluagu lida gini gini la longwe Kristu wa salbara. Niha asai nirubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubai lurudu, busenri gutinya lung huguya la eresi berei seini luagu hugubu, lugadiara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini seini legia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubo, nu ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabure mehesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna. Capítulo, Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungio, luguchi wabureme Jesu Cristo, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Cristo, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Lige lunti lubai wichugun uwairiguni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lalin laranseha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anegu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru niwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda kumani le la subudi ragudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme lila rufudu bai bungyu lau sarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulumuti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gajara bai liridun. dando lida dan le kaisi lida le lumba liabi. Rulo mutisun kata ilabu lubafo Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chigi di nautun. La diga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kata.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida aburiba ni luma figo, le ida ba ihaganaba. La diga falaha muti meja lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di haba I garaba liriku. Le nadagi me ba ihada giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meja ginye wabagari don sun wagia lo aguabada. Afalare lagubri waritago. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari me ligani bungyu wawagun. Kaisi hahibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meja hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun la rufud ni lueri visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. Ladega luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungi edewe ha bali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladega grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adegu baliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama se le labu ginye ba idara do ligia. Habagari dunya meha ubo wago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gwe to ke lida nyadu lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay lui bongyu gwe to jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagu duni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima atima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun aba avon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagi me ligia hausungu bai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nalanya da uruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibidi la ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei wisnya dulun Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu keilani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure imalati. Ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruwe ha Kristu luma bungyu. Uala niaba ayedutun laudimure malati. Lugundo la diga buricata y uribatile, labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralina lubaiti abagari da huma kesi grigia ha eibugu banyalida la rugunga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimore koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
1: Aga kuduwa ba buku yale arungu bai, saraba kata giginani, aba me larugu ngata kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ata lumari wugiri lu kei luweni wisya lu Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegubani lira lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasai tituagu, uo nikata megi tituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti la tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma luma. Aba mihayegi lugita ama kai aba nagugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubarigo. Lugundu ligie richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao. Wagumfuliruni.
1: Inebela buku chituma buku chungu. Lubuidu la atabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu la ugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenirigu. Gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya, lafayi rubai la wabune mesegun buitile la digubai. huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay, aniyaba la lau lanugnya bungyo sun girigiya. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebehabay. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungyo hon, sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigiya ha, lau tinya ugirigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudaraha ni to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lungharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabou mafia huagun. Barikhu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barikhu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigimari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lon wabure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabure hanyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gunina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanigi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun ti sudarana luba orue hamasun ha hibiri luago nado irinya la luegnie neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnie napulichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi hagia luago nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago ruladna la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuru nibe ila sun kate ile nung. Seremi luha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye li nu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida le aba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigilun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirinu luwe ginye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja li lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri. Ahin inike lubei gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi ya habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu wa rugu lunha nuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti largu ni lirincha kai bungi. Lubaregi lira aba ligi ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun ti ma lungwa. Ani la diga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungu bai. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu gine banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure me bai. Lung luweiri gu bungyo ugu chili. Itara linya lubaiti niduhenyo hisi nya tinya nu. itara ke agamba humani na sun wada dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masikini hanga huguyame. Madari runi walamu ga duru huwagu ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara habai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni ke isi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon larigi nye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abaibungyu lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon ke hasubu dirun. Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumu aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti manabusa irumbai nona ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagie le gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina loba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei mikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugi onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila di na bungyu richago ligi bugye lau na finyeru lago hesusu. Richago ligi ya aba kata ile lida gieti bungyu ani lago a finyeni la nyura. Sunle na buse nubai, lun na subudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin hesusu lida ge oweni nuogo. Luma luna sufriru luago keisi la sufriru nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sunkate le. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Lun na chiliru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungu yo kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagali dun uwaragu lumakate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, la diga gibetnya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye mburikate uwogo na harita guwa. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, lichu guni sunkate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwei tini duha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyuluegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulago ni kata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya kuma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungyu lidara gilon hun, leweri timaba ilwe sun subudi, luloni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate ni duhanyo, samina huma lagu sunle inari nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bu nugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina la yebe. Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, ouna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbai neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Palile

0: cielo. Luego Cristo o purichija, eberi dijeina, arufu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu, lung warufu do niña kei grigia richagua tian ligibuge Cristo. Ligen nuadig maridum bai, afa goina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Cristo nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiyan ha marihin hamagid nabe. Weili tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insin habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Kajara lamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inhuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata inhuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Cristo lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyo la hibagari luago, direg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chikidu na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nye giridigo, aba lanegu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inaru ni loo gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lausun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigya loil hadigni le harita gubai hadig.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo le nien lubai Cristo nyun loigi lombere bungi. Samina kuma lagu buricate le lana cielo, mama lagu burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungu guanareg le adigubali, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka lagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebesa ilun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lagu wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabureme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabureme Kristu le habureme le timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lunti buidu la higaburi hama hubuengu ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yaguta sielu. Itar meme huma afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la ho seru kama ha ma finye banya. Yusu ho mei hidan ni lida kate le buidu bay. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye seme la. Lunti ginye hasubu diruni ida lubala hona buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabule me kristu numa. Ligia nona habalin hun. Lun larinya guhun ida wanya la. Lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati lehinsie bai won. Lehupaisanu. Hagia baabahu da guhun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabu igalinya ginye maruko su. Le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago maruko su. Ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyo afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru mei haliga nugarda to humagua houna houme lun haliga nutila na ligilis Laodicea. Aliga humou meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luago na do irunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu, wabiru nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chi bungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bundiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lun hebelurun lido un larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudunninya bundiyo sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise luay larihi mbungiyo, luwayri gu luma lubafu. Dame leliabi in Kristu, lari huba luweri gu hada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungi ute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuri atiwa huma, luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya waguwa luagu luma geti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun eye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gamalumo lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungio lidon bolia igon lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinyan ulagu inaruni. Hinsi nyeregu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi etinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungio huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bay. Lunga faran abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubayti ni duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba erei hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hon lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya gwari gihita gien le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni alun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hong buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadi gi maridun, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, kei siliabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime imbanya hagana guwahun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Ania gatiba ginya hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabure me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Ania gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristu apostolo, non ha nyonya lau luguma di bungiu le wasal baragle luma wabune me Jesu Kristu le wagu bai wemenigida. Na buru ha nyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini gudeme habu luma darangilu luma ge wagu chi bungiu luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburu go Efesu lumbarinha go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu cha diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudu go tisigene le malati. Ani midera gun lumuti nya grigia lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyati nya hagia lumhisi nya go hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene in malati. Buseti nya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hon sun ha gafara hadi banya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri nya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tigunye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na kei siaba wugiri gunfuliti, luma luagu lichu gunina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya ni usungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru ni ya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungiu lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinya no luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebese lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le mowe dadibai. Sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lupa genda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuri hatina lun, la diguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui ticate ile, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wa waigin ligibuge bungiu. ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaya iruni le begi hasalba no sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugiri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumba iluha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua, lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie. Lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun le resi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun la rufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dilili gieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuha gieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunflidu lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesu Kristu. Naburi hanyon garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luagu wairigu la inari nilai arufu duba iwon libugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wakidalai sifiri, ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lung hagama lidun grigia, aninya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lung heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumaga dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu mbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wagua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba deregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubare gen lira. Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousira banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousira banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousira banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lung ti hafurinda irun irahan hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubay hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwa irubay hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lao, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubay, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayiburi ginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sgu lau ama grigia le mafinieti. Lun laburi duni watiri wuri to hilali bai tumari tida gara da lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawein irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiri banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loige Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiri badan lunya habuse irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure ya katei lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu, lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
4: Mijiga huma busari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lida lefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye murusu divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyiru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. ani inadi ni luagu abala onwebu irisi ni agonfli ni luma bungyu lule gufuru mabai laule luma bai. Ladiga manigu tiwa ni kata wa magua nyahu ubogu, sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadaira gun, lunti gufuru mawama laulira. Ahanya habu sembanya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugnye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rigini mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabakon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Misi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinye bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gu atina lagu afinya ni inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga la diga ita linya la laran seruni lubaregin la digni ubo lu la rufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lu la gini chagoni lubafu oweni ruligia ubafu won lu vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungi yu luna purijani uganu le au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba linsun kata ile lausun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari laa lao na doi ruinya laa. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti laluwa hanina dari la dairi runina. Dari laamu gei lugude mehabu bungiyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya laa lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abini runi le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede no sun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye no ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
5: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lu ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lu barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwaga da grigia lungua, aba bai weru lanin weri guni ledere guati lungu alung bungio huligie lung aransenyo lung furumi e guari guadagi manubuiti anura haba lubaiti loi luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lanina richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me kristu tau anigi harumatu madiga ba gasu lau
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mira, Uribu.

0: lereru alun lunti aba ni gita lumari lunti afinye hama lirahunyu lwagu kristu gagamba di lunginye buidu la hauserun luwe gayara la lichuguni wa haduru labu ngenye lariye ha alidi hati luwadig maribungi lige lunti lube labagari dun aba ibagari richagu wati lunti derege guanyu la lungu wa hon amu mol muti ganyi ganyi la mol muti ginye gata di la manigi ligie uribu uwa ligie me iga adua la luwagu sensu Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wigiri le hisi habuti lule buiduwe. Lumbuidu la lichigu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliju ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
1: Girigi ya kuretan sunganda je hama. Machila angunti, halilu wati maguwa lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubali hanaga luagu inayro ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichu gubali hanaga luagu inayro ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga vije tihasamina vije tuginye hanigi arinya gatinya luago subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti luago ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito lunti barufudu ni le uwa raguwabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la hauseru. Inebe wa hagie me buidu hachigu derega dagu lida hafinya luagu kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu daha hon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu daha ba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inayru nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu dahani le luagu tibungyu le wasalbaragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasalbaru sungrigia. Arufu dahaina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu lun lasalbaru niwa lidage sun guribani luma lun laruma dagudu niwa legumuti lun lumutu ninya wama aranse nyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburi kata ilumbai barufu dahani itiga ina gurasu erere heina lausun ubafu michi gaba luga luba nguni wa kai mikata.
2: Tito, Kapitulo 3.
0: harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyu hagiye me lunha degun furumi ye gwari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niyaba, lun dili la hauseru, areida hagiye me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia, aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu, lau la richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bayin lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie, dise ba lwe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu lwe gen liluridu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na puliji haluago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungyu suwada lida le narita kun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma, bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungyu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidaboy luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyu bai luwegi na purichi ya luagu Jesu Kristu, amuri ya atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegi ti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribi dun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magundaga buguya lau. Luma mala lau ti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru ubei onesimu buei luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisiaba idamuni keisikatei buiti maati lue idamuni keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu lun ti hinsinya ti ma la bun. Mamarigu keisigrigia keisigin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balin na keisipaana. Recibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun lau sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duwei guabab ginye bun guanu. Aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birghanya bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badig bala sigur laule uagu bai namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bun, lenoba furisu nugu luege lapurichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco Subun, Arisu Taruku, Demasi, Luma Lukasi, Ha Idera Gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, Itarala.
3: Gara da honha adimure habali Eboreu, capítulo Aba.
1: Lida meha danle sugu haliboi, adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gen boy ladugay ubo. Aniru le lun ligye bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingyu luerigu luguchi luogu. Ligye meme buingyu boy. Ligye adugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Lari gen lachibuni wafigon. Aba la nyuru loige longwere la la buingyu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingyu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la alikaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingyu ni aba nwai yasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, buku chikada.
1: Maria nguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligie me aba isani ni.
1: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeligu nungu.
1: Laniya ka hawagu angeligu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeligu kama garabali. Adu gati ge lu itar hama eseri birutinya lungu kama watu gemete.
1: Ahi tilu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi balu iha. Eniyama aru iha nile lani nabichagu. Hisi si lebui tu bayun, yene goli gile lebui ba bayun. Lige niki bu bayi, au le bayun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibi yute.
1: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya abole me, dida lagu mesera. Adaga bu muti bo, lau buha bu badaga isiele. Lagu mu chuba sielu, lumo bo. Ahi bugu ya, berere uba du sunda. Lau ya tu publike idelu, babaru cho bu bayi, ke ya ba idelu. La sansi luoba ke dagu ahi buguya aba meme badiku magumu juboi bibaga
1: Maria guti bungi unia ba waya su luni aba angeli
4: Yoruba lege nuwe dari niki buni baga ni lamu ni bugudi
1: sunga angeli gu sifiri gu servi duti nya lun bungi hagi au na huti nya lun hidera gunia halun banya heresi biruni asal baroni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichuguboi hada age angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wama onwe basal barunile resibi wamaliwe wabure me gwana rugu Yesu Kristu atimure boy logo asal barunile furumi lari gie ha agambu bali aba hachuruni won logo inarunila choru gudala ligiye bungiyo uganu ligiye won lauburi saini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugu bwenwon lao amunye gwenu luye ubafu kaisi labuseruni Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi le meme wagu boy wadimure ha labu hakumati ha angeli lubare gelira lari hente dan lerero
5: kata yanu sa ubire lo basa nder bala ha kata yanu sa giri gelu beber sa bala ha atuga umuti ya kanda bu ha wai ahe gamalumu dago da umuti la wai bune luma ina bese rubu muti ya no je sun kata
1: dan lubaiti le lichuguni bungi sun kata ilabu ginyo laguma di agrigia migiru tini kata lu le mama boila labugi lausun lira ariha wamuti logo mama gilila sun kata nyundu ti laule lubai bai wuguri gamalumo ariha wamuti Jesus le adugu boi una bugu hawe angeli dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe ni le la sufuri boi lauluweri lisi habu bungi won Aha tilun lomwe Kristu hawogu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligye lun tilubwe ibuga la sufu irun lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia lun ligye balan aba asalbara gile gumuti. Ligye dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigo. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papu wago hon ibirigo. Nere mokolo wago kweri hondina adamu nini.
1: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitupa wago buingi.
1: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya, ha meha aganobo ya kai idamuni, laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guniya angeligu, lun lidere guniya laduga ogun Abraham liyabi. Lunti lira, gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala, lun aba me la fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kouni wama siyandu glien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu loguta salbaruni won kaisi gubairu hon wagochago gamalumu Meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngemera agu nile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligye na afinye luboy, dila niganyi, luago mebelu bayala, lidon fulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadig me ilumage veyu le lagumu chubali ladegu ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedung veyu.
5: Aba lemera gugungi ulida gesun lodi mari luago lisetu meidi.
1: Ariyan wago ya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu mwenye nidon fulashu le emera guagari.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyu amu dan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha lariyangu bai Davidi sara gudan lari gye tidan lere ru bungyo
5: gunyi ani hada bale lari we bungyo madara da da homo hani gilu
1: ladaga lu hamu ga rul muti hoswe fula sulani na emera guni hon israelina madim rehayati hamu ga bungyo logo amu weyu itara linya luboyiti ani hingo aba emera guni le gumuti hon lani gu bungyo Lugundu le ebeluri te mera go luma buingio e mera go ti luai luad gumeri itar kai le mera go me habuingio luai luad gumeri lunti luboy ti wafa go lu ebeluru lidun e mera go ni ligia falad glian li aba wada ge hani ha me ha mafinya rubali hempulu laduga miwa tu lere ru buingio ani gabafu tu goya hamana tu sugutao aba e feinto bian go ti tamana belutu go chilutumu wawani luma wani sifiri Furang waguda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala ti da bai wanigi. Uwati ni kata adugu wariguti lugayara la la ramada gu loi lari hi buingiu. Furang guti sun kate lun le lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati e bain le tima tima. Ligia lunti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebulan Hesu Kristu Le wafadi e un logo e debili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule insi habube un. Lugudeme habula un idarego lawa me lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti Wada agen lun ligie bala wachigudu na ligibu ge buingiu. Lun ginye lichugu ni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gudu ni luagu figo. Kai debi li lan fadri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayera ati gudeme hebu lan hon gafigo utia hama achara gadu tinya. Ani ladiga li debi li guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudu ni luagu lifigo guanarugu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Itara linya la suseredu luma kristu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubalini ubaro wairi kuti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
5: Nirawe kugwe, ugunye, ugu shibaria.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
5: Fadir mbuya, lusundana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuru kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iru lubuingiu le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni mbuingiu ladiga dereke kwa inyulinya la lungwa lun lugunda mbuingiu. Lau sun liru la buingi u Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni la gamba di, lau la wandu ni asufri u ni. Damba iti uara guali sun sui na gubai, lau la sufri u, nyubu iti lun lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di hon sun haa ga gamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lun ti wariyangu ni hun, ani heriyangu ti lariyangu furangu, lugundu, Sinya lang kufuran de humani. Sugha li sarago dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile digdat. Afinye tiyan ha guragi nye banya miligi kai irahi nyu uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingiu. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhila anya lida angia uwe ni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. ani ligia ba wadiga ahi busiin buingiu. Grigia ha resibi hama libe larugo ga abay weyasu, ha haucha hama libe lubafu buingiu, ha resibi hama libe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirube lau hali hanu lelerum buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, hene guboe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hatara gunyinya lang Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lungu heheraha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidra gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata le ahungwa lubay adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aban hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwa lidun. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingiu. Amada hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwe ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabili rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagumu.
1: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafi nyuru grigia, logabale wiri kutima ti hawa hafi nyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate lao finyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubai ti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, lalagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yuru luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi lung hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuai luago emeni gini le rula libuai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek, le uru eli da meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye, lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lidan uribu lu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liyewa liru buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sigeneru ni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habay sige lawle abini rubay. Jawada Fadri wa resu ru bali ka lidi si farenti wugurin go editing. Ahenti logo melke sedeku tadimur halere ru bungi logo kai logo aban le miwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali kala lidi si farenti gwento logo faye hamani ginye lu melke sedeku lida aurale la faye rubari abrahamulu. Lugundu lida aba ubu barulu mutiabuga abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe melki sedeke lubaru. Hadange fadri guha ladiku wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiku marikai fadri gu, memeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadri. Mama libe aron, libe melki sedeke. Lugundu dale la sansi runga fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gela amu tribu Israel na lebi Kristo. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda lebi wabure mehesu Kristo. Ani maria nguti Moises ni kata hawagu danle ladimure hambu logu afadri hani. Ani furangu timati danle lebi hesu Kristo lula afadri haba kaisi melki sedeku. Mama la waba luru dule aria ngubwe Gabala idagin adiga wagun liabi. Liabi lu lafadri habi la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Aniha le larinya kwe buingyo logo Jesu Kristo.
4: Aba fadri buguya lu sunda itel emelu kisedeko.
1: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lu la salbaru ninya grigia lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahenti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larihe tida lereru buingiu.
4: Finyu bali buingiu le abure mi. Ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buguya lusunga da.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibiri fadiri gu chilutinya agibe dagua lugundu kai aba laburi hawe gu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesus lubai ti fadri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadri inyu tima tinya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo ngwanarigu larige logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Jesusu adaga gudini abang woyas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari gelidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladiga ni fadri me le uwa bai mege itilogo lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tima abe lida age sun le warinya gubay. Logo nihe la aban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ige lomere lala na larunga inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abe tida sandu ario tima tima tu to ladigubon wabure me buingi u. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sey luma adagara gudini lun buingi u. Lige gasu luboyi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudun ni Jesu Kristu lubu ingyu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bo wagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba abu ingyu, aba larinya gu mbu ingyu lun.
4: Adega boitia, sunkatei, kisi iyamu tonda nufutu kumpu, lagu vugu.
1: gamalumu wairi guti lafadiri ha Jesu Kristu segelau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wogu be labuye haluma buingiu, ani bui timati ginye furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagube, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
6: Lariya ganyari hagule mebungiu. Lachili gobeye, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei daradu lena tatu bai hama hakuchagu, leveyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu. Lejeti ligi rupani ya hongua, linye lariyebu aboreme.
1: Aniha daradu le lumbo inadugni hama, linasi yung Israele lari jemi buri veyu ligie. Linya lariyangu abureme.
6: Nichukubo iniluludu, litong hasahina, abame nabuluga nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wanuwaku, mariyangu boy buguri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le abureme, lugundu hasubudi ruba na sungu boy, lumo vyale jiri timaa jidi boy, darilumu le wedi timaa boy, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hetake boi. Marita kutugi ya diname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leida agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sunsu inagubai itara. Lunghamuga gayara ala, laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gamalumo, sariviti adagara gudu ni burile, lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
6: Mapusa lutibu adagara gudu ni iberese, luru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langwe adagara gudu ni gudawari bote, ni burilau adagara gudu ni luagu figo. Abati larinya bu, Yubi hati na upo wako, lunda dugu ni bugunda mpungi ito. Itara kaisi furu ni ya la wago tita beleno.
1: Furumie, larinya ga luwago mabuse erun la buingiu, magunda aligia lao adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luwago figo, lao sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, leida angia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
6: Nyubi hati na luna dugu ni bugunda mungi.
1: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chaguwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichugu inseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi ulun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyu, saguweyu hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lonwere buingiu. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasu, abalabu idura gudunia lanigu buingiu sunsu inaguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
6: Anja daratu le nube na dugni hama lari jepo imemeyu ligi linya lariyangu wapore. Nichu kubayi niluru kutitu hanigi abame unaburitu nilita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
6: Marita kutipi ya dine me logo hafiku ni logo kuri uribati ya hatugu.
1: Dan lubayi le ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige lubo iti nituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, kayara haliwe belu ron lidon flasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo. Lige lunti luboe, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Lumlagusara guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi logo lunti la longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dobu ingyo wama le arumata gudibaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyo le ariyangu boi.
6: Aulalubu ila baiche biduni ya dirigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
1: Ariyanga tiginye.
6: Nagusere
1: gidu kwa yanumutu niye. Fugia buguri ge le laburi haliganyu buingi ule mingwa abai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibugien gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamata go hama hama ha uriba banya auseruniu. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuei. Subudinyu humoi loganihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huoi. Gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura suhuma, lulari gie mela hawantu ni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingiu, kayara la muga heresi biruni, farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene lere rumbu ingiu, logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
6: Maana hali, aha nyumbi le lube liyami, madale se hagubo isarani tam, ahile nariche wadu kubilagu lafinye, labaga idu, ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mita nanti wa kaigirige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arube buingi uhao. Lau afinya ni, wasibu direi logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinya aweli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le, ladagara gudu bai kain lumbuingi u. Lige leresi biru bali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madari wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. ani tarin he lereru bungiu logo lubara ke boila me halanugun enoko gunda la bungiu lau ya ubu ani siente la gunda ru bungiu wau ahi mafinye wa boiluago lugundu lu wa yarafa du lu bungiu gasu wa finye ru logo ani hila ani lichu kubala afaye ruaha ha alo habali lau la finyo noe na le la visa rubali bungiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili la gura aba la duguni le lubai bungi aba la daragun aba unwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungi kaisi aba wuguri richagwati logo la finye lau la finye abrahamu dale la guwa rubai bungi ulun luligiru ni la gaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba la duguni le lubai bungi aba lafu idun la gaira gine ibidi ogalun haliyon boyila aba lagana un lida iseri fula suligia lausun terecha la nye la diga la finye aba lagana un tida ankiyapo ligia meme ginye la diga ba isaku le liro iluma hakovo le libari la diga resibi hamuti la furama se meme ligia luma gebuingyo adiga lumuti abraham sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu bibungiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere iluma gebungiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufli rubai la bungiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila abrahamu, lu garu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, laru beya le sinya bay la bahudun ila gwati an sungri ge ha meresi birunga ha mai sun le frama se lubai bungi hon ga malumo ari ha muti liya bindi se ge ani aba hasubu diruni abati hariya gun logo mama la ha gaira ubule haya bi rigunya la ebelu ha kisi terencha ya ubo gri ge harita gumanyaita arufu da ha muti logo halu ha meme la aba agaira lu ha gaira me Luhamuga fulasula le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai agaira le sialubai ligi uo lubai nibuse gari la buingio lu habugi te bai la aba laranseru aba uburugu aba na mehale laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lu lafaru nilirau le isaku hilagu bailun la dagara guduni lun Afinya memeti luagu buingio. Rugwa tiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingio lungu luagu, saragu mayla ladiga wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali, abramu, luagu gabafu la buingio, lungu lasara guti ni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe, ladiga ni buingio lau lichugu ni isaka, lari gulu lungu abramu, lubaregi yebe lafaruni. Lau lafinye isaka, Frama se lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu, da meha le lowe la, binilumuti ka aba hada ge lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariyangati luagu hafri dubala israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiruni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wa hati. Laduga harihi logu buidu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi tira ulira uluruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru una buguni luige Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau laganon lida sun lirisi Egipto. Lugundu logo afaye ruaho le lumbu lichu ni buingi ulun lichi gailaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu aba ligiru ni Egipto manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti dereku dagulida laritagu kama hamuga aria gulinya lumbu ingi ule marihimbu. Lau lafinye Moisesi, la diga ifedu le giri be luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe tube nirihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasugru angelile lanin oweni. Mafarun, lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, suguhamuti barana funati eipugena kamahamuga muale mabait. Dantile habuse rumbe Egipto na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba hibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafin logo seduweyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, momentu bai uara hama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye luwe hafara wagun hilaku bai tau efengi. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bai la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adawiruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rete itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibuke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi luhebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile, ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adawirutinya, kaisi kubairigu hamuga genye adawirunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingi haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, agabara habanya. Michika huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukube buingi ule emege irubai hun. Arinya gali.
7: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinya ni.
8: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga adiganao.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche habali lugano te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barulei atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinyaginye baugu di loyuburugu lowe hesusu. lula chibuni wafigon laulita guanareg. Kaimo luboiti lung hesusu, baugudi tu ikiyan poagay. Asufuru reina una buguni loguliri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati niyaba uburu guwama le adurarote lu sunda. Walu hanye uburu gule lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichu guwe tenki uni lubu ingi sunga da lida ange Jesu Kristo. E tenki uni li.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Atakara gudunil.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Boy, we do learn what we only done soon cut. Amuri Hatina Huma, Luhayumara Gulubuingu, Lungayara Baila Nidi, Arihang Madis. Ayumura Guatina, Lumbuingu, Lelani Nandarangilo, Lenginye Asara Gudubaling Waburim Jesu Christo, Litange Oweni, Oniri, Mudunle, Weditimabe, Le Achoro Rubalin, Lidara Dubuingu, Laulita. Lun Luadig Maridu, Hida, Lida Sun Kate, Lidange Jesu Christo. Lungayara Baila Hadugani Lugunda, Weriguni Lun Christu, Lun Sunda Itrala. Niduinu, Ayumura Guatina Lun Heresibiruni, Dimurele Aburhanal Behun Tida Murusungara Dato. Nasubudira Gudinye Ginye Hun, Logufurihalila Waduhe Timoteo Furisugugi, Ahenyubi Frese, Nanugubi Numagua, Damele Nidi Arihun. Mabuiganinya Hon Sun, Tabutiguligilisi, Luma Hon Sun. Ibiri waduhinyu lidan wafinye, mabu igahanya Italia na hun. Binilo buingyu, sunhuguya, itarala.
2: Santiago, capítulo 2.
3: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Christu, lewairi gubay, mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, Laubagu, golu tuma dogu finutu. Beluli ge ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu be adoira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
3: Hariengu lule gudemebe.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
3: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba behoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu. Le inebe beihun, le umbei hedere gerago hungwa. Ahe inaru ni lubei luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
5: Hisi ya lakirige bile di bu, ke bisi yango bungwa.
3: Buiti haduga. Ahe mama lubei aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahe agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagumfuli raba lidage. Gaduru nti lwagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Ariengu tiginye.
6: Mafa rahaba.
3: Ahen lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai bi lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu. Magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayen ha gude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grige logo afin la. Ayen madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba uwa, hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailun, kage hula lira. Itera lila susire du luma fieni, ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu, itera lia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
4: Buguya afieti, au waduga numuti le buidube.
3: Au warinya gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugbay. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugbay.
3: Afinye te blogu aba regunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la

0: fiye grige ahi marufu dula la ule la digbe. Resibi lumuti bungi u Abrahamu le wagusha, kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu la fiye laukate le la digbe. Aningibu iti la fiye luda yari bay la laukate le la digbe. Itara liyan lagufu liru le burungu njibaitida le reru bungi u.
1: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba la barra do Casey Bugri Richaguati.
0: Nharinha Waguati logo Abraham, Lumada bungiu. Aria Humali Lubaiti logo Richagua la Buguri logo Buiti Lela Dugbe. Animama regulago la finha. Ligueme meha sucere do Bei Turabu. Tohoro lida dan le sugulbe. Recibi Lumutu bungiu Casey Richagua to logo Kate leta Dugbe dan meha letarufu de Nitafinha, lautaramu de Nelona Glego Josue. Abati de regunia luha giri budul lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uani lida. Hilanyu lia gie hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
0: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu te hongu arufu da tie melereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagi charatiwa. Ahani hilube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara be la buguru ni sun lugubu. Talevichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. La usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itara la katile. Gayara ti funage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu, Galu matia areida tia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lu. Kamalumo, weri timati i demo ele lichu be bungiu, la duga tarin helereru bungiu.
1: Rumu ti bungiu la naga hawagun ha barugo ben hongwa. Eni idera volumuti ha una bugu banya.
0: Rugo humal boiti hongwa la bugiu lerere ha bungiu. Kagibu go huma luma mafia. Aba me la nura ha huei. Yarafa huma lu bungiu aba me gie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu harumag da humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansi go la hehere ha lu ayahu ni me. Sansi go lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe, o ladari ru la liduru, ladimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari ru nyamege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gu nyahungu wa kaisi agusara gudati. Abar gu nyagusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu, wagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, hugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafaye iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifaye itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi metin ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu ua, luginye ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilun hafuri idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali luboi, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nalilamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yula huya rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale lafure idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi ege yeda aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
4: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
5: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi lwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube la dura rulusunda. Le sinyambi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ning asal baru ne le aran selali be waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houta. Ligia lebu be bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luago murusunda. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari be. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubeiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Cristo buiti huwagu. Dai me le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gie. Hisi atin Jesu Cristo hun. Lau sun manihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinya luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichiguni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hongo gurinya hagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi agirigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele lagiribu du Jesu Cristo ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
6: sandu huma,
4: Lugundu au sandutina.
5: Aha, gura lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchatiti la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gien, lubara gien buga la dugnei bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu, aba hiabi lunga finyelu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lauha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
6: Itarahan sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufumiri.
5: Ahin lerenu bungyu duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda kuma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye li kien loago. Buidu beli li hon.
5: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
5: Ariega tiginye.
7: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin tu huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugun gale lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen weto gudeme ya buhali bungi hun. Idunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuriba tu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre. Luha digne le buriba bay. Ubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hamasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubu engu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chuwa lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hong humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, Kagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung na bureme. hiabi balu tirahin yung huma ahing hadigale buidubay. Manufdaga luay ni kata. Uguya ginya wagirinya. Afa guhama lu gufananda humaniya humaniku. Ruha may hafula sunghon. Mamar giluay ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikon lau lareini hon. Adiga humay itara uwalamga ni kata lularedarunung lida hafuridun. Abagre de hama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagye bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagye abai bagari lanilun kundun, lunti lunigi lunigi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele budi budi, alu halai terangiru, awa me lafala budi. Adiga gongi rumoti ya wabure me, bubi haru chago bani. Agambala is hafori ya idundu. Anganya, ha adiga wani vribati, magunda ti bubi ha.
5: Kapagi ganyana la adiga vribati hun, ahang icha go hungwa luha adiga ne buiti sumada? Gama lumu, flesi watu ahang asufirira la adiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Harumata hanigi. Lunhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun vuribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungyu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bonhasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung la rumandu ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu harumaru ta wanigi Ligibu gebungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegye lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Ligia lubeiti, Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye ananse nyo mamalu wa sufriru keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisiye baihon ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segehali bai. hagano ya menja lida y bagar le dibusi garidanet. Palahmo timeja luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma.